0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Liman dimanapun anda berada, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mengikuti program Request Pagi edisi hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2026 Masehi. Insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda selama 2 jam ke depan dalam mengikuti program Request Murattal Al-Qur'an, menggantikan Ustaz Abu Ayub yang pada kesempatan hari ini izin berhalangan hadir. Salam dan selawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga selalu diberi keberkahan dan juga kesehatan. Baik, pada pagi hari ini kami membuka request Murattal Al-Qur'an mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan. Bagi Anda yang ingin merequest, bisa langsung mengirimkan format RQ spasi nama, spasi alamat, dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama korinya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846 atau bisa merequest via Telegram di channel at live suara aliman 918am. Dan juga bisa merequest via Clubhouse melalui room chat Suara Al-Iman. Baik, sudah ada beberapa request yang masuk. Untuk request pertama kita di pagi hari ini yaitu ada dari Ibu Majid di Gresik. Request minta diputarkan Surah Al-Munafikun dan At-Taghabun dengan qori Ustadz Abdul Qadir. Baik Ibu Majid, insyaallah akan kami hadirkan untuk request Murattal Al-Qur'annya sesaat lagi. Dan ya, dikarenakan hari ini hari Sabtu ya, maka kami membuka kesempatan bagi Anda para pendengar yang ingin bersalam sapa dengan para pendengar yang lain, bisa langsung nanti menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, sudah ada satu penelpon yang masuk. Mari kita angkat bersama.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ani ya?
1: Nah,
0: ingin bersalam sapa dan merequest?
1: Sama Mas Sapa ini ya.
0: Dengan

Siti, Ibu Buan, Ibu Amila, Ibu Martin, Ibu Sri Hartini, Ibu Betin, Ibu Koyri, dan adik, Ibu Haru, kemudian Bu Lina, Ibu Putri, dan Bu Eni. Kemudian untuk Ibu Umu Andra, sekarang bilang. Kemudian untuk Mas Leandro Islam ini beserta Mama. Dan ke Bersih untuk Ibu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ada satu pendengar kita yang menyambungkan lewat layanan interaktif WhatsApp yang barusan tadi menyapa dan juga merequest murotal Al-Quran dengan surah Al-Haqqah yang dibacakan oleh Qori Syekh Abdul Basit Abdus Somad. Baik Ibu Ani, insya Allah akan kami langsung masukkan untuk antrian request murotal Al-Qur'annya. Baik, selagi menyiapkan, ada satu penelpon lagi yang masuk di kami, mari kita angkat bersama.
2: Halo, Mak Torik.
1: Ya Ibu, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak Torik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Majid?
2: Alhamdulillah berkah, Nak Torik.
1: Alhamdulillah.
2: Salam nggih, atur garwa putra.
1: Nggih.
2: Putrane wis tambah apa durung?
1: Kenapa Ibu?
2: Putrane wis tambah.
1: Belum nikah, Ibu.
2: Belum apa?
1: Masih belum.
2: Oh, ya wes. Sing penting sakinah mawadah warohmah. Ndherek atur salam nggih.
1: Nggih.
2: Iku ngono nak lek ngene ya nak tarik nyung sewu nggih. Iku sesuai dengan namanya masing-masing kaya Ustaz Abu Ayub ngaten lho nggih. Lajeng iki ngene atur suwun Bu Ani salamipun dan donga-donganipun ikutan Bu Ani nggih. Salamnya matur nuwun sangat. Anu, apa itu doanya ikut Bu Ani, kalau salamnya ini aku sendiri. Terus ini salamnya nge, untuk Umi Abu Ayub sekalian yang lagi tidur wonten dalam istirahat. Lajeng wonten Umi Muhammad Husnul Yakin, Umi Mustain Sari, adik Atika, Umi dan abinya. Terus Bu Yusuf, sehat selalu nggih Bu, monggo Bu, minggah Bu, bendang waras pisan nggih. Lajeng wonten Ustazah Ibu Butiana kan garwa putra wayah. Lajeng wonten Umi Ibu Umi Umuhani, wonten Ibu Khairin, Ibu Umi Andra. Lajeng wonten Ibu Yati wonten Mojokerto. Wonten malih Ibu Ami wonten Kedening Seruni, monggo Bu masuk Bu. Iki setu larang antar ta Bu libur, masuk Bu. Lajeng wonten malih wonten Tuban, wonten Ibu Artinese kan putranipun Mbak Ninda nggih. Sing kok kelewatan. Lajeng wonten malih Bunyai kan garwa putra. Lajeng terus apa itu mamanya diri itu daroko Badi Utomo. Monggo Bu Yusuf minggah Bu. Sementara itu Mas Ahmad. Matur nuwun nggih Mas Ahmad. Iki sing bulan iki ora tak lebone sing Oktober. Sik ya. Nggo sik tak lebone. Infake. Lajeng wonten anak apa Mas Andika Pratama dengan garwa isih do kagungan putra iki. Lajeng Mas Dika Ajis dengan istri. Matur nuwun nggih Nak Torik.
1: Nggih.
2: Terus karo karsiron kula kurang eling tak on air neh. Matur nuwun barokah fikum sal barokatuh Ustaz Torik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan kepada Ibu Majid yang telah bergabung bersama kami di pada request di pagi hari ini. Baik, untuk kemudian ada selanjutnya ada telepon dari Ibu Yusuf. Mari kita angkat bersama. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu Yusuf?
3: Dikecilkan ya.
1: Iya, mungkin radionya bisa dikecilkan dulu. Biar tidak
3: sudah Torik.
1: Baik Ibu, ingin bersalam.
3: Halo.
1: Siapa ya Ibu?
3: Saya mau request request surah Al-Hadid dengan Qori Syekh Abdul Aziz Ajaroni. Ini kan ada dua macam ya. Ada versi lama, versi baru.
1: Oh iya, benar.
3: Untuk Ibu Mulyadi surah Al-Falaq dan Al-Mudathir dengan qori yang sama, Syekh Abdul Aziz Asyaroni.
1: Baik Ibu.
3: Salam-salam untuk Assalamualaikum Ibu Ani di Rungkut Surabaya. Terima kasih salamnya Bu Ani dan doa-doanya. Kemudian untuk Ibu Majid, Assalamualaikum Bu Majid, matur suwun. Salamnya dan doa-doanya. Kemudian ada Ibu Suwardini di Rungkut Surabaya dan Ibu Martin juga di Rungkut Surabaya. Kemudian ada Ibu Ami di Kedinding Surabaya, Kedinding Seruni maksudnya. Monggo Bu Ami masuk Bu. Ada Ibu Budiana di Bulak Bandeng Kenanga Surabaya. Kemudian ada Ibu Syajah Siti Suhela di Bulak Bandeng Cempaka Surabaya. Kemudian kau Sidoarjo di sana ada Ibu Hairin, ada Umuhani, Monggo Umuhani, ada Abi Faiz dan Umi Faiz, dan ada pokoknya pendengar yang ada di Sidoarjo. Kemudian kau Pasuruan, di Pasuruan ada Mbak Ayis, Ibu Musaina, Jelma Arab Pasuruan. Kemudian ke Kelandongan ada Ibu Lila Siati, ini pendengar lama nge, di Kelandongan Pasuruan. Kemudian Bu Nur Aini juga pendengar lama di Pringgokan Pasuruan. Itu aja yang nak tarik ya.
1: Gak mampu ya,
3: cara soal Ibu masih kurang fit ya.
1: Gitu.
3: Ya Alhamdulillah Ibu sudah mau sembuh ya. Berkat doa-doanya kawan-kawan ya, doa-doanya kru-kru aliman semuanya saja, matur suwun ya. Ibu didoakan sekarang Ibu sudah di rumah, sudah mau sembuh. Alhamdulillah. Oh, anak-anak kru aliman semoga sehat selalu. Koyok to sampean, Nak Dika, Ustaz Abu Ayub bersama anak dan istrinya. Dan Nak Ahmad, Nak Catur, ada lagi Nak siapa itu ya? Wong Nak Rio sudah enggak ada. Nak siapa ya? Semuanya saja semoga sehat selalu. Dan untuk Bapak Ustaz-Ustaznya semuanya saja semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ibu Yusuf yang telah mengirimkan salam sapanya dan juga tadi telah merequest beberapa morotal. Yang juga tadi ada request dari Ibu Mulyati juga. Baik, kita langsung berpindah pada penelpon selanjutnya yang telah menghubungi Aliman Center. Mari kita angkat bersama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Ardining sih?
4: Iya. Mau request surat Ar-Rahman dengan Qori Al-Ustadz Abu Usama dan juga Mbak Aninda mau request surat Al-Bayyina dengan Qori Syekh Misyari Rosid Al-Fasmi.
1: Baik.
4: Salam Ukhuwah Islamiyah buat Ibu Yusuf, Ibu Abdul Majid, Ibu Fatul Ulum, Ibu Cipto, Ibu Ani, Ibu Ani, Ibu Budiana, Ibu Mulyadi, Ibu Ami, Ibu Umi Sasabila, Ibu Hani, Ibu Siti Aisyah, Ibu Khairin, Ibu Umi Andra, Ibu Fitri, Ibu Rina, Ibu Emi, Ibu Mustika Sidik, Ibu Abdul Majid, Mas Liandro Islami, Ibu Zulfa bersama Bapak Mahmudi, Ibu Rina bersama Bapak Romli, Ibu Umi Faiz dan Abi Faiz, Bapak Muslim, Bapak Ipung, Bapak Anwar, Bapak Zakaria, Bapak Putra Setia, Ibu Muslika Sidik, buat semua kru beserta ustadz-ustadznya, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa diberikan umur dan rezeki yang barokah. Syukron, jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Agnisi, jazakillahu khairan wa barakallahu fik atas salam sapa dan juga requestnya yang telah dikirimkan kepada kami. Insya Allah nanti akan langsung kami siapkan di antrian request Murotal Al-Quran. Baik, selagi menyiapkan, ada satu request lagi yang telah masuk di kami, yaitu ada dari Ibu Budiana di Pulau Banteng, Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Qalam dan Al-Qiyamah dengan Qori Ustadz Mufli Safitra. Dan juga ingin bersalam sapa, menitipkan Ibu Budiana menitipkan salam sapa Ukhwa Islamia untuk Umi Majid, Umi Yusuf, Ibu Suwarti, Ibu Siti Suhaila, Ibu Amila, Ibu Hadi Utomo, Ibu Lili Kasiati, kemudian Ibu Khairin, Ibu Ami, Ibu Syarifah, Ibu Fitri, Ibu Musliha Sidik, Ibu Nur Aisyah, Ibu Ani yang dirungkut, kemudian Ibu Artiningsi, Ibu Hani, Ummu Faiz, Ibu Andra, Bapak Khairul Anam dan juga istrinya. Kemudian bersalam sapa kepada Mas Leandro Islami juga, dan kemudian Ibu Rofia, Ibu Artiningsi dan bersama ustadz-ustadznya serta semua pendengar Hal Iman dan juga kru-kru, semoga selalu sehat walafiat dan bahagia bersama keluarga serta dalam lindungan dan penjagaan serta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat beraktivitas, semoga dicatat Allah sebagai ladang amal yang soleh dan rezeki serta pahala yang melimpah. Baik Ibu Budiana, insyaallah jazakillahu khairan wa barakallahu fikum atas salam sapanya di kesempatan pagi hari ini. Dan insyaallah nanti untuk request Murtala Qurannya akan kami masukkan langsung ke dalam antrian request Murotal Al-Qur'annya di pagi hari ini. Dan sepertinya sudah tidak ada request lagi yang masuk, dan juga masih belum ada penelpon lagi yang bersambung. Maka dari itu langsung saja kita putarkan untuk request Murotal kita di pagi hari ini. Langsung saja kita simak. Mari kita simak bersama. Tetap di 918 AM Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama lantunan suci ayat Al-Quran yang telah direquest oleh para pendengar di kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas request yang telah dikirimkan kepada kami. Baik, ada satu request yang telah masuk, yaitu dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo. Request minta diputarkan Surah Al-Mulk dengan qori Syekh Shalah Al-Bukhatir serta mengirimkan salam sapa, salam ukhuwah Islamiyah kepada Ibu Yusuf, Ibu Majid, Ibu Budiana, Ibu Ani, Ibu Ami, Ibu Umi Andra, Ibu Fitri, Ibu Artiningsi, kemudian Ibu Hadiu Tomo, Ibu Muslika Sidik, Ibu Fatukulum, Ibu Mulyadi, Ibu Amila, Mas Leandro Islami, kemudian Ibu Siti Suhaila, Bapak Muslim, Ibu Hani, dan semua pendengar Al-Iman, semoga sehat dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu Khairin, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas salam sapanya dan juga requestnya. Requestnya insyaallah akan kami putarkan setelah beberapa surat dari request yang telah kami siapkan. Dan bagi Anda yang ingin merequest Muratal Al-Quran, masih ada waktu. Bagi Anda yang ingin merequest, bisa langsung mengirimkan dengan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama qori-nya. Request nanti bisa langsung dikirimkan di nomor 0873x04x846. Baik, langsung saja kita lanjutkan untuk request yang telah kita siapkan. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Liman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama lantunan suci ayat Al-Quran yang telah direquest oleh para pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, ada satu request lagi yang telah masuk di kami. Mari kita baca, yaitu request dari Ayu Nadira di Wiguna Regensi Surabaya. Request minta diputarkan surah Al-Muzzammil dan Al-Qiyamah dengan qori Ustadz Abdul Qadir. Baik, insya Allah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qurannya sesaat lagi. Dan dikarenakan waktu telah menunjukkan pukul 9, maka kami sekalian menutup request kita di pagi hari ini. Tapi jangan khawatir, insya Allah nanti malam kita akan membuka request murotal Al-Quran lagi. Insya Allah akan ditemani oleh Mas Dika Aziz. Baik, untuk requestnya sudah kami siapkan. Langsung saja kita pamit juga. Jazakumullah khairan wa barakatuh fikum kepada para pendengar sekalian yang telah mengirimkan requestannya di pagi hari ini. Saya Torik pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan teknis atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Jazakumullah khairan. Tetap dengarkan terus Radio Suara Al-Iman di frekuensi 918 AM atau streaming melalui website kami di aliman.id. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بالله من الشيطان الرجيم
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.

0: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
1: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
1: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
1: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari Rp31.900.000.
1: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
1: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di Kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
1: Wah,
2: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung mata, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Faikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Al-Quran yang mulia, yang dengannya diutus Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin sebagai kasih sayang kepada hamba-hambanya dan sebagai kabar gembira serta peringatan terhadap hamba-hambanya. Kabar gembira bagi siapa yang mau mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, dan peringatan bagi siapa yang menentang ajaran Allah dan Rasulnya. Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam banyak ayat tentang pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau. Di antaranya di surat Saba ayat ke-28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran-nasi la ya'lamun." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jemaah sekalian, dalam ayat ini ada 3 pelajaran penting. Banyak pelajaran di dalamnya, namun 3 ini yang sangat penting. Yang pertama, Rasulullah SAW, kata Allah, diutus untuk seluruh manusia. Bahkan ayat-ayat yang lain juga menegaskan beliau bukan hanya diutus untuk manusia tetapi juga untuk bangsa jin. Maka para jin, nabi mereka juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah mengutus beliau untuk menyampaikan surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Ayat ini juga dalil para jin nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangankan manusia, bangsa jin sekalipun nabi mereka hanya satu setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya beliau saja. Maka jemaah sekalian, ini termasuk prinsip akidah Islam, tercakup dalam syahadat Muhammadur Rasulullah, yaitu mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar utusan Allah, tapi beliau adalah utusan Allah untuk seluruh manusia dan jin dimanapun mereka berada sampai hari kiamat. Oleh karena itu, Kalau ada orang yang punya keyakinan sebagian ajaran Rasulullah SAW hanya berlaku di Arab, bahkan dia sebut itu sebagai budaya Arab, padahal dia tahu itu syariat Nabi Muhammad SAW, tidak berlaku di negerinya, maka dia berarti tidak lagi beriman dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Artinya Islamnya batal. Walaupun dia masih beriman Muhammad Rasulullah, tapi dia mengatakan beliau tidak diutus untuk seluruh manusia, atau sebagian syariat beliau tidak berlaku bagi kita, hanya untuk bangsa Arab, atau sebagian syariat beliau tidak lagi berlaku untuk orang-orang tertentu yang sudah mencapai derajat wali, maka ini adalah kekufuran berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ini jemaah sekalian, pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Allah Azza wa Jalla menjelaskan misi pengutusan Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran dan Sunnah bersama beliau adalah untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira itu maknanya beliau mengajak kepada tauhid, mengajak untuk taat kepada Allah, dan mengabarkan orang yang taat kepada Allah serta mentauhidkan Allah, maka baginya surga yang penuh kenikmatan. Memberi peringatan itu maknanya mengingatkan bahaya dosa syirik dan semua perbuatan yang dimurkai oleh Allah, semua perbuatan yang haram, dan mengingatkan orang yang masih melakukan syirik atau menerjang larangan-larangan Allah, dia akan masuk ke dalam neraka. Inilah jemaah sekalian misi diutusnya Rasulullah SAW dan misi Al-Quran serta hadis-hadis beliau SAW. Kemudian pelajaran yang ketiga, ayat ini mengandung peringatan kepada kita. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka tidak menuntut ilmu. Maka jemaah sekalian, kalau begitu nikmat terbesar dalam hidup kita ini diantaranya adalah nikmat Allah berikan kepada kita hidayah untuk menuntut ilmu, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk belajar ilmu agama. Baik. Jemaah sekalian, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita di antara fungsi Al-Quran dan As-Sunnah dan misi pengutusan Rasulullah SAW adalah untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Oleh karena itu jemaah sekalian, Al-Quran itu kelak di hari kiamat bisa jadi membela kita, bisa jadi memberatkan kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Al-Quran itu adalah hujjah untukmu atau atasmu. Maksud hadis ini, Al-Quran kelak di hari kiamat bisa memberi syafaat kepada kita, hujjah untuk kita, artinya memberi syafaat kepada kita, membela kita, menyelamatkan kita dari api neraka dengan izin Allah. dan bisa jadi sebaliknya. Al-Quran memusuhi kita, memberatkan kita sampai akhirnya kita masuk neraka waliyadzubillah. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana caranya agar Al-Quran membela kita, dan bagaimana agar Al-Quran tidak mencelakai kita? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Al-Arba'in beliau menjelaskan, Al-Quran akan menjadi pembela kita apabila kita melakukan kewajiban an-nasihatu, kewajiban an-nasihatu terhadap Al-Quran, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihatu." Agama itu adalah an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Sahabat bertanya, "Untuk siapa ya Rasulullah?" Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama itu adalah an-nasihatu bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan bagi para pemimpin kaum muslimin dan bagi seluruh kaum muslimin. Jemaah sekalian, yang ingin kita bahas di sini adalah apa yang dimaksud an-nasihatu untuk kitabullah. Maka kata Syekh, melakukan kewajiban an-nasihah terhadap kitabullah itu mencakup enam perkara. Mencakup enam perkara. Yang pertama, membela Al-Quran. Membela Al-Quran dari orang-orang yang menyelewengkannya. Harus kita luruskan mereka, jelaskan kebatilan mereka, atau orang-orang yang merendahkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah membenarkan dengan pembenaran yang pasti, yang tidak mengandung keraguan sedikit pun terhadap seluruh berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran, baik itu berita-berita masa lalu maupun masa yang akan datang, termasuk hari kiamat, surga dan neraka, dan kehidupan di hari kiamat. Ini kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang kedua, agar Al-Quran menjadi pembela kita di hari kiamat. Yang ketiga, menjalankan perintah-perintah Al-Quran. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib kita amalkan. Yang keempat, menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran. Apa yang dilarang oleh Al-Quran itulah larangan Allah dan Rasulnya. Yang kelima, mengimani bahwa hukum-hukum di dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum. Mengimani hukum-hukum dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum dan juga hukum yang sempurna. Barang siapa mengatakan atau meyakini ada selain Al-Quran yang sempurna atau yang semisal dengan Al-Quran atau lebih baik daripada Al-Quran, maka itu termasuk pembatal keislaman. Ini kewajiban kita yang kelima. Kemudian yang keenam kata Syekh, mengimani Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, hurufnya maupun maknanya. Allah berbicara dengan Al-Quran secara hakiki, kemudian diterima oleh malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril membawanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keenam harus kita imani. Al-Quran adalah kalamullah, hurufnya maupun maknanya. Allah berbicara dengan huruf dan suara kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendengarkan. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian, 6. Secara singkat, 6 kewajiban kita terhadap Al-Qur'an agar Al-Qur'an menjadi pembela kita di hari kiamat. Kemudian jemaah sekalian, kapan Al-Qur'an itu menjadi sebaliknya, akan mencelakai kita di hari kiamat? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, masih dalam penjelasan hadis yang sama, kata beliau, Al-Qur'an itu akan menjadi sebaliknya, yaitu mencelakai engkau apabila ahantal Qur'an, engkau menghina Al-Qur'an, merendahkan Al-Qur'an, wahajartahu lafzan wa ma'nan wa amalan, dan engkau meninggalkan Al-Qur'an, baik meninggalkan lafaznya, maknanya, dan mengamalkannya. Walam takum biwajibihi, dan engkau tidak menunaikan kewajiban terhadap Al-Quran. Fa innahu yakun alaika syahidan yawmal qiyamah, maka Al-Quran itu akan mencelakaimu di hari kiamat. Baik, jemaah sekalian, kalau kita perhatikan penjelasan Syekh, maka kata beliau ada 5 yang menyebabkan Al-Quran memusuhi kita, mencelakai kita di hari kiamat. Yang pertama, menghina Al-Quran. Yang kedua, meninggalkan lafaznya, maksudnya tidak membacanya, tidak mau membacanya, atau mempelajari cara membaca dengan benar, tidak mempelajari makharij hurufnya, tidak pula tajwidnya. Kemudian yang ketiga, meninggalkan maknanya, maksudnya tidak mempelajari tafsirnya, tidak mempelajari tafsirnya untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang keempat, tidak mengamalkannya. Bagaimana bisa mengamalkan kalau tidak dipelajari? Dan yang kelima, tidak melakukan kewajiban terhadapnya, seperti kewajiban membelanya, mengamalkan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Inilah jemaah sekalian, 5 sebab.

menjelaskan menghina Al-Quran atau mempermainkan Al-Quran itu ada dua bentuk. Mempermainkan Al-Quran, mengolok-olok Al-Quran ada dua bentuk. Bentuk yang pertama al-istighfaf au isqatu hurmatihi, merendahkannya atau menjatuhkan kehormatannya, kemuliaannya. Inilah jemaah sekalian yang pertama. Maka ketahuilah, ulama Islam seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Menghina Allah, menghina ayat-ayatnya Al-Quranul Karim, dan menghina Rasulullah SAW menyebabkan pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Bahkan dengan sangat tegasnya Allah Azza wa Jalla mengkafirkan pelakunya. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Walain sa'altahu layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu tanya kepada mereka wahai Muhammad, yaitu kepada orang-orang yang menghina itu, mengapa kalian melakukan itu? Maka mereka akan menjawab, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Perhatikan jawaban mereka jemaah sekalian. Mereka hanya bersenda gurau dan bermain-main. Tidak serius. Tidak serius. Hanya bersenda gurau dan bermain-main. Maka apa jawaban Allah terhadap mereka? Kul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya Al-Quran dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian permainkan, kalian jadikan bahan tertawaan? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian mencari-cari alasan. Alasan kalian hanya main-main itu tidak diterima. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Subhanallah. Ini langsung dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, ayat ini mengandung pelajaran penting. Sebagaimana kata para ulama mufassirin, agama Islam itu, keimanan kepada Allah itu dibangun di atas dasar pengagungan dan cinta kepada Allah. Inilah jemaah sekalian, dua pondasi keimanan. Pengagungan dan cinta kepada Allah. Pengagungan inilah yang membawa kita tunduk kepada Allah, menghinakan diri di hadapannya, tidak berlaku sombong atasnya. Kemudian cinta kepada Allah Azza wa Jalla yang membawa kita mendekat kepadanya. Ini dua pondasi keimanan. Oleh karena itu, siapa yang tidak mengagungkan Allah, tidak pula mengagungkan syiar-syiarnya, berarti dia merusak pondasi keimanan. Dia merusak keimanannya sampai ke akar-akarnya. Itulah sebabnya orang yang menghina Allah menjadi kafir, atau menghina ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim, dia menjadi kafir, atau menghina Rasulullah SAW, dia menjadi kafir. Dan berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan subhanallah jemaah sekalian, dalam ayat ini juga terkandung pelajaran penting. Orang yang melakukan ini adalah orang yang ikut berjihad bersama Rasulullah SAW.

0: besar. Jasanya besar terhadap Islam. Dia berjihad. Bahkan jihadnya bersama Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas jihadnya sesuai syariat. Jihadnya bersama Nabi Muhammad SAW. Bukan seperti yang dilakukan oleh para teroris. Ini jihad beneran. Walaupun demikian, dia menjadi murtad, kafir. Allah turunkan ayat mengatakan kepada mereka, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Mari kita lihat kisah turunnya ayat ini. Disebutkan para ulama mufassirin riwayat-riwayat tentang sebab turunnya ayat ini. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ada seseorang di perang Tabuk, dia berkata dalam perjalanan perang Tabuk, ma ra'ayna mithla qura'ina haula arghab butunan wala akdhabu alsunan wala ajban inda liqa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asbah wa ashabahu alqura. Dia mengatakan, kami tidak melihat ada orang-orang yang seperti para pembaca Al-Quran itu yang lebih rakus perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih penakut ketika bertemu musuh. Jadi siapa yang dia hina? Para pembaca Al-Quran. Itu baru pembaca Al-Quran, apalagi Al-Qurannya. Yang dia hina adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Faqala lahu Auf bin Malik. Maka kebetulan ada di situ ada banyak orang. Di antaranya ada sahabat yang mulia Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepadanya, "Kadzabta walakinnaka munafiq." Kamu dusta. Sebenarnya kamu ini adalah munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar-benar ucapanmu ini akan aku beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Maka Auf pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan berita ini. Orang itu pun ikut, pingin dia lebih cepat daripada Auf supaya dia bisa ngasih alasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jemaah sekalian, Al-Qur'an mendahului mereka berdua. Qad sabaq fa wajada al-Qur'an qad sabaqahu fa ja'a dhalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Auf telah didahului oleh Al-Qur'an. Al-Quran sudah turun duluan mengabarkan tentang hukum atas ucapan mereka. Maka tiba-tiba orang itu muncul ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad irtahala wa raqiba naqatahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah naik ke hewan tunggangan beliau dan sudah mulai berjalan. Faqal, lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddath haditha rubban naqta'u bihi ana at-tariq. Ya Rasulullah, kami hanya bersendagurau dan berbicara layaknya para musafir supaya bisa menghilangkan kepenatan dalam perjalanan ini. Jadi dia beralasan, ini enggak serius wahai Rasulullah, kami hanya main-main, sama seperti musafir yang lain butuh hiburan. Maka jemaah sekalian, apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebelumnya kata Ibnu Umar, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqun bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata latankabu rijlaihi wa huwa yaqul innama kunna nakhudu wa nal'ab. Aku melihat orang itu berpegangan di tali kekang ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kakinya tersandung-sandung batu sakit sebenarnya, tapi seakan-akan dia sudah gak terasa lagi karena saking takutnya dia, dan ingin mencari pembenaran dari Rasulullah SAW sehingga dia mengemukakan alasan, ya Rasulullah, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian mencari-cari alasan. Itu alasanmu tidak diterima. Sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya beriman. Jadi beliau hanya menjawabnya dengan membaca ayat ini, surat At-Taubah ayat 65-66. Wa ma yaltafitu ilai wa ma yaziduhu alai. Dan Nabi SAW tidak menoleh kepadanya karena marah dan tidak menambah ucapan apapun. Beliau hanya membacakan ayat ini. Inilah jemaah sekalian kisah yang menjadi sebab turunnya ayat ini, At-Taubah 65-66, mengkafirkan orang-orang yang menghina Allah, melecehkan Al-Quran, atau menghina Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian ulama menjelaskan, menghina itu, memperolok-olok itu, ada dua macam. Dilakukan dengan tegas, dengan ucapan, ucapan-ucapan yang mengandung penghinaan, atau dilakukan dengan tidak tegas. Maksudnya tidak tegas gimana? Hanya dengan isyarat. Hanya dengan isyarat. Memberi isyarat-isyarat yang bermakna penghinaan. Mungkin seperti di zaman kita sekarang, menggambar karikatur misalkan untuk menghina Nabi Muhammad SAW, atau menghina Al-Quran, atau menghina Allah, maka hukumnya sama saja. Baik ucapan itu keluar dari lisan atau dari tulisan, sama saja, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Kemudian jemaah sekalian, kita akan mengutip contoh-contoh dan penjelasan para ulama tentang bentuk-bentuk penghinaan terhadap Al-Quran. Ini saya nukil dari sebuah kitab yang berjudul Nawakidul Iman Al-Qawliyah Wal-Amaliyah, Pembatal-pembatal Keimanan, Ucapan Maupun Perbuatan. Ini adalah disertasi doktor yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Abdul Latif. Beliau mengatakan, wal istihanah al-amaliyah bil Qur'anil Karim an yaf'ala amidan ma yatadamman ihtikaran aw istighfafan bihadzal Qur'an. Menghina secara amaliyah terhadap Al-Qur'anul Karim adalah seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengandung perendahan atau peremehan terhadap Al-Quran ini. Au isqatan li hurmatihi, atau menjatuhkan kehormatannya. Wa li hadhihi al-istihanah iddatu amthilah. Di antaranya ada beberapa contoh. Minha an yada'al mushaf tahta qadamihi. Contohnya kata beliau, seseorang menginjak mushaf Al-Qur'an. Dia injak mushaf Al-Qur'an dengan sengaja. Aw yulqihi fil qadurat, atau dia lempar di tempat sampah atau tempat kotoran atau tempat bernajis. Dan jemaah sekalian, inilah di antaranya yang dilakukan oleh para dukun. Dan ini ada sebuah kejadian nyata. Pernah kita temukan seorang dukun di sebuah daerah, di depan WC-nya yang menjadi keset kaki adalah Al-Quran. Supaya setan mau menolong dia. Makanya dukun itu jenis manusia yang paling kafir. Makin kafir dia, makin sakti. Makin banyak setan yang mau menolongnya. Tapi sayangnya banyak orang tertipu. Kemudian kata Syekh, "Aw yas'a ila taghyirihi wa tabdilihi." Atau dia merubah-rubah Al-Qur'an dengan cara apa? Bi ziyadatin aw nuqsanin. Dengan cara menambah-nambah atau mengurangi. Ini termasuk mempermainkan Al-Qur'an. Dia tambahi hurufnya atau harakatnya atau dia kurang-kurangi. Kemudian beliau menukil kesepakatan ulama dan penjelasan ulama empat mazhab. Pertama beliau nukil kesepakatan ulama sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Annal ulama ittafaku, bahwasanya ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Jemaah sekalian, mengapa dalam pembahasan agama Islam kalau telah terjadi kesepakatan itu ulama selalu menyebutkan ini hukum disepakati? Kenapa jemaah sekalian? Apa pentingnya itu? Pentingnya itu adalah kalau ulama sudah sepakat, tidak boleh lagi ada perbedaan pendapat. Beda kalau ulama masih beda pendapat. Mungkin kita masih boleh beda pendapat. Mungkin kita masih menerima dan bertoleransi dengan perbedaan. Tapi kalau ulama sudah sepakat, itu tidak lagi menerima perbedaan. Dan tidak ada toleransi bagi orang yang berbeda. Orang yang berbeda dengan kesepakatan ulama itu disebut sesat. Jadi ini yang harus dipahami. Ajaran agama, kalau ulama sudah sepakat, tidak boleh ada ruang perbedaan di situ. Yang berbeda, dia disebut sesat, bahkan sesatnya bisa sampai tingkat kekafiran. Kalau ulama beda pendapat, mungkin kita masih diberi ruang untuk berbeda pendapat. Tapi kalau sudah sepakat, nggak boleh lagi. Baik. Di antara kesepakatan ulama, ittafaku ala anna kullama fil Qur'an haqqun. Bahwasannya, semua yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kebenaran. Jadi, harus kita sepakat ini jemaah sekalian. Kalau ada orang yang mengatakan, ada satu yang salah dalam Al-Quran, kafir. Murtad keluar dari Islam. Ada satu huruf yang salah. Karena dia menyelisih kesepakatan ulama. Ini sepakat ulama tidak menerima perbedaan pendapat. Wa anna man zada fihi harfan min ghairil qira'atil marwiyah al mahfudha al manqula naqlal kafah. Aw naqasa harfan aw baddala minhu harfan makana harfin wa qad qamat alaihi alhujjah annahu min alquran fatamada mutaammidan likulli dhalik aliman bi annahu bi khilafi ma fa'al fa innahu kafir. Kata beliau, ulama juga sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, bahwasannya orang yang menambah satu huruf, ya jangankan satu kata atau satu kalimat, atau satu ayat, satu huruf jemaah sekalian, dan huruf itu tidak terdapat dalam bacaan yang diriwayatkan secara sahih dengan penulikan, penukilan yang benar dari Rasulullah SAW dan para sahabat, lalu dia tambah sendiri dari dirinya, atau mengurangi satu huruf, menambah satu huruf atau mengurangi satu huruf, atau menukar posisi huruf. Seharusnya huruf akhirnya adalah waw, dia rubah sebelum akhir waw. Setelah waw, dia ganti huruf lain, misalkan. Dan telah tegak hujah atasnya. Bahwasannya, itu Al-Quran posisinya begini, jangan kamu rubah. Dia sudah tahu. sudah tegak hujah atasnya, dia tetap melakukan perubahan itu dengan sengaja, dalam keadaan dia tahu apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan aslinya Al-Quran, fa innahu kafirun, maka dia adalah orang kafir. Artinya dia murtad, keluar dari Islam. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Wa yaqulu aidan, Ibnu Hazm juga berkata, innal ummata mujtami'atun kullaha bila khilafin min ahadin minhum wa huwa anna kulla man badala ayatan min al-Qur'an amidan wa huwa yadri annaha fil masahif bi khilafi dhalik aw asqata kalimatan amdan kadhalik aw zada fiha kalimatan amidan fa innahu kafirun bil ijma' al ummati kulliha. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seluruhnya sepakat tanpa ada perbedaan pendapat. Maksudnya para ulama semuanya sepakat. Barang siapa yang merubah satu ayat dari Al-Qur'an dengan sengaja, padahal dia tahu ayat itu terdapat dalam Al-Qur'an berbeda dengan apa yang dia lakukan, atau dia hilangkan satu kalimat secara sengaja, atau dia tambah satu kalimat secara sengaja, maka dia kafir berdasarkan ijma' kesepakatan seluruh umat. Tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian beliau juga mengutip dari Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, i'lam anna man istakhaffa bil Qur'an, ketahuilah, barang siapa merendahkan Al-Qur'an, awil mushaf, atau merendahkan mushaf Al-Qur'an, au bi syai'in minhu, atau bagian dari Al-Qur'an seperti satu ayat atau bahkan satu huruf, au sabbihima, atau mencelanya, mencela dia satu ayat, au jahadahu, atau menentangnya, mengingkarinya, tidak mau mengikutinya, mengakuinya sebagai ayat Al-Qur'an, au harfan minhu, atau hanya satu huruf yang dia tentang, dia ingkari, au ayatan, atau satu ayat, au kadzdzaba bihi, atau dia dustakan, tidak mau mempercayainya, au bi syai'in minhu, atau sebagian darinya dia dustakan, au kadzdzaba bi syai'in mimma sarah bihi fihi min hukmin au khabarin, atau dia mendustakan hukum atau kabar yang sudah jelas padanya, au athbata ma nafahu, atau dia menetapkan apa yang dinafikan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an menafikannya tapi dia tetapkan, fahuwa kafirun inda ahli ilmi bi ijma'in, maka dia kafir menurut ulama berdasarkan kesepakatan ulama, ijma' ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi jemaah sekalian, ini contoh-contoh dan penjelasan kesepakatan ulama orang yang kafir karena merendahkan atau mempermainkan Al-Qur'an. Baik. Kemudian beliau menukil juga penjelasan ulama tentang orang-orang Nasrani yang menolak Al-Qur'an. Jamaah sekalian, kenapa orang-orang Nasrani menolak Al-Qur'an? Orang Nasrani berdalih dengan ucapan orang yang mengaku Muslim. Siapa yang mereka maksud? Orang-orang Syiah. Makanya pembahasan kita ini juga terkait dengan salah satu bentuk kekafiran orang-orang Syiah, yaitu mereka meyakini Al-Qur'an sudah tidak asli lagi. Padahal Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Dan mereka tambah lagi dengan tuduhan sahabat telah merubah Al-Qur'an. Nauzubillah. Sahabat yang Allah berikan rekomendasi dan juga direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah dipastikan mereka masuk surga oleh Allah dan Rasulnya, tapi dituduh oleh orang-orang Syiah telah berbuat kekafiran dan kemunafikan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ibnu Hazm menjawab orang-orang Nasrani. Bagaimana menjawab orang-orang Nasrani? Kata beliau, Wa amma qauluhum fi da'wa rawafid tabdilul Qur'an fa inna rawafid laysu minal muslimin. Singkat saja jawabannya. Kata beliau, adapun ucapan orang-orang Nasrani yang mengatakan Al-Qur'an telah dirubah berdalih dengan ucapan orang-orang Syiah, maka sesungguhnya orang-orang Syiah itu sama dengan mereka, bukan muslim, kafir juga. Jadi ucapan mereka gak bisa dijadikan hujah. Ucapan orang-orang Syiah itu tidak bisa dijadikan hujah. Iya. Jadi ini bantahan kepada orang-orang Nasrani. Kemudian beliau sebutkan pendapat empat mazhab. Berikut saya sebutkan secara singkat insyaallah. Yang pertama dari mazhab Hanafi. Dinukil dari Muhammad bin Ismail Ar-Rashid Al-Hanafi. Beliau berkata, "Man istakhaffa bil Qur'an aw bil masjid aw binahwihi mimma yu'adzam fi syar'i kafar." Barang siapa merendahkan Al-Qur'an atau merendahkan masjid atau apa saja yang diagungkan dalam syariat, maka dia kafir. Wa man wada'a rijlahu 'alal mushaf halifan istighfafan kafar. Dan barang siapa meletakkan kakinya di atas mushaf dalam keadaan dia ingin merendahkan mushaf tersebut, maka dia kafir. Ini nukilan dari mazhab Hanafi. Kemudian dari mazhab Maliki, beliau nukil dari Ad-Dardir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Anna min mujibatir riddah," bahwasannya termasuk sebab-sebab yang mengeluarkan pelakunya dari Islam atau menjadi murtad adalah ilqa'a mushafin aw ba'dahu walau kalimatan. Membuang mushaf. Mushaf Al-Quran dia buang. Atau sebagian dari mushaf, walaupun hanya satu kalimat. Wa kadza haraqahu istighfafan la saunan. Begitu pula membakarnya dengan niat menghinakannya, bukan menjaganya. Jadi membakar itu jemaah sekalian masih bisa diartikan dua. Menghinanya atau sebaliknya ingin menjaganya. Karena dulu para sahabat menjaga Al-Qur'an dengan cara dibakar. Maksudnya daripada dibuang di tempat sampah atau dikhawatirkan nanti tidak terurus mushaf Al-Qur'an itu lalu terhinakan, berdebu, kena kotoran, maka lebih baik dibakar. Atau bisa menyebabkan mudarat. Dulu sahabat membakar mushaf-mushaf yang berbeda dengan mushaf Utsman, khawatir kaum muslimin terpecah belah, maka mereka satukan mushaf mengikuti mushaf yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ada maslahat, ada maslahat. Boleh dibakar dengan niat untuk menjaga Al-Qur'an. Tapi kalau dia niat untuk merendahkan Al-Qur'an, maka kata beliau ini termasuk penyebab dia murtad. Iya. Kemudian wa mithlul mushaf al-hadis, sama dengan mushaf buku hadis. Wa asmaullahi ta'ala wa kutubil hadis, begitu pula nama-nama Allah dan buku-buku hadis, sama hukumnya, sama. Wa kadza kutubul fiqh in kana ala wajhil istighfaf bisyariah, begitu pula buku-buku fikih, buku-buku yang dalamnya ada ajaran Islam, kalau seseorang memperlakukannya dalam bentuk menghina, maka itu termasuk penyebab dia murtad. Baik, ini dari mazhab apa tadi? Maliki. Berikutnya mazhab Syafi'i. Beliau menukil dari Imam Nawawi rahimahullah, "Al-af'al al-mujibah lil kufri hiya allati tasduru an ta'ammudin wastihza'in bid-din sarihun ka'ilqa'il mushaf fil qadurat." Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kekufuran adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan menghina agama secara jelas, seperti melempar mushaf di tempat kotoran. Melempar mushaf di tempat kotoran. Ini dari mazhab Syafi'i. Kemudian dari mazhab Hambali, beliau mengutip dari Al-Bahuti, salah seorang ulama besar dari mazhab Hambali. beliau menyebutkan tentang pembatal-pembatal keislaman. Di antaranya, awwajada minhum tihanul Quran. Di antaranya adalah seseorang yang menghina Al-Quran dan seterusnya. Jadi beliau menyebutkan beberapa yang lainnya. Intinya yang ingin kita bahas di sini adalah penghinaan terhadap Al-Quran itu adalah kekufuran, disepakati juga oleh ulama dari empat mazhab. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada faedah penting. Orang yang menghina Al-Quran atau para pembaca Al-Quran yang menyebabkan diturunkannya surat At-Taubah ayat 65-66 tadi, itu yang ngomong hanya satu orang. Tetapi ayat turun mengkafirkan mereka semuanya yang hadir di tempat itu. Ayatnya turun dalam bentuk jamak. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Disebutkan kalian, padahal yang melakukan hanya satu orang. Maka jemaah sekalian, di sini terkandung peringatan keras bagi kita. Kalau kita ikut hadir di saat ada orang melakukan dosa kekafiran seperti mengingkari dan menghina Al-Quran, maka kita menjadi kafir seperti dia. Kecuali kalau kita mengingkarinya. Oleh karena itu, sahabat Auf bin Malik tidak termasuk yang kafir. Karena beliau hadir di situ, kebetulan ada di situ, tanpa beliau sengaja, dan beliau mengingkari orang itu. Menegurnya dengan keras. Jadi, jemaah sekalian, ini syarat. Dan ini berlaku sebenarnya untuk semua perbuatan dosa. Semua perbuatan dosa apapun, kita nggak boleh berada bersama orang-orang yang melakukannya, kecuali untuk satu tujuan. Apa itu? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Atau membubarkan orang yang melakukan itu. Kalau kita diam-diam saja, kita juga terancam terkena hukum ini. Sebagaimana juga Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 140. Kata Allah, sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan dipermainkan, diperolok-olok, maka jangan kamu duduk-duduk bersama mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Ini jemaah sekalian, bahaya besar. Nah, jemaah sekalian, pembahasan ini juga terkait dengan bentuk mempermainkan Al-Quran yang kedua. Inilah pembahasan terakhir kita. Tadi kita katakan mempermainkan Al-Quran, memperolok-olok Al-Quran, merendahkan Al-Quran, itu ada dua bentuk. Maka ini yang kedua. Apa yang kedua? At-ta'wilul fasid. Termasuk mempermainkan Al-Quran adalah melakukan penakwilan terhadapnya dengan penakwilan yang rusak. Atau mengembalikan pemahaman terhadap ayat-ayat itu kepada pemahaman yang tidak benar. Apa itu penafsiran yang rusak? Apa itu pemahaman yang tidak benar? Yang menyelisihi pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang menyelisihi manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Orang-orang yang melakukan penafsiran atau mencoba memahami satu ayat, tapi penafsirannya dan pemahamannya bertentangan dengan pendapat ahlus sunnah, bertentangan dengan pendapat para sahabat, maka mereka termasuk mempermainkan Al-Quran. Sebagaimana penjelasan para ulama, diantaranya penjelasan Imam Ash-Shawqani rahimahullah dalam tafsir beliau ketika beliau menafsirkan surat Al-An'am ayat 68. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu falataqud ba'da dhikra ma'al qawmin dhalimin. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, mempermainkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Dan jika setan membuat kamu lupa sehingga kamu duduk bersama mereka, maka jangan lagi kamu duduk setelah kamu ingat bersama orang-orang zalim tersebut. Segera tinggalkan mereka. Perhatikan jemaah sekalian, ayat ini Allah sebut mereka sebagai orang-orang zalim. Maka Asy-Syaukani berkata, "Wa fi hadhihi al-ayah mau'izatun 'azimatun liman yatasammah bi mujalasatil mubtadi'ah." Di dalam ayat ini terdapat nasihat yang agung bagi orang yang mentolerir untuk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama, yang menyebarkan kebid'ahan mereka. Maka ayat ini memberi peringatan kepada mereka. Kenapa? Alladzina yuharrifuna kalamullah. Karena orang yang berbuat bid'ah itu menambah-nambah dalam agama, mereka termasuk orang-orang yang menyelewengkan ucapan Allah. Wa yatala'abuna bi kitabihi wa sunnati rasulihi. Dan mereka mempermainkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Wa yarudduna dhalik ila ahwa'ihimul mudillah wa bida'ihimul fasidah. Yaitu mereka kembalikan pemahaman ayat-ayat tersebut kepada hawa nafsu mereka yang menyesatkan dan bid'ah-bid'ah mereka yang rusak. Jelas jemaah sekalian apa maksud beliau? Termasuk mempermainkan ayat Allah dan mempermainkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdalil dengan ayat dan hadis tersebut untuk mendukung bid'ah. Padahal syariat melarang bid'ah. Untuk mendukung pemahaman yang menyimpang atau dia tafsirkan sendiri berbeda dengan penafsiran sahabat. Ini termasuk mempermainkan. Maka Allah dalam ayat ini melarang kita duduk bersama mereka. Dia sampaikan dalil. Dia bahkan bukan hanya sampaikan, dia hafal. Terkadang bukan hanya hafal ayatnya saja, lafaznya saja, sampai halaman dan posisinya pun dia hafal. Tapi dia memahaminya tidak sesuai pemahaman salaf. Maka dia termasuk orang yang mempermainkan Al-Quran. Walaupun dia tidak dikafirkan. Kenapa? Ada uzur bil jahal. Karena dia melakukan itu bukan dengan maksud menghina Al-Quran. Maka dia mendapatkan uzur karena kejahilan. Iya. Jadi ini penjelasan para ulama. Termasuk mempermainkan Al-Quran, menafsirkannya tidak sesuai dengan maknanya yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, hendaklah kita berhati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, sehingga Al-Quran kelak na'udzubillah di hari kiamat menjadi musuh bagi kita. Kita berlindung kepada Allah dari segala kemurkaan dan azabnya. Walhamdulillah jemaah sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Jemaah sekalian, mohon maaf waktu sudah habis. Inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM, panitia dan seluruh hadirin wal hadirat. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Ibnu Qayyim mengatakan di sini, fahayatur ruh bihayati hadhil kalimati fiha. Hidupnya roh seseorang, seorang hamba, itu tergantung dengan hidupnya kalimat tersebut dalam roh tersebut, dalam roh tersebut. Subhanallah. Kebahagiaan kita sebagai hamba Allah sama sekali tidak bisa diukur dengan harta, tidak bisa diukur dengan jabatan yang sudah kita raih. Bukan, sama sekali bukan. Bukan dengan materi, sama sekali bukan. Karena materi-materi tersebut secara zatnya tidak bisa menghidupkan ruh, sama sekali tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Yang bisa menghidupkan ruh, menyegarkan ruh pada diri kita, pada jasad kita, hanyalah kalimat La ilaha illallah. Bagaimana kita memahaminya dan mengamalkannya.
6: Seorang dalam beramal, jangan menunggu kalau bisa mengerjakan yang terbaik baru dia lakukan. Karena ada kecenderungan, atau mungkin ada kecenderungan pada sebagian orang, dia kalau ingin beramal mau yang afdol. Kalau tidak afdol, dia tidak mengerjakannya. Ini satu hal yang keliru. Tapi justru kita harus memperbanyak amal-amal dalam iman kita ini. Amal-amal soleh perbanyak. Karena kita tidak mengetahui dari amal-amal soleh yang kita kerjakan, mana yang diterima oleh Allah Ta'ala dan mana yang dengannya Allah mengampuni kita. Bukankah seorang wanita yang dia berzina dari kalangan Bani Israel, tapi dia seorang mukminah, ya, dia ketika haus, dia minum air dari sebuah sumur. Lalu kemudian dia melihat ada seekor anjing, yang anjing itu dalam keadaan haus. Maka dia kemudian mengambil air, ya, dengan sepatunya, lalu diberikan pada anjing yang haus itu, dan Allah mengampuni dosanya karena amal yang dilakukannya itu. Maka seorang jangan meremehkan satu amal kebaikan, jangan menggampangkannya, kerjakanlah amal itu, walaupun mungkin dalam pandangannya itu kecil, ya, tapi kita tidak mengetahui dari amal-amal kita mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Berapa banyak orang murtad karena didakwai orang yang jahil. Orang itu sudah muslim, kenapa murtad? Karena dia mendakwai orang jahil. Fatang qalibu khasirin, sehingga kamu kembali dalam keadaan rugi. Ini menunjukkan tidak semuanya orang menyampaikan dakwah walaupun terpalik, kondang kesana kemari, lalu kita dengar. Hati-hati dengan YouTube dan juga yang lainnya. Bukan kita tidak boleh, tetapi Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Wahai orang beriman, jika datang orang fasik membawa berita, maka perjelas. dan internet itu apa saja mereka melangkah, siapa saja bisa masuk mereka. Dan mereka mengajak dengan daya tarik-tarik tertentu. Ya, dengan pancingan-pancingan tertentu, dengan bahasa-bahasa yang menarik. Sementara orang di tauhid apa adanya, karena orang tauhid tidak menipu. Orang ahli sunnah apa adanya itu yang disampaikan, tidak perlu menipu.
9: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

Kita mulai dengan bab ikhlas. Al-ikhlas khuluqun azimun. Ikhlas itu adalah akhlak yang sangat agung, sangat mulia. Wasifatun jalilatun min sifatil muslimil haq. Dan merupakan sifat karakter bagi seorang muslim. Sifat yang sangat agung. Dan ini adalah sifat yang hakiki bagi seorang muslim, yang hakiki. Wa huwa aslun asilu fi qabulil a'mal. Dan ini merupakan landasan utama dari diterimanya amal ibadah. Sempat dulu kita sampaikan bahwasanya tarbiyah Islamnya itu adalah ibadah. Ya. Jadi pendidikan, mendidik anak itu adalah ibadah, bahkan kewajiban. Ya. Kita telah sampaikan bahwasanya kalau anak itu nanti dimintai apa? Pertanggungjawabannya, kewajibannya atas hak orang tua berupa birrul walidain. Lah, kalau orang tua itu akan dimintai pertanggungjawabannya, ya, kewajibannya itu atas hak anaknya apa? Mendidik. Jadi, mendidik itu harus kita landasi dengan ikhlas. Sehingga dengan ikhlas, apapun ujiannya, apapun rintangannya, ya, itu akan menjadikan kita tabah, akan menjadikan kita kuat, akan menjadikan kita istiqomah. Ya, mbah-mbah orang tua kita terdahulu itu sak nakal-nakali arek, ya, itu mereka sabar, ya, terus dibina, dididik. Kenapa? Ya, keikhlasannya mereka, kasih sayangnya mereka kepada anak-anaknya. Nah, Islam itu mengajarkan terkait tentang sifat mulia, yaitu terkait tentang ikhlas ini. Wal ikhlas an yatawajjah al insan bi ibadatihi wa a'malihi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keikhlasan itu berarti mengarahkan ibadah, amal perbuatan semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi. Al ikhlas an yatawajjah al insan bi ibadatihi wa a'malihi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu ya, menjadikan setiap amal ibadah itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mengarahkan segala amal itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas.

mendapatkan wahyu tatkala di gua Hira. Ya, kekhawatiran ada pada diri Nabi. Nabi pun kembali menemui istrinya di rumah. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Dan disebutkan juga beliau mengatakan, laqad khasitu ala nafsi, aku khawatir akan diriku. Lantas Khadijah, yang merupakan istri yang sangat mulia, istri yang cerdas, istri yang menopang suaminya baik dalam kondisi yang susah maupun dalam kondisi yang baik, Khadijah pun mengatakan, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Ya, ini perkataan Khadijah yang juga merupakan persaksian bagaimana sosok baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Allah enggak akan menyia-nyiakanmu. Innaka latasilur rahim, karena engkau adalah seorang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi. Ya, wa tahmil al-kalla, dan engkau senantiasa senang membantu meringankan beban orang. Wa taksibul ma'duma, ya, dan engkau senantiasa membantu orang-orang yang lemah, memberikan kepada mereka orang-orang yang enggak punya. Engkau senantiasa membantu mereka. Wa tukri ad-dhaifa, engkau juga adalah sosok yang mengagungkan seorang yang bertamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan engkau juga orang yang senantiasa membantu, ya, orang yang tertimpa musibah, ya, engkau membantu hal-hal yang di atas kebenaran, dan seterusnya. Maka ini sudah menunjukkan persaksian bagaimana kebaikan-kebaikan akhlak mulia yang melekat pada Nabi itu enggak hanya satu tapi banyak. Sedangkan orang-orang Quraisy dahulu, ya, itu kalau orang disebut baik itu biasanya mereka itu hanya menonjol satu kebaikan saja, mungkin dermawan, ya, mungkin pemberani, ya, atau hal-hal yang lainnya. Tapi Nabi SAW itu terkumpul pada diri beliau akhlak-akhlak yang mulia jauh sejak dahulu kala.

0: Faedah Kajian.
1: Di dalam sebuah ayat yang jelas, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, tepatnya dalam surat Fatir ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, sungguh syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Sampai sini rasa-rasanya tidak perlu ada lagi pertanyaan untuk memahami makna firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sungguh syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa. Selanjutnya Allah menetapkan perintah, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh bagi kalian. Dia musuh, maka jadikan seperti halnya musuh. Kenapa kita harus menjadikan syaitan sebagai musuh? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di bagian akhir ayat 6 surat Fatir ini, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sejatinya syaitan akan selalu mengajak, mengundang kelompoknya untuk bersama-sama dengannya menjadi penghuni neraka sa'ir. Na'udzubillah. Konsekuensi dari kita mengetahui bahwa syaitan adalah musuh kita, maka kita harus mengetahui bahwa syaitan memiliki strategi. Syaitan mempersiapkan langkah. Syaitan menyusun konsep propaganda di dalam rangka keberhasilan apa yang dicita-citakannya.

0: Faedah Kajian.
1: Tipu daya syaitan yang dipasangnya sebagai jerat untuk memerangkap manusia, memalingkan mereka dari jalan Allah, mungkin sudah pernah kita dengar penjelasannya, itu tersimpul dalam dua perkara. Kalau tidak berlebih-lebihan, maka mesti kurang. Dibuat manusia tidak pas dalam menjalankan perintah Allah. Ada yang terlalu longgar, bermudah-mudahan dalam menjalankan perintah Allah tersebut. Ada yang terlalu keras, terlalu ekstrim, sehingga melampaui batas. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Lafan menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang berkata seperti ini: Ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walis syaitani fihi nazghatan. Setiap Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Ada dua caranya supaya manusia sesat. Wal'iyadu billah. Imma ila tafritin wa taksir. Yang pertama, digoda manusia untuk malas, untuk kurang, anti, bermudah-mudahan melakukannya, meninggalkannya, malas mengerjakannya. Wa imma ila ifratin, wa imma ila guluwin wa mujawaza. Atau godaan yang kedua, digoda manusia untuk berlebih-lebihan, melampaui batas, terlalu ekstrim. Wala yubali bi ayyihi ma dhafira, dan syaitan tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil diterapkannya pada manusia dari dua godaan tersebut. Coba lihat, semua perintah Allah disikapi oleh manusia yang tersimpul dalam dua golongan ini. Ada orang yang menentang, yang justru meremehkannya, menganggap tidak perlu, anti terhadap perintah tersebut. Golongan yang kedua yang berlebih-lebihan, dan apapun yang terjadi dari dua cara ini berhasil bagi syaitan adalah keberhasilan, karena tujuannya adalah memalingkan manusia Allah dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus.
2: Maka Allah melarang kita, umat Islam, melakukan tasyabbuh

0: Ya, jangan melakukan tasyabbuh. Ya, jangan melakukan perbuatan ucapan yang itu menyerupai perbuatan dan ucapan orang-orang kafir yang itu menjadi kekhususan mereka.
1: Kita ini beragama berdasarkan dalil, tidak prasangka, tidak akal, tidak adat. Kita menjalankan agama berdasarkan dalil. Bukan karena kebencian kita sampaikan ini, bukan karena, tapi karena ilmu. Ini loh yang diajarkan Nabi, kalau ada sahabat yang wafat, isna'u li ali Ja'far to'aman. Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far yang ditinggal mati oleh Ja'far. Karena telah datang perkara yang akan menyibukkan mereka. Jangan disibukkan dengan membuat makanan si ahli mayit ini. Rasulullah menyuruh keluarganya buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Bukan dibalik. Keluarga yang wafat malah sibuk ngurusi bumbu di dapur, sibuk panggili orang-orang, sibuk masak di rumah untuk dihidangkan kepada orang-orang yang hadir berkumpul di rumah si mayit. Allah tidak memerlukan. Seandainya seluruh manusia yang pertama sampai yang terakhir, demikian pula dari golongan jin, syaitan yang pertama sampai yang terakhir, semuanya beribadah menyembah Allah, maka tidak akan menambah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sebaliknya, jika seandainya semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, demikian pula syaitan, jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya durhaka kepada Allah, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Oleh karena itu, ketika seorang beramal soleh, amalnya adalah untuk manfaat bagi dirinya, bukan untuk Allah. Allah tidak mengambil manfaat dari ibadah seseorang, karena Allah tidak memerlukan hamba-hambanya. Tapi Allah menciptakan mereka dengan kasih sayangnya, membimbing mereka kepada jalan yang benar, karena Allah siapkan untuk mereka surga. Allah siapkan untuk mereka yang taat pada Allah, yang beriman pada Allah, kenikmatan-kenikmatan. Dan juga Allah mengancam orang-orang yang durhaka kepadanya, yang tidak beriman kepadanya, dia neraka.

berkaitan dengan khiyar, nanti juga akan ada pembahasan secara khusus. Intinya tadi yang dibahas adalah khiyar majlis atau khiyar ijtima'. Ini khiyar yang tidak ada kesepakatan, akan tetapi Allah yang langsung menetapkannya. Jadi ridho atau tidak ridho salah satu pihak, namun harus ridho karena ini syariat yang memperbolehkan. Di antara syarat, di antara bentuk khiyar yang lainnya adalah khiyar syarat. Artinya penjual atau pembeli atau salah satunya itu memberikan atau meminta syarat khiyar selama 3 hari misalkan. Ini barangnya saya beli, namun saya minta syarat untuk berpikir lagi selama 3 hari. Kalau dalam waktu 3 hari ini saya yakin, maka saya akan lanjutkan jual belinya. Namun kalau ternyata saya nggak yakin, nggak jadi beli, atau saya mau tanya istri dulu di rumah, atau biar dilihat dulu istri, nah, nanti kalau cocok ya saya ambil, kalau ternyata nggak cocok nanti saya kembalikan, maka ini juga diperbolehkan. Berarti ini masuk ke dalam khiyar syarat. Namun kalau sudah di luar majelis tadi itu butuh kesepakatan di awal, butuh dinyatakan di awal berapa waktunya, khiyarnya itu berapa hari, dan nanti syarat pengembaliannya seperti apa, itu hendaknya disepakati terlebih dahulu di awal transaksi. Wallahu ta'ala.

Iya, jadi ini merupakan hal yang tidak pantas ya dilakukan oleh seorang istri, apalagi kalau kejelekan atau aib itu berkaitan dengan masalah ranjang. Ini ancamannya lebih serius lagi. Ya. Dalam hadis disebutkan, dulu pernah kita bahas, orang yang menceritakan tentang masalah ranjang antar suami istri, ya, antara mereka berdua, ini seperti setan laki-laki dengan setan perempuan datang, kemudian mereka melakukan hubungan suami istri dan orang-orang pada melihatnya. Waliyazubillah. Yang kedua, kalau kejelekan ini bukan berkaitan dengan ranjang, maka itu pun juga suatu hal yang buruk. Ya. Yang pertama tadi sudah kita baca hadisnya, ya. Yang mana ketika seorang istri membuat sedih suaminya, maka

diancam oleh bidadari yang ada di surga, ya. Ini loh, mumpung suamimu sama kamu sekarang dibaiki, kan gitu, ya. Karena mungkin nggak lama lagi dia akan berpisah sama kamu, meninggal maksudnya, kemudian akan pindah sama kami. Ya. Dan juga ini termasuk ghibah yang terlarang, ya. Dan kita tahu yang namanya ghibah ini termasuk dosa besar, ya. Yang mana di Allah permisalkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat, seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Dan ini mencakup seluruh orang. Jadi sekali lagi, larangan ghibah ini mencakup seluruh orang. Tidak terbatas hanya yang dilarang itu menggibahin orang lain. Ya, hatta menggibahin suami, atau sebaliknya suami menggibahin istri, ini juga termasuk hal yang dilarang, dan itu termasuk dosa besar. Wallahu a'lam.

0: Hadiyu itu istilah dalam haji. Hadiyu itu jadi dalam haji itu ada istilah hadiyu, ada istilah dam. Ya, kadang-kadang campur-campur sih. Tapi kalau mau diperinci, kita akan menganggap hadiyu itu binatang yang disembelih sebagai rangkaian ibadah haji. Kayak orang yang tamattu, misalkan begitu, rangkaiannya ya nyembelih hadiyu. Kalau orang itu qiran, rangkaiannya ya ada sembelian hadiyu. Kalau orang itu ifrad, rangkaiannya tidak ada hadiyu. Itu yang pertama. Yang kedua, dam-dam itu darah yang dikucurkan, binatang yang disembelih, dibagikan kepada orang-orang fakir miskin sekitar tempat itu karena pelanggaran kewajiban-kewajiban haji atau melanggar larangan-larangan haji. Larangan-larangan haji. Nah, hadyu itu syarat dan rukunnya persis dengan udhiyah. Binatangnya, tata caranya, sembelihannya, bahkan juga waktunya. Waktunya itu dimulai dari tanggal 10 yaumun nahar, tanggal 10 Dzulhijjah dan yang berikutnya. Wallahu alam. Jadi istilah untuk ibadah haji sembelihannya itu namanya hadiyu, sedangkan istilah ini untuk negeri, ini istilah untuk di luar ibadah haji, maka namanya udhiyah. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
1: hendaknya kita jangan jenuh untuk mendengar nasihat. Terkadang dalam kehidupan kita, kita keliru, kita banyak salahnya, apalagi untuk para syabab, para pemuda yang terkadang bosan mendengarkan nasihat orang tua. Kita sampaikan, hendaknya jangan bosan mendengarkan nasihat. Seorang mukmin itu hatinya terbuka untuk menerima nasihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Atau demikian pula, ketika orang tua menasihati, maka kita terima nasihat tersebut. Ketika nasihat yang disampaikan adalah kebaikan, meskipun terkadang orang tua mungkin gemes atau demikian pula dengan nada marah dan sebagainya, maka hendaknya kita maklumi. Dan yang jelas, mereka menginginkan anaknya kebaikan. Ketika itu adalah nasihat yang baik, maka tugas kita adalah menerima nasihat tersebut.

Al-asar, sisa minuman. Sisa minuman yaitu air minum yang tersisa dalam gelas atau cangkir. Hukum asal sisa minuman adalah suci, kecuali apabila tercampur dengan najis. Sisa minuman yang suci. Pertama, sisa minuman manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminum sisa minuman Aisyah ketika ia sedang haid. Bahkan bibir beliau pun diletakkan tepat pada tempat bibir Aisyah sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, sisa minuman kucing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang seekor kucing yang minum di bejana. Beliau berkata, yang artinya kucing tidak termasuk binatang najis. Dia adalah binatang yang ramah dan senantiasa berada di sekeliling kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, sisa minuman binatang yang halal dimakan seperti kuda, keledai, domba, burung, dan lainnya. Status hukumnya adalah suci, sebab hukum asal semua binatang adalah suci, sampai ada dalil yang menjelaskan kenajisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menunggangi keledai, dan pada zaman itu keledai merupakan kendaraan. Sisa minuman najis. Pertama, sisa minuman anjing. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, bersihnya bejana kalian jika dijilat anjing adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Cucian pertamanya menggunakan tanah. Muttafaqun alaih. Kedua, sisa minuman babi. Status hukum sisa minuman babi disamakan dengan sisa minuman anjing karena keduanya diharamkan zatnya.

0: Peralatan dapur. Peralatan dapur, bejana yang dijadikan sebagai tempat penampungan air. Menggunakan peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Hukum makan dan minum menggunakan peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Haram hukumnya menggunakan peralatan makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, janganlah kalian minum memakai alat yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula menggunakan nampan emas dan perak, karena peralatan tersebut untuk orang kafir di kehidupan dunia dan untuk kita di akhirat kelak. Hadis muttafaqun alaih. Dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, orang yang minum menggunakan cangkir emas atau perak seperti orang yang membakar perutnya dengan api jahannam. Muttafaqun alaih. Menggunakan peralatan yang terbuat dari emas dan perak selain makan dan minum. Boleh menggunakan peralatan yang terbuat dari emas dan perak selain untuk makan dan minum, seperti untuk berwudu atau selainnya. Berdasarkan hadis yang menyebutkan larangan untuk makan dan minum, dan hadis yang menyebutkan bahwa Ummu Salamah memiliki sebuah kendi yang terbuat dari perak tempat menyimpan beberapa helai rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menggunakan peralatan yang dilapisi dengan perak. Dibolehkan menggunakan peralatan makan yang dilapisi dengan perak jika diperlukan. Hadis yang menjelaskan bahwa gelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah pecah, lalu beliau menempel lubangnya menggunakan rantai dari perak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hukum memakai emas bagi kaum pria. Haram bagi kaum pria memakai emas sebagaimana diriwayatkan Abu Musa Al-Ash'ari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, diharamkan bagi kaum pria dari kalangan umatku memakai emas, namun dihalalkan bagi kaum wanita. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Semenit manfaat.
2: Kita harus berbuat baik kepada wal yatama, anak yatim. Anak yatim adalah anak yang belum baligh, meninggal dunia bapaknya, anak yatim. Ketika ayahnya, yaitu ayah kandung ini meninggal dunia, dan anak ini belum sampai balik, dinamakan anak yatim. Dan kita hendaknya membantu anak yatim ini. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kafil yatim ana kahataini fil jannah. Saya dan kafil yang mengkafil, yang menolong, yang menanggung anak yatim, dia dengan saya masuk surga. Keutamaan membantu anak yatim. Tapi perlu kita fahami, Bapak dan Ibu, sekarang disalahgunakan. Yatim piatu itu namanya yang sudah baligh itu bukan anak yatim. Tapi kalau dia sudah baligh, tidak mampu, perlu kita bantu bukan karena yatimnya, tapi karena tidak mampunya.
1: Semenit manfaat.
3: Mencela pemimpin, menghina pemimpin, menjelek-jelekkan pemimpin yang di atas labelkan atau yang dikemas dengan slogan amar ma'ruf nahi mungkar, itu merupakan bid'atun sabaiyah. Merupakan perkara baru dalam agama yang dibuat oleh kaum sabaiyah, oleh golongan sabaiyah. Mencela pemimpin, menghina mereka, yang dikemas dengan slogan ini merupakan amar ma'ruf nahi mungkar, bukanlah ajaran Nabi, bukan ajaran para sahabat, bukan ajaran para ulama ahli sunnah dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bukan pula ajaran ya ulama ahli sunnah yang sampai saat ini mereka mengikuti ajaran para sahabat. Bukan.
1: Semenit manfaat.
4: Rasulullah SAW mengatakan, ya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa setahun penuh. Ya. Dan mayoritas ulama mengatakan, ya tidak mengapa mendahulukan puasa Syawal dan mengakhirkan puasa qadha. Ya, bagi terkhusus biasanya ibu-ibu atau mungkin ada yang sakit di bulan Ramadan sehingga berhalangan untuk berpuasa. Ya, apalagi kalau lebih atau kurang lebih sepekan atau bahkan lebih, ya maka tidak mengapa dia mengakhirkan, ya. Dan mereka, ya, para ulama mengatakan bahwa atau jumhur mayoritas mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah pahalanya itu akan dia dapatkan, ya, dengan syarat harus menyempurnakan Ramadan, ya, kemudian baru 6 hari tersebut, ya, dan tidak diharuskan, sekali lagi, tidak diharuskan harus Ramadan dulu kemudian Syawal, ya. Ini yang sampai kepada kita atau yang masuk di tengah-tengah kita.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Sembah

بينكم وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل

Wa qala sallallahu alaihi wasallam laisa minna man daraba al hudud. Bukan bagian kami orang yang memukul-mukul pipinya. Fasyaqqal juyub dan merobek-robek bajunya. Wada'a bidakwal jahiliyah dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Yang dimaksud memukul-mukul pipi, yang dimaksud dengan merobek-robek baju adalah orang-orang yang apa? Meratapi mayit. Dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Seperti seruan hizbiyah. Mengajak ke golongan ini, mengajak ke golongan itu. Itu juga termasuk dakwah jahiliyah. Seruan-seruan jahiliyah. Atau termasuk dia menyeru ketika meratapi mayit dengan seruan-seruan jahiliyah.

Pendengar Radio Suara Liman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

suara iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Azan salat zuhur untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala

0: sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Ma yuqalu fil majlis.
2: Bacaan dalam majlis.
1: Ali bin Umar qala kana yu'addu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlis al-wahid 100

0: Dahulu pada masa hidup Rasulullah, dalam satu majlis saja bisa dihitung, beliau mengucapkan zikir berikut hingga 100 kali sebelum bangkit.
1: Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur.
0: Ya Rabbi, ampunilah aku dan hapuslah dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Taubat,
2: ya Allah,
0: lagi Maha Pengampun.
2: Tuhan pemilik panggilan.
1: Doa untuk mayit balita.
3: Allahumma a'idhu min azabil qabr. Allahumma ij'alhu faratan wa salafan wa ajra. اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم.
1: يا الله peliharalah dirinya dari siksa kubur.
2: Doa mengenai
1: ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai simpanan dan pendahulu kami di surga serta sebagai pahala buat kami. Ya Allah, masukkanlah dirinya dalam pengasuhan Ibrahim ini, dan peliharalah dirinya dengan rahmatmu dan siksa api neraka jahanam.
4: Ad-du'a'u 'inda ighmadil mayyit wa 'inda at-taziyah.
1: Doa ketika memejamkan mata mayit.
3: Allah.

0: Engkau telah mengaruniai
1: pasti. Ya Allah, ampunilah si fulan. Angkatlah derajatnya bersama mereka yang mendapatkan petunjuk
0: dan kebaikan,
1: dan ciptakanlah pengganti dirinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya.
0: Kepadamu,
1: ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosanya, wahai Rabb sekalian makhluk. Luaskanlah kuburnya dan berilah cahaya kepadanya dalam kuburnya.
0: Silah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam. Kenakanlah
2: sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa
0: dan semoga Allah
2: membentangkan tangannya di malam hari
0: padamu,
2: agar hamba-hambanya
3: orang yang paling mulia Allah di antara kamu sekalian
0: silahkan kenakan
3: adalah orang yang paling bertakwa.
0: Silahkan hidup dengan selalu
3: terpuji. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur
0: doa kemuliaan. Melepas pakaian dan lantunan ayat Al-Quran dengan menyebut nama Allah.
4: Doa
0: masuk WC.
4: Bismillah.

0: Sesungguhnya aku berlindung
1: bersama radio suara al-iman, laki-laki sarana penyubur keimanan.
2: Doa keluar WC.
3: Ayah, aku boleh curhat gak?
4: Mau curhat apa nak?
3: Gini ya, aku makin bingung. Dunia makin kompleks. Hidup kayaknya makin berat aja. Kadang aku takut masa depan dan takut juga gak siap untuk akhirat.
4: Kamu tahu nak, Allah sudah kasih bekal terbaik yang cukup untuk dua-duanya, dunia dan akhirat.
3: Apa itu?
4: Takwa dan perkataan yang benar. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
3: Terus, kalau itu dilakukan,
4: niscaya Allah perbaiki amalmu dan ampuni dosa-dosamu. Itu janjinya. Takwa, jaga langkahmu. Ucapan yang benar, menjaga hatimu dan hubungan dengan sesama.
3: Berarti, gak butuh ribet ya, ayah. Cukup kuatkan takwa dan jaga lisan.
4: Itulah bekal terbaik. Dunia tenang, akhirat selamat. Jangan pernah remehkan itu.
3: Syekh Soleh Al-Utsaimi Hafizahullah mengatakan,
4: sebaik-baik bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat adalah takwa dan perkataan yang benar. Firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Maka berbekalah dengan keduanya. Niscaya kehidupan kalian di dunia dan di akhirat akan baik.
5: Renungan Suara Al-Iman.
6: Masya Allah, adem banget ya. Habis sholat berjamaah, rasanya tenang.
7: Iya Mat, kadang aku mikir kalau orang udah rajin sholat, rajin ngaji, apa masih butuh hidayah lagi? Kan udah di jalan yang benar.
6: Loh, justru itu Ki, kita itu butuh hidayah terus sampai mati. Bahkan orang paling bertakwa pun tetap butuh hidayah Allah.
7: Maksudnya gimana Mat?
6: Coba dipikir, Nabi aja setiap sholat masih berdoa, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Padahal dia orang yang paling bertakwa. Itu tandanya kita gak boleh sombong nih, gak boleh ngerasa cukup dengan ilmu atau ibadah.
7: Oh, jadi meskipun udah paham agama, tetap harus minta hidayah Allah ya?
6: Benar, kata para ulama, seorang hamba bisa aja tergelincir kalau Allah cabut hidayah darinya. Makanya doa dan tawakal itu harus selalu ada.
7: Iya juga sih. Berarti aku harus sering-sering berdoa supaya Allah jaga iman sampai akhir.
6: Nah, iku sing bener. Karena hidayah itu bukan warisan, tapi karunia dari Allah yang harus kita minta terus-menerus.
7: Makasih ya Mat, aku jadi lebih ngerti sekarang. Yuk kita duduk di majelis ilmu biar makin nambah lagi hidayah kita.
6: Siplah, semoga Allah istiqomahkan kita semua, insya Allah.
4: Syekh bin Baz rahimahullah berkata, Anda selalu membutuhkan hidayah, meskipun dirimu orang yang paling bertakwa. Walaupun dirimu orang yang paling paham agama, tetap saja Anda membutuhkan hidayah sampai dirimu meninggal dunia. Majmu Al-Fatawa halaman 158 jilid 7.
5: Renungan Suara Al-Iman.
8: Wa fi lahmi nura wa fi dami. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
9: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
10: Pertanyaan, bolehkah jamak sholat diberikan jeda? Jawaban,
0: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang benar, tidak disyaratkan adanya muwalah atau berkelanjutan sama sekali, baik jama' taqdim maupun jama' ta'khir. Karena semacam ini, tidak ada batasan dalam syariat, karena memperhatikan muwalah atau berkelanjutan, bertentangan dengan tujuan memberikan keringanan atau rukhsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-24, halaman 54.
2: Cahaya dari depanku dan cahaya dari belakang.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah orang yang tidak memakai peci dilarang untuk menjadi imam? Jawaban, Syekh Ibnu Bas rahimahullah mengatakan, salat tanpa menggunakan penutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika sholat, baik orang yang sholat itu menjadi imam, atau sholat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala, sebagaimana umumnya orang, maka itu lebih baik, terlebih lagi jika dia menjadi imam. Wallahu a'lam bissawab.
2: Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنفتون
1: والصلاة
2: dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat
3: dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari
4: godaan. Bismillah.

0: 11.965 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2022. Angka tersebut diprediksi masih akan terus meningkat di tahun ini. Dan ironisnya, dari tindak kejahatan tersebut, pelakunya banyak dari anak di bawah umur dan Gen Z. Menurut Ahmad Roni, praktisi hukum dari LBH Surabaya, pelaku kekerasan dan kriminal di usia remaja seolah menjadi fenomena yang meresahkan.
1: Terutama laporan Polri yang di tahun 2023 itu memang angka kriminalitasnya melonjak tinggi. Nah, selain itu diikuti dengan kriminalitas yang lain seperti penjambretan, terus kemudian tawuran dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan ya, karena di beberapa temuan kejahatan itu ada anak-anak yang juga ikut dalam melakukan aksi kejahatannya. Berdasarkan pemantauan LB Surabaya di 78 anak dari berbagai macam aksi, mulai tawuran.

kemudian didukung oleh lingkungan yang terpapar kekerasan, begitu juga dengan teman-teman sebayanya gitu kan. Karena kan kalau bicara teman-teman sebaya ini kan memang merasa satu karakter, satu keinginan, satu visi misi misalnya gitu ya, untuk anak-anak remaja.

0: disampaikan.
1: Mengenai penyebabnya, sebenarnya banyak faktor ya, bisa kemudian dari faktor internal keluarga ataupun dari yang tidak tuntas di dalam keluarganya sehingga dia mencari aktivitas di luar dan kemudian

0: teman-teman yang seperti itu gitu loh. Nah, memang untuk beberapa kejahatan ataupun pelanggaran pidana itu tidak bisa dilakukan perdamaian adanya. Jadi untuk kasus kekerasan seksual itu tidak bisa dilakukan perdamaian dan juga kasus-kasus yang beratkan ya itu tidak bisa dilakukan perdamaian dan itu memang harus dilakukan hukuman sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, titik beratnya adalah di pembinaan. Bagaimana kemudian kita membina anak-anak yang berhadapan ini agar setidaknya dia tidak mengulang perbuatan kedepannya.
1: Ancaman bagi generasi muda menjadi tanggung jawab semua pihak agar tercipta lingkungan yang kondusif. Tujuannya, generasi penerus bangsa bisa tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan zaman.
2: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Imah, sarana penyusun. Innal ladzina yunadunaka min wara'i al-hujurati aktsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
4: Indonesia.
3: Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun
5: ingin bisa berbahasa Arab, ingin tahsin Al-Qur'an lebih baik atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman. Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel, bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Ini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI, 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846, di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
7: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar.
8: Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
7: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
8: Hah? Emang bisa ya?
7: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
8: Tapi, aman gak ya?
7: Gak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik.

0: bisa langsung ke kantor Madaitur and Travel di Jalan Sidotapa Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online juga bisa, tinggal ke Instagram madai.id aja.
1: Oke, aku daftar online aja.
2: Wah, alhamdulillah, sekarang nabung buat umroh makin mudah dan aman.
0: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madaitur and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi,

0: setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
1: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
2: Pendengar, saat ini kita sering menemukan berbagai kisah kehidupan pribadi yang dibagikan kepada publik, mulai dari pengalaman masa lalu, kesalahan yang pernah dilakukan, hingga dosa dan maksiat yang pernah terjadi. Sebagian orang menyampaikan kisah tersebut dengan tujuan agar menjadi pelajaran bagi orang lain. Namun, muncul pertanyaan penting. Apakah setiap aib dan kesalahan boleh diceritakan kepada orang lain? Bagaimana pandangan Islam dalam masalah ini? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang hukum menceritakan aib untuk dijadikan ibroh dan pelajaran.
3: Misalnya, haram hukumnya menceritakan dosa, menceritakan maksiat yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala karena itu aib, karena perbuatan tersebut adalah aib. Tetapi boleh menceritakan dalam satu keadaan, yaitu manakala menceritakannya atau ada maslahat dalam menceritakan yang lebih besar daripada mafsadahnya, yaitu masalahnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi, yaitu dengan dia mendatangi orang yang dia percaya dapat memberikan solusi, lalu dia menceritakannya. Maka ini boleh, selama orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan menceritakan kembali, dan orang ini diyakini dapat memberikan solusi. Yang kedua juga termasuk bisa menceritakannya, bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, yaitu bila menceritakannya untuk ibrah, untuk pelajaran, ya, untuk pelajaran, maka boleh. Dan sebisa mungkin ditutupi, artinya manakala dia bisa menceritakan tanpa menyebutkan pelakunya, dia hanya dengan inisial, ya, pernah saya punya teman, dan saya boleh, tidak harus dia menceritakan sendiri, kecuali memang harus menyebut dia pelakunya selama maslahatnya besar, lebih besar daripada mafsadahnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya pada asalnya harus ditutupi, tidak boleh diceritakan sekali lagi, kecuali bila menceritakannya terdapat maslahat yang besar yang lebih besar daripada mafsadah. Ya Allah Ta'ala a'lam bishawab.
2: Pendengar, Islam adalah agama yang menjaga kehormatan dan martabat manusia. Karena itu, menutupi aib merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Mari kita berhati-hati dalam berbicara dan membagikan kisah pribadi agar tidak membuka sesuatu yang telah Allah tutupi. Semoga Allah menjaga lisan kita dan memberikan taufik untuk senantiasa berkata yang bermanfaat.
0: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seorang penyair berkata, anta lil mali idza amsaktahu wa idza anfaktahu fal malu laka. Ya, artinya sungguhnya engkau adalah milik harta jika engkau menahan harta tersebut. Dan kita mendengar notifikasi, harta menjadi milikmu tatkala engkau menginfakkan harta tersebut. Oleh karena itu, ini benar bahwasanya jika seorang dia mencari harta yang banyak sementara tidak dia infakkan, maka sungguhnya dialah milik harta. Sehingga kenapa dia bekerja keras untuk mencari harta tersebut, dia tunduk kepada harta tersebut sementara harta tersebut bukan miliknya. Keraguan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, sungguh celaka penyembah dinar dan sungguh celaka penyembah dirham. Di sana ada orang-orang yang benar-benar diperbudak oleh harta, diperbudak oleh dinar dan diperbudak oleh dirham. Waktunya habis untuk tunduk kepada dinar tersebut, waktunya habis untuk mencari harta tersebut, bahkan ibadahnya diatur oleh harta tersebut. Kapan hartanya tapi mengatakan hari, tunda ibadahmu? Kapan hartanya mengatakan tinggalkan ibadahmu? Terus, maka demi harta dia akan tinggalkan ibadahnya. Demi harta dia akan tunda-tunda ibadahnya.
5: Fitnah demi fitnah.
4: Maka benarlah sabda Nabi SAW, ta'isa abud dinar, ta'isa abud dirham. Sungguh celaka penyembah dinar dan sungguh celaka penyembah dirham. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun jika harta tersebut kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya harta tersebut milik kita. Dalam suatu hadis tatkala disembelih seekor kambing, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh istri-istri Nabi untuk membagikan kambing-kambing tersebut
5: melakukan pada amal saleh
4: orang lain. Maka setelah dibagikan kambing tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma baqiya minha?" Wahai Aisyah, daging apa yang masih tersisa dari kambing tersebut? Bagian mana dari daging tersebut yang masih tersisa? Maka kata Aisyah,
5: sehingga ma baqiya minha, hari dia beriman di sore harinya kah?
4: Ghairu katifiha.
5: Sebaliknya demikian.
4: Kata Aisyah bahwasanya tidak ada yang tersisa kecuali hanya bagian pundak dari kambing tersebut.
5: Dengan sesuatu.
4: Maka Nabi SAW mengatakan
5: yang sangat murah dan
4: baqiya kulluha ghairu katifiha.
5: Ini memberikan
4: seluruh
5: kepada kita
4: kambing tersisa kecuali pundak kambing yang tidak tersisa. Tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan kenyataan bahwasanya daging kambing semua sudah dibagikan, tidak ada yang tersisa. Yang belum dibagikan hanyalah bagian pundak kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebaliknya. Justru yang telah dibagikan seluruhnya itulah yang tersisa. Artinya apa tersisa di akhirat? Itulah harta yang benar-benar milikmu yang akan membangun istanamu di akhirat. Adapun yang belum dibagi itu yang tidak tersisa. Karena itu tidak jadi milikmu.
5: Dan
4: ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yatba'ul mayyit thalath. Bahwasanya ada tiga perkara yang mengikuti mayat tatkala mayat dikuburkan, yaitu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti mayat tersebut adalah keluarganya, kemudian adalah hartanya dan juga amalannya. Fayarji'ul itsnan wa yabqa wahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang dua akan kembali.
5: Di dunia
4: maya, apa dua perkara tersebut yang akan kembali? Yaitu keluarganya dan hartanya.
5: Dan
4: kalau seorang tatkala dikubur, maka hartanya tidak akan dikuburkan. Kemudian keluarganya, istrinya dan anak-anaknya pun tidak akan mau dikuburkan bersama dia. Akan tetapi yang tersisa bersama dia adalah amalnya. Amalnya yang akan ikut dikuburkan bersama dia. Tatkala harta tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak diinfakkan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut
5: di tengah gelombang fitnah syubhat dan syahwat yang menerpa tatanan hidup manusia. Dua prinsip dasar yang harus menjadi modal utama dalam hidup ini agar kita selamat dari berbagai fitnah tersebut. Yang pertama adalah ilmu yang akan melahirkan keyakinan, yang akan bisa menepis segala bentuk syubhat, penyimpangan dalam sisi pemikiran. Dan yang kedua adalah kesabaran, yang akan menjadi benteng yang kuat untuk menyelamatkan diri dari godaan syaitan, yang akan bisa menjadi faktor utama menyelamatkan diri dari terjerumus ke dalam kemaksiatan. Maka dengan ilmu dan kesabaran, dan keyakinan dan ketabahan, kita akan bisa mengarungi hidup ini dengan berbagai liku-liku perjalanan yang dipenuhi kiri kanan kita syubhat dan syahwat. Maka dengan ilmu dan kesabaran, kita akan selamat menjalani kehidupan. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِأَيَاتِنَا يُقِنُونَ. Kami pilih dari sebagian mereka, para imam, panutan masyarakat, tokoh dalam kehidupan manusia. Kenapa mereka bisa menjadi seorang imam, panutan dalam kehidupan? Karena memiliki dua sifat, keyakinan dan kesabaran. Dan keyakinan, mereka mampu menepis berbagai pemikiran penyimpangan yang akan merusak akidah keyakinan. Dan dengan kesabaran, mereka selamat dalam menghadapi godaan syaitan yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang mewariskan keyakinan dan kesabaran yang akan membuahkan ketabahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas agama yang mulia ini. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma amin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Memang pada hakikatnya bahwa anak itu hendaknya dibimbing, diarahkan, dididik, dibiasakan yang baik semenjak dia masih umur anak kecil sampai 5 tahun. Hendaknya orang tua dalam hal ini untuk membiasakan kalimat tauhid, membiasakan ini perilaku-perilaku yang baik, ya contoh makan dengan menggunakan tangan kanan, berbicara dengan bahasa-bahasa yang baik, itu harus dibiasakan semenjak kecil. Nah, insyaallah dari situ nanti akan terbiasa. Nah, di sini pentingnya juga orang tua untuk membaca buku-buku, kitab-kitab karya para ulama tentang bagaimana mendidik.
7: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya pada surat An-Nur ayat yang ke-21, pada penghujung atau bagian akhir dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha'u wa wallahu sami'un alim. Yang artinya, kalau saja bukan karena karunia Allah atas kamu sekalian dan rahmatnya, maka tiada seorang pun di antara kalian yang bersih, yang suci jiwanya selamanya. Akan tetapi Allah membersihkan, mensucikan diri siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Ayat ini memberikan kepada kita banyak pelajaran. Di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari ayat ini, bahwasanya seorang hamba tidaklah akan bersih jiwanya, tidak akan suci jiwanya, hatinya, kecuali dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi bersilah hati dan jiwa seseorang. Artinya bahwa hendaklah seorang hamba dalam upaya memperbaiki dirinya, membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari berbagai kotoran-kotoran hati dan penyakit-penyakit hati, hendaklah senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang hamba yang ingin memperbaiki dirinya, ingin membersihkan jiwa dan hatinya dari berbagai penyakit dan kotoran-kotoran hati, hendaklah senantiasa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla Dia yang menciptakan seorang hamba dan mengetahui apa yang ada dalam diri seseorang. Nah, oleh karena itu dia selalu memohon islah, memohon perbaikan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki diri kita. Ini satu langkah yang menunjukkan kelemahan seorang hamba dan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga telah mengajarkan kepada kita doa mohon pada Allah taala. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa di antara kalimat-kalimat yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah akan agamaku yang dia merupakan pemelihara, penjaga bagi semua urusanku. Karena dengan perbaikan agama seseorang, tatkala dia belajar menuntut ilmu, kemudian dia praktekkan, dia amalkan ilmu yang dipelajarinya, ini akan menjadikan seorang hamba selalu dan mengetahui sebab-sebab kebersihan dirinya dan upaya untuk mengislah perbuatannya atau dirinya dan hatinya. Nah, maka dari itu memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla agar kita dibersihkan hati kita, diperbaiki diri kita dalam perbuatan, perkataan, dan semua aktivitas kita. Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Ini semuanya adalah diawali dengan seorang mempelajari ilmu agama. Sebagaimana dalam doa tersebut, Allahumma asli li dini alladhi wa ismatu amri, ya Allah, perbaikilah akan agamaku yang dia merupakan pemelihara, penjaga bagi semua perkara dan urusan-urusanku. Maka di sana tentu terdapat perbedaan ya, antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu, dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Yang dengan demikian dia mampu memperbaiki dirinya. Dia memilih yang hak, meninggalkan yang batil. Dia mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk. Semua itu dengan ilmu. Dengan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya bahwa kita tidak boleh lupa terhadap karunia Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita. Bahwa seorang tidak akan suci jiwanya dan dirinya tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah seorang merasa sombong, merasa angkuh dalam dirinya ketika dia memperoleh nikmat dari Allah Ta'ala. Ketika dia mengetahui sesuatu dari masalah-masalah keilmuan dan agama, hendaklah dia kembali kepada Allah Ta'ala. Bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk dia menyombongkan dirinya, tapi untuk dia memperbaiki dirinya. Menjadi seorang hamba yang berilmu, yang tawadhu dengan ilmunya, rendah hati dan ilmunya. Nah, ini yang semuanya tidak bisa dilakukan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Allah Maha mengetahui, Maha mendengar apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Aqulu qawli hadza, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
9: Pandangan mata adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari akhir tentang penglihatan dan pandangan ini. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm.

0: Maula.
1: Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya bagi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penglihatan dan pandangan ini. Jangan sampai malah mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Cerita-cerita indah ketika kita di bangku SMA, pada saat kita kuliah, pada saat kita kongko-kongko bareng teman-teman kita, kita nongkrong, kita makan bersama teman-teman kita, kita ketawa, ketiwi, lalu kita jalan-jalan, kita traveling ke sebuah destinasi, itu ada akhirnya. Semua cerita-cerita indah itu ada akhirnya. Dan akhir cerita itu adalah kematian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kita, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan-kelezatan dunia. Perbanyaklah mengingat akhir dari cerita-cerita indah kita pada saat kita di dunia.
3: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang you follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
6: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
7: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
8: Ingin berangkat ke Tanah Suci? Tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
9: Tanpa keimanan, tanpa Islam ini, usaha apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini untuk mendatangkan kebahagiaan, usaha apapun yang kita lakukan dalam dunia ini untuk menghilangkan kegundahan, kegelisahan, niscaya tidak akan menenteramkan.
10: Niscaya tidak akan menenteramkan.
9: Karena banyak orang mengeluarkan hartanya untuk membeli kepuasan hati, untuk membeli ketenangan jiwa, semuanya itu akan sia-sia.
10: Semuanya itu akan sia-sia.
9: Jika tidak didasari dengan agama dan keyakinan yang benar, yaitu Islam kita.
10: Yaitu Islam kita.
11: Faedah kajian.
0: Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syayyabatni hudun wa akhwatuha, aku menjadi cepat beruban karena surat Hud dan yang semisalnya. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau cepat beruban? Maka jawaban beliau adalah syayyabatni hudun wa akhwatuha. Yang membuat aku cepat beruban adalah surat Hud dan saudari-saudarinya. Surat-surat yang semisal dengan surat Hud ini. Dalam sebagian riwayat beliau menyebutkan kawan-kawannya Hud ini apa saja. Beliau mengatakan syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Jadi yang membuat saya cepat beruban adalah surat Hud, kemudian surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, kemudian amma yatasaalun, surat apa? An-Naba. Kemudian yang terakhir surat idza syamsu kuwirat, surat At-Takwir. Kenapa? Pendapat yang masyhur di kalangan para ulama adalah karena surat ini adalah surat-surat yang bercerita tentang kejadian hari kiamat. Ini yang masyhur. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwasanya sebab kenapa Nabi Muhammad SAW menyebutkan syayabatni hudun wa akhwatuha adalah karena dalam surat Hud ada perintah untuk istiqamah. Perintah yang mana? Yaitu perintah yang disebutkan dalam ayat yang pertama kita kaji tadi. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Kenapa? Karena perintah istiqamah adalah perintah untuk menjaga dan merawat semua ajaran Islam. Dan karena perintah istiqamah ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengamalkannya. Bahkan sangat lama. Selagi kita hidup sampai kita meninggal nanti.
12: Satu hal yang harus kita sadari, sebagian besar kaum muslimin kita tidak menuduh, tapi itu nyata dan bukti. Kita itu setiap hari umumnya punya HP, dan kita melihat HP ini tidak cukup setengah jam. Pergi kita bawa, ya, bahkan juga ke WC juga kita bawa, di mana-mana. Dan kita lihat, kita dengarkan, kita baca. Sudahkah kita membaca Al-Quran? Ini pertanyaan yang harus kita pahami. Karena nikmat lisan ini nikmat kalau kita gunakan untuk jadi ridha oleh Allah. Nikmat mata ini nikmat kalau kita gunakan untuk melihat firman-Nya Allah.
11: Faedah kajian.
13: Baik manusia, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu sekalian, orang yang belajar Al-Qur'an dan diajarkan kepada yang lainnya. Ini metode pendidikan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis man ta'allama al-Qur'an, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Apa yang beliau perintahkan pertama di situ? Suruh belajar dulu, baru ngajarkan. Ya. Man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, berarti dia ada proses. Prosesnya belajar dulu. Anda jangan naik mimbar dulu, ya. Baru belajar kenal Al-Albani, ingin jadi muhaddis, masyaallah. Baru kenal Utsaimin, ingin jadi faqih. Ya. Isbir, ada saatnya. Ya, ya thalabul ilm, isbir, semua ada saatnya, ada waktunya. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Belajar dulu, bekali diri kita dengan ilmu. Ya. Jangan langsung ingin tampil. Ya, karena ada sebagian orang terfitnah dengan ingin tampil. Ya. Gila popularitas namanya. Karena gila itu macam-macam. Kegilaan itu macam-macam. Salah satu bentuk kegilaan gila popularitas. Itu salah satu jenis gila. Jadi yang dikira gila itu hanya orang buka auratnya di jalan. Enggak. Gila itu macam-macam. Al-junun funun. Ya. Kata Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Ya. Al-junun funun. Kegilaan itu banyak macamnya, macam-macam anwa. Kita alam. Ini kenapa saya singgung masalah ini karena penting. Ya, belajar dulu baru ajarkan. Bekali diri kita baru kita mengajarkan. Jangan tergesa-gesa untuk tampil. Tapi hendaknya kita mempelajari atau belajar menuntut ilmu baru kemudian mengajarkan ilmu kepada yang lainnya.
14: Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-29. Katakanlah, apabila kalian itu menyembunyikan apa yang di dalam dada-dada kalian itu, aw tubduhu, atau anda menampakkannya, ya'lamuhu Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Hendaknya kita memperhatikan hal semacam ini, tidaklah perlu kita untuk memaksakan diri untuk melafadzkan niat tersebut, karena niat itu adalah amalun qalbiyun. Hal itu adalah tempatnya di dalam hati kita, dan melafadzkannya adalah termasuk perbuatan yang mengada-ngada dalam urusan agama ini.
15: Faedah kajian.
13: Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-86. Surat Az-Zukhruf ayat 86, Allah Ta'ala berfirman, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi asy-syafa'ah. Orang-orang atau sembahan-sembahan yang disembah selain Allah itu, mereka tidak akan bisa atau tidak memiliki yaitu syafaat, yaitu di hari kiamat kelak. Illa man syahida bil haq, kecuali orang yang memberikan persaksian dan persaksian yang hak, ya, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui apa yang mereka saksikan. Makanya kalimat la ilaha illallah tidak cukup hanya ucapan, ya, tidak cukup hanya seorang bersaksi, tapi mereka betul-betul mengetahui. Ya'lamun, ya, mereka tahu betul tentang hakikat dari kalimat la ilaha illallah. Nah, di sini disebutkan ya illa man syahida bil haq, kecuali orang yang memberikan persaksian akan kebenaran. Ya, syahadatul haq yang dimaksud di sini kata para ulama adalah kalimat la ilaha illallah. Mereka memberikan persaksian akan keesaan Allah Azza wa Jalla. Bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Mereka mempunyai ilmu tentang apa yang mereka ucapkan itu. Ya, wa hum ya'lamuna biqulubihim wa ya'lamuna bima nataqu bihi alsinatuhum bi alsinatihim. Jadi mereka mengetahui betul, ya, dengan hati mereka apa yang mereka ucapkan, yaitu kalimat la ilaha illallah, ya, dan mereka mengetahui dan hati-hati mereka apa yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka. Ya, maka kalimat tauhid yang diucapkan seorang hamba tidak cukup hanya dengan ucapan, tetapi juga harus dengan pengakuan dalam hati dan ilmu, ya, dengan ilmu.

ucapan tersebut, ucapan yang bagus, yang dalam sebagian riwayat itu adalah ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, ketika beliau dicampakkan ke api, ya, yang menunjukkan bahwa kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau apakah ada dalil tentang keutamaannya secara khusus, wallahu alam. Ya, wallahu alam, perlu dicek lagi, ya, kalau tentang keutamaannya secara khusus. Tapi yang jelas itu maknanya benar. Ya, maknanya benar, cukup bagi kita Allah Subhanahu wa taala, ya, apa namanya, kita bergantung kepada Allah SWT, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Dia adalah sebaik-baik penolong penolong kita. Jadi maknanya benar. Ya, tidak ada apa namanya, penyimpangan di dalam lafaz tersebut, dan itu adalah kalimat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim dan juga dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama saat kondisi-kondisi yang kritis, ya, mencekam, ya, kondisi-kondisi kritis, kondisi-kondisi yang mencekam, para nabi membaca doa tersebut. Tapi apakah ada misalkan keutamaan khususnya, siapa yang membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil akan mendapatkan pahala ini dan itu, wallahu alam, perlu dicek lagi apakah ada keutamaan-keutamaannya secara khusus, ya, wallahu alam bissawab.

0: Pahala istri salihah yang bisa apa namanya berbuat baik kepada suaminya, Allah sebutkan dalam sebuah hadis ya, apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, kemudian juga berpuasa di bulan Ramadan, kemudian juga menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya ya, maka akan dikatakan masuklah engkau dari pintu manapun dari pintu-pintu surga. Dan keutamaan ini khusus istri ya, nggak disebutkan dalam hadis suami yang seperti ini dapat kayak gini juga, tidak ya. Tapi keutamaan masuk surga mau lewat manapun ini khusus istri yang tadi apa, salihah tadi. Adapun suami yang salihah ya, maka ketika dia berbuat baik kepada istrinya, maka dikatakan dia telah melakukan amanah dengan baik ya, melakukan tugas dengan baik ya, dan telah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi saat nanti ketika di hari kiamat dia ditanya oleh Allah ya, bagaimana sikapmu kepada istrimu ya, nanti dia akan menjawab dengan baik pula ya. Ketika ditampakkan amalnya, bagaimana muamalah dia dengan istrinya, dia akan tidak susah di hari kiamat kelak ketika dihisab oleh Allah Azza wa Jalla ya. Jadi intinya kedua-duanya memiliki keutamaan yang sangat besar. Maka marilah kita sebagai suami maupun istri berusaha untuk menunaikan kewajiban kita tanpa terlalu menuntut hak-hak kita. Wallahu a'lam.
1: Bolehkah meminjam uang di bank syariah? Simak penjelasan berikut ini.
2: Bukan pinjaman ke bank syariah, ya tentu kita harus melihat akadnya terlebih dahulu. Kalau memang di sana itu ada klausul bahwasanya dalam peminjaman harus ada pembagian keuntungan, ya padahal pinjamnya adalah bukan untuk usaha, karena untuk konsumtif misalkan membangun rumah atau alasan yang lainnya. Lalu di sana ada ketentuan harus membayar bagi hasil, harus ada keuntungan, meskipun istilahnya bukan riba. Artinya dalam konteks itu, dalam akadnya tidak disebutkan ada riba, tapi ada keuntungan tertentu atau ada bagi hasil, maka itu yang tidak diperbolehkan. Atau ada biaya admin, yang mana biaya admin ini ya sebenarnya diambil dari keuntungan dari pinjaman dengan persentase. Artinya kalau pinjamnya sekian nanti akan biaya administrasinya sekian, kalau 10 juta maka lebih tinggi lagi biaya administrasinya, maka kemungkinan besar itu adalah bentuk transaksi ribawi. Tapi kalau murni administrasi, pinjam berapapun ada biaya administrasi 50 ribu misalnya, maka selama itu masih real digunakan untuk administrasi, maka tidak mengapa. Dan pada umumnya untuk saat ini segala bentuk pinjaman di bank, baik itu yang konvensional ataupun syariah, masih belum terbebas dari riba. Ya meskipun mungkin ada yang sedikit, ada yang besar, tetap lebih baik dihindari. Wallahu ta'ala alam.
3: Semenit manfaat.
4: Makanya seseorang tidak mungkin bisa bertakwa kepada Allah kalau dia enggak pernah belajar ilmu agama. Kalau dia tidak pernah mengkaji Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin dia akan bisa melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, padahal semuanya terdapat dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kalau bacaannya cuma masalah-masalah ilmu dunia, enggak akan bisa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwa kepada Allah, kita jaga diri kita agar tidak tercebur ke dalam perbuatan-perbuatan yang mendatangkan azab, yang mendatangkan siksaan. Makanya takwa sangat penting sekali. Terlebih kita di zaman yang kemaksiatan itu merajalela. Makanya luar biasa pentingnya kita ini mempelajari ilmu agama agar kita bisa bertakwa kepada Allah, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
3: Semenit manfaat.
5: Dan orang yang berakhlak mulia dicintai. Jangankan manusia, binatang pun mencintai. Ya, ketika seorang berbuat baik pada binatang, dia memberi makan, Contohnya misalnya burung, atau yang lainnya, kucing, ya. Ketika seorang dia selalu berbuat baik pada binatang-binatang itu, maka binatang-binatang tersebut mengetahui orang yang berbuat baik padanya. Sehingga mereka dekat. Bahkan kadang-kadang disambut. Ketika orang itu datang, didatangi oleh binatang-binatang itu. Karena mereka tahu bahwa orang ini berbuat baik pada mereka. Ini binatang. Ya. Nah, apalagi manusia. Apalagi manusia. Ya, manusia yang berakhlak mulia, ya, berbudi pekerti yang mulia, ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
3: Semenit manfaat.
5: Karena kitab Allah itu banyak yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya, kitabnya banyak. Maka kita wajib beriman kepada semua kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya, di antaranya adalah nanti akan disebutkan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil yang juga diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Dan Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga ada suhuf Musa, ada suhuf Ibrahim, ada lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, dan ada lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabiullah, kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, ini semua wajib kita imani.

0: طلب العلم يا إخوان يسير جدا. أنتم تحفظون حديث معاذ عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد سألت عن إيش عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة من سلك طريقا يلتمس إيش فيه علما قال إيش قال يلتمس يعني إيش قدر الطلب التماس والالتماس حركة إيش حركة الأعمى الأعمى هو اللي تلمس يعني بأقل جهد تبذل سيعينك الله سبحانه وتعالى إذا صدقت. قال ويسير على من يسره الله عليه العلم يسير إذا صدق الإنسان في طلابه.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Berita Al-Iman, aktual terpercaya, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihil wafa. Ikhwatal iman, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman di hari Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 12:41 bersama saya Sebib Ambia. Wali Kota Surabaya tegaskan tak ada penambahan diskotik. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, pemerintah kota tidak akan memberikan ruang bagi penambahan diskotik atau tempat hiburan malam baru di Kota Pahlawan. Eri menyebutkan, saat ini sudah ada sekitar 13 diskotik di Surabaya, sehingga Pemkot tidak berencana menambah jumlah tempat hiburan malam tersebut. Ia menegaskan setiap pengajuan tempat hiburan baru harus diteliti, terutama terkait kesesuaian tata ruang, surat keterangan rencana kota atau SKRK, serta izin bangunan. Meskipun sebagian perizinan menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kementerian, Pemkot akan memastikan pemanfaatan lokasi tetap sesuai ketentuan. Pemkot juga akan memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam yang sudah beroperasi. Pengelola diminta mematuhi kesepakatan, termasuk melarang anak di bawah umur masuk ke dalam tempat hiburan. Eri menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga lingkungan kota agar tetap aman bagi anak-anak dan masyarakat. Pemkot Surabaya, tata bekas TPA Keputih Tegal. Pemerintah Kota Surabaya mulai menata kawasan bekas tempat pemrosesan akhir atau TPA Keputih Tegal untuk memulihkan kondisi lingkungan dan menciptakan ruang yang lebih bersih serta nyaman bagi masyarakat. Penataan ini diawali dengan penertiban dan pembersihan aktivitas pengelolaan sampah ilegal yang sebelumnya beroperasi di atas lahan aset milik Pemkot Surabaya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Surabaya, M. Fixer menjelaskan, Pemkot juga melakukan penghijauan, menanam pohon, serta memperbaiki dan merawat kembali taman di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, Pemkot mengusulkan peningkatan infrastruktur berupa pengaspalan jalan dan pemasangan penerangan jalan umum agar kawasan lebih mudah diakses dan nyaman dikunjungi. Penataan Keputih Tegal juga terhubung dengan rencana pengembangan Taman Harmoni pada tahun 2027 yang diarahkan menjadi destinasi wisata malam dengan pencahayaan dan inovasi baru. Melalui program ini, Pemkot berharap warga Surabaya Timur, termasuk wilayah Keputih, Medokan Semampir, Wonorejo, dan Rungkut memiliki ruang rekreasi yang lebih nyaman. Perkiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah dengan suhu mencapai 35 derajat. Pecinta Al-Iman, benarkah kita membayangkan bagaimana rasanya melihat Ka'bah dengan mata sendiri? Selama ini mungkin kita hanya melihatnya dari foto dan video, mendengar cerita dari orang lain, dan membayangkan suasananya dalam doa kita. Tapi ada saatnya kita berusaha agar bayangan itu menjadi perjalanan nyata. Siapkan niat, siapkan ikhtiar, dan ajak orang-orang yang kita cintai. Umroh bersama keluarga, bersama Madai Tour and Travel. Semoga Allah memanggil kita ke Tanah Suci tahun ini. Saya Sebib Ambia, pamit undur diri. Jaga iman, jaga imun, dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjinun kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam iliyin.
1: Wama adraka ma iliyun.
2: Tahukah kamu apakah iliyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhul muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'iki yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna

0: mohon.
1: Mereka diberi minum dari khamr murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
0: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
1: Dan campuran khamr murni itu

0: adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
1: Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhhakun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
1: Wa idza marru bihim yataghamazun.
0: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
0: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
1: Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun.
0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت.
0: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
1: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.
0: Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
0: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Maka pasti kamu akan menemuinya.
1: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
0: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
0: Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: Wa'amma man utiya kitabahu wara.
0: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaqi wal-layli wa ma wasaqa wal-qamari idza ittasaqa.
0: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan 'an tabaq.
0: Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minuna wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
1: Falilladzina kafaru yukadzibuna wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Was

0: demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
1: Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid.
0: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar.
1: Inna batsya rabbika lasyadid.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud.
0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud?
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
1: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam lauh mahfuz.
2: إن الحمد لله نحمده
3: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang mati. You follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Jangan lupa senantiasa kita bertakbir karena kita ada di hari yang mulia, hari yang agung, yang manakan salaf, orang-orang soleh dari umat ini, yu'adzimuna thalatha asyara, mereka itu mengagungkan 10 hari yang ada 3. Yang pertama yaitu al-ashru al-akhir min Ramadhan, 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Yang kedua al-ashru al-awwal min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang ketiga al-ashru al-awwal min al-Muharram, 10 hari pertama di bulan Muharram. Jadi kan salaf, orang-orang saleh, min salafina saleh, itu mereka yu'adzim, mengagungkan, ya, mengagungkan hari-hari atau waktu-waktu tersebut ya dengan ibadah. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini Nabi mengatakan fa'aktiru fihinna, perbanyaklah di dalamnya at-tahlil wat-tahmid wat-takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini hadiahnya masih banyak mas, mau dihabiskan atau dibawa pulang?
2: Habiskan.
1: Ya, ibu-ibu rin pak ya, angsal ya? Enggak lah, panjenengan nek ibu emboten didulukan ke oleh mule. Ya, ibu-ibu, saya mau bertanya, ini ada hadiah. Ya, ibu-ibu silakan jawab, sebutkan satu di antara doa-doa yang dipanjatkan, diucapkan, diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Monggo, silakan ibu, siapa? Ibu-ibu, halo, halo, halo ibu. Ibu-ibu ngomong dewe tak? Moga ibu kuampang ya. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Ada ibu? Atau enggak ada mic-nya ini? Ada mic-nya kan? Silahkan ibu. Kita akan bahas terkait tentang Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesi yang ketiga ini kita bahas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Maka pertanyaan pertama, sebutkan di antara doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim. Enggak ada, nggih? Ya kalau enggak ada tak ganti pertanyaannya. Adakah ibu-ibu yang anaknya banyak? Ya, siapa yang anaknya paling banyak? Saya kasih hadiah ibu-ibu. Ibu, ada yang anaknya 10? Ibu, siapa? Langsung dikasih hadiah ini. Ada? Tidak ada. 9? Ada? Kalau bapak yang tak tanya, nanti anaknya banyak. Karena istrinya bisa banyak, kan? Ibu-ibu, ada yang anaknya 9? Tidak ada? 8? 7? 6? Ini ada ibu-ibu atau enggak ini ya? Gimana? Ya. Kalau tidak ada, sekarang bapak-bapak. Ya, bapak-bapak sebutkan satu doa ya, yang panjenengan hafal tahu atau membaca boleh. Ya, monggo. Masya Allah. Langsung dapat hadiah, Pak. Monggo. Ada lagi yang lain? Ya, nggih, Bapak monggo. Rabbi habli minas solihin. Mas. Ini boleh dikasih ya? Atau spesial ya? Oh, di akhir. Wah. Ya, terus ini, Pak. Oh, ini Pak yang tebel, Pak. Tak carikan, Pak. Enggak apa-apa kan? Oh, enggak apa-apa, Pak. Ini yang tebel, Pak. Nggih. Iya. Rabbi habli minas solihin. Jamaah yang dirahmati Allah. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Dipanjatkan oleh beliau karena beliau itu kurang lebih sekitar 80 tahun tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat As-Saffat ayat yang ke-100. Rabbi habli minas salihin. Permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya perhatikan. Ya, seorang itu jangan pernah putus asa. Jangan pernah ya lelah dalam meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kita mohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb kita. Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta, yang menjadikan kita ada, yang memberikan rizki kepada kita, rizki harta, rizki anak, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rabb semesta alam yang mengatur seluruh alam ini, maka hanya kepada Allah kita meminta. Dan ini adalah ibadah. Sehingga Ibrahim terus minta kepada Allah agar dikaruniai anak. Dan perhatikan faedah yang lain. Minta sesuatu itu yang baik. Ya, panjenengan di sini Nabi Ibrahim minta anak, enggak sekedar anak. Ada embel-embelnya, apa? Saleh. Jadi Nabi Ibrahim enggak punya anak, pengin punya anak tapi bukan sekedar anak, tapi yang saleh. Panjenengan pengin punya harta banyak, boleh. Minta harta yang banyak. Bahkan dalam sebuah doa, ya, yang dituntunkan apa? Allahumma akthir mali wa waladi. Berhenti di situ? Enggak. Minta harta banyak boleh. Lafadznya itu Allahumma akthir mali. Ya Allah, perbanyaklah apa? Hartaku. Wa waladi dan anak-anakku. Tapi ada tambahannya. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima ataitani. Jadi pengin harta yang banyak tapi berkah. Pengen anak yang banyak tapi berkah. Jadi faedahnya di sini Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Jadi enggak sekedar anak tapi yang saleh. Lantas Allah Subhanahu wa taala pun apa? Memberikan jawaban, fa basyarnahu bihulamin apa? Halim. Maka kami beri kabar gembira dengan diberi anak yang halim, anak yang sabar, yang penyayang. Faedah yang lain. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya, ghulam halim. Di ayat ini As-Saffat. Ayat yang lain, ghulam alim. Jadi, Nabi Ibrahim itu punya dua anak. Yang pertama, ghulam halim, yaitu siapa? Ismail. Yang kedua, ghulam alim, yaitu Ishak. Ya. Kita fokus ke ghulam halim. Ya, halimnya ini nanti ada kaitan dengan kisah penyembelihan. Sehingga doanya Nabi Ibrahim itu fabasyarnahu bihulamin halim, dan halimnya itu sudah terlihat tatkala Nabi Ibrahim diberi ujian yang sangat besar, yaitu apa? Menyembelih anak yang ditunggu lama. Dikasih anak, dapat rezeki anak, diuji. Suatu hal yang sangat diidam-idamkan, suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu. Yaitu disuruh nyembelih anaknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ceritanya, ya, lama nikah sama Sarah Ibrahim. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya Sarah ini dinikahi, ya, tatkala mau hijrah ke Syam. Ya, perjalanan, ada yang mengatakan sebelumnya, ya, lama nikah enggak punya anak, ya, akhirnya Hajar di apa namanya beri ke Ibrahim menikah punya anak. Tatkala punya anak, Pak rungokno Pak, jenenge wong wedok itu mulai, ya, di sini mulai cemburu gitu. Siapa? Sarah. Karena Hajar punya anak. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah selain dari sisi itu hikmah yang besar yang menanti anak dan ibunda serta keluarga dari Nabi Ibrahim itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dibawa ini. Siapa? Anak dan ibundanya pada masih menyusui. Dalam kitab Zadul Atqiyah min Qasasi Ar-Rusul wal Anbiya yang ditulis oleh Syekh Dr. Sarhan Syekh Haitham bin Muhammad Sarhan itu disebutkan bahwasanya ada riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk membawa ibunda Ismail dan Ismail yang masih menyusui dibawa ke sebuah tempat yang mana itu adalah lembah tidak bertuan datang ke situ berhenti di sebuah tempat yang dekat dengan Ka'bah dan dekat dengan sumber Zam-Zam tempat agak tinggi di situ ditinggal. Siapa yang ditinggal? Ibunda Ismail dan Ismail yang masih menyusui ibundanya. Ditinggalkan di situ habis itu dikasih bekal mungkin sekantong kurma lah bahasa kita dan juga sekantong air. Tsumman talaqa. Mari didekek, dikei bekal, mari ditinggal. Langsung jalan pergi. Jenengi wong wedok, ditinggal sing lanang. Diparani sing lanang. Iki karepe opo? Wis dijak mlaku wedok, didekek nang gone nggon sepi, mari ditinggal. Diikuti Ibrahim ini. Dipanggil Ibrahim berkali-kali gak nyaut, gak noleh terus mlaku wae Ibrahim. Habis itu Hajar ini tahu. Hajar ini punya perasaan. Hajar ini ngerti kebiasaan suaminya. Lantas Hajar pun mengatakan, "Allahu amaraka bihadza?" Ya Ibrahim. Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan hal seperti ini? Baru Ibrahim itu menjawab, "Na'am." Lantas Hajar pun mengatakan, "Idzan la yudayyi'una." Maka Allah Subhanahu wa taala enggak akan menyia-nyiakan kita. Lantas balik Hajar ini ke tempat yang ditinggalkan itu. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi, ketika Ibrahim berdoa pengin punya anak, anaknya masih menyusui, dapat perintah dari Allah untuk hijrah. Pergi ke sebuah lembah. Ditinggal di situ, jalan ditinggal sampai istrinya ngomong, perhatikan di sini. Nanti kita ambil faedahnya. Hajar perhatian, tahu bagaimana kebiasaan dari suaminya. Ketika diam tanya, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza." Sebelumnya apa? Dipanggil, "Ya Ibrahim, mau kemana?" Terus jalan, "Ya Ibrahim, mau kemana?" Berkali-kali. Sampai ngerasa sehingga dia ngomong, apakah Allah yang memerintahkanmu seperti itu? Faedahnya. Ibu-ibu, meskipun tadi tak tanya, enggak jawab, tolong dicatat ibu-ibu. Pelajaran faedahnya, seorang wanita salihah, di antara kriteria wanita salihah itu tunduk, patuh, mengikuti suaminya selama suaminya itu tunduk patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Hajar manggil Ibrahim enggak noleh, melaku terus, diteluk. Habis itu tanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu seperti ini?" "Iya," kata Ibrahim. Sudah. Ibrahim Hajar pun nurut. Bahkan kalimatnya ibu-ibu, apa katanya? Hajar tadi, "Idzan la yudayyi'una," maka Allah Subhanahu wa taala enggak akan menyia-nyiakan kami. Siapa? Ya saya sebagai ibu dan anak saya yang ditinggalkan di sini. Jadi bagaimana wanita yang salihah, yang kedua faedahnya, hendaknya senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan dirinya dan keluarganya selama apa? Selama itu terkait tentang ibadah, syariat, tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perempuan itu harus punya perasa. Ya. Perasanya itu harus kuat. Ya, harus tahu kebiasaan suaminya seperti apa. Oh, suami saya seperti ini. Dia harus ngerti. Dan ini juga untuk bapak-bapak. Tapi bapak-bapak insya Allah ngerti. Biasanya bujuku lapo, ya, ngini, harus ngerti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu kebiasaan siapa? Aisyah. Jadi Aisyah itu kalau lagi nggak enak hati atau kurang ser, ya, sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ngomong sumpahnya, itu ngomongnya sumpahnya bukan demi robnya Muhammad, tapi demi robnya Ibrahim. Tapi kok pas waktu bunga, bunga ya, bahasa Jawanya. Pas aku lagi enak hati ini, itu kalau ngomong sumpah demi robnya Muhammad. Dan Nabi ngomong, ya saya tahu kamu lagi nggak enak. Itu coro Jawa nih. Kamu kalau lagi nggak enak ngomongmu itu demi rob Ibrahim. Tapi kalau lagi seneng, lagi enak demi rob siapa? Muhammad. Maka pasangan suami istri harus tahu bagaimana kebiasaan, harus perasa. Iki bujuku yang ini, iki bujuku ini harus. Itu tiga faedah diantaranya dari banyak sekian faedah. Lanjut ceritanya, ya. Setelah Ibrahim jalan, ya, setelah tahu Hajar ini bahwasanya ini adalah perintah Allah, lantas Hajar balik ke tempat ditinggalkan itu, Ibrahim terus jalan. Ya, Ibrahim terus jalan sampai ke tempat yang tinggi, sampai keluarganya itu nggak ngeliat. Jalan sampai ke tempat yang tinggi, sampai keluarganya nggak lihat, sampai Hajar itu sampai nggak lihat. Habis itu Ibrahim pun menghadap ke Ka'bah. Ibrahim mengangkat tangannya berdoa. Ya, Rabbana inni askantu ya min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'. Ya, wahai Rabbku. Ya, aku telah meninggalkan sebagian dari anak keturunanku di sebuah lembah yang mana lembahnya ini enggak ada tanam-tanamannya. Enggak ada air, enggak ada kehidupan di dalamnya. Ya. Liyuqimus shalah, agar mendirikan salat. Inda baitikal muharram, di dekat apa namanya? Rumah Baitullah, ya, yang mulia. Jadi, ya Rabbku, aku telah meninggalkan ya sebagian dari anak keturunanku ya di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhannya ya di dekat Ka'bah, di dekat rumahmu yang mulia, agar apa? Liyuqimus shalah, untuk mendirikan, menegakkan salat. Ya, dalam Al-Baqarah ayat 126 pelajarannya, faedahnya, seorang suami ya dalam kondisi apapun, terutama dalam kondisi yang berat di hal ekonominya atau hal kehidupan keluarga yang lainnya, ya, jangan lupa berdoa. Ya, bapak, ibu-ibu, ya, suami panjenengan, ya, ketika bekerja, ketika di luar rumah, itu terkadang suami itu enggak senantiasa bisa memperlihatkan apa perhatiannya kepada keluarganya. Ya mungkin diem, ya Ibrahim, ya sudah diem. Tapi di luar itu, ya, tanpa sepengetahuan keluarganya, ia berdoa bermunajat kepada Allah. Dan ini yang harus dilakukan oleh seorang suami, seorang kepala rumah tangga. Gantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak saya masih bayi, masih menyusui, dan ini perempuan istri saya ditinggal sendiri, hanya dikasih bekal sekantong kurma dan sekantong
3: air. Maka siapa yang bisa menolong? Siapa yang bisa nolong? Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama jawaban dari Hajar Allah, idzan la yudayyiruna Allah. Ketika tahu bahwasanya ini perintah dari Allah, Hajar itu langsung ngomong, Allah enggak akan menyia-nyiakan kamu. Dan sebagai seorang suami, ia meninggalkan, ia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Berdoa. Al-Baqarah 126 itu, pertama Ibrahim ngomong, ya Rabbku, aku tinggalkan anakku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman tumbuhan di dekat Baitullah, agar apa? Agar engkau, agar mereka bisa mendirikan, mengerjakan sholat. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rizki berupa apa? Buah-buahan. Jadi mohon kepada Allah agar dijaga, agar diberi rizki. Waj'al afidatan nas tahwi ilaihi, dan jadikanlah hati manusia itu condong senang kepada mereka. Lihat, lafadznya di sini bukan untuk dijadikan manusia itu didatang ke tempat itu, karena nggak ada orang. Nabi Ibrahim berdoa tidak agar orang-orang itu datang ke tempat itu, karena nggak ada orang. Lafadznya jadikan hati manusia itu apa? Condong kepada mereka, sehingga datang kan kabilah dari Yaman itu kan Zulhum kan. Sehingga orang kalau hatinya itu terpaut, maka jasadnya itu akan ikut. Tapi kalau hanya jasadnya dan hanya ngambil manfaatnya, maka hatinya tidak. Sehingga faedahnya, bagaimana doa Nabi Ibrahim ingin manusia itu hatinya condong kepada mereka, akan memperhatikan dan yang lainnya. Dan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi pelajarannya bagi bapak-bapak, hendaklah senantiasa berdoa kepada Allah. Titipkan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk mereka, karena yang bisa menjadikan kebaikan ada pada keluarga kita, yang bisa menjaga keluarga kita, yang bisa memberikan kecukupan kepada mereka, itu adalah Allah. Faedah yang lainnya di sini disebutkan para anbiya itu kalau berdoa, dimulai dengan Rabbana, Rabbi, Rabb. Bukan ya Allah, ya Ilahi. Itu menunjukkan bahwasanya tauhid rububiyah. Rabb, Rabbana. Rabb itu yang mengatur alam semesta. Yang bisa mendatangkan waj'al afidatan nas tahwi ilaihim, yang bisa mendatangkan warzuq ahlahu minas samarat. Itu Allah. Karena Allah itu Rabbul alamin, yang mengatur alam semesta. Sehingga terkait tentang tauhid rububiyah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu dalam Quran surat Al-Baqarah 126. Di ayat itu juga ada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, di antara doa, setelah Nabi Ibrahim mengangkat tangannya berdoa tadi, ada doa lah juga, Rabbi ja'al hadza baladan amina, warzuq ahlahu minas samarat. Ayat yang lain juga ada yang sama, cuman bedanya itu di alif lam. Dalam Quran surat Ibrahim insyaallah, Rabbi ja'al hadza al balad, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi di antara doa Nabi Ibrahim itu Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ini diucapkan tatkala lembah wadi Mekah itu masih belum berpenghuni. Masih belum berpenghuni. Masih ditinggali istri dan anaknya, Hajar dan Ismail. Sehingga berdoa agar dijadikan tempat negeri yang aman, dan berikan rizki buah-buahan kepada mereka. Setelah berlalu, Ibrahim Zurhum sudah datang, sudah banyak orang menempati di situ. Ibrahim datang lagi, Ibrahim baru berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ada alif lamnya. Karena sudah menjadi sebuah pemukiman. Dan tambahannya di situ, wajnubni wa baniya an na'budal asnad. Ibu-ibu sudah mendengarkan ya? Coba saya tanya sekarang ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman ya, memberi kabar gembira untuk Ibrahim, yang mana Ibrahim punya dua anak, yaitu Hulam. Sebutkan ibu-ibu, Hulam apa dari dua yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala? Ibu-ibu bisa, ibu-ibu ada enggak? Ada ya, kalau bapak monggo silahkan. Nggih, Pak Amin. Sama dua. Dua. Hulam Halim sama? Hah? Halim. Alim. Iya, Mas, kasih hadiah, Mas. Yang mana, Mas? Nanti saya yang milih salah. Ini. Iya, kasih. Hulam, nggih, monggo. Itu sudah itu. Hulam Halim, Hulam Alim. Halim untuk Ismail. Alim untuk Ishak. Ibu-ibu, ini tak kasih pertanyaan duluan, soalnya belum ada yang jawab. Saya khawatir enggak ada ibu-ibu ini di sana. Iya, coba ibu-ibu, apa faedah dari Hajar yang disampaikan? Tiga tadi saya sampaikan, sebutkan satu saja. Ibu-ibu, faedah dari kisahnya Hajar. Ada ibu-ibu? Enggak ada. Halo, iya kalau nggak ada bapak-bapak lagi, monggo Mas. Oh ada Mas, ada Mas. Bentar. Ya silakan ibu-ibu. Apa?

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Nggih, monggo.
0: Saya mau menjawab.
1: Nggih.
0: Bedanya kisah dari hajat tadi,
1: nggih,
0: yaitu satu menggambarkan seorang istri yang soleha,
1: nggih,
0: yang mana dia itu percaya pada suaminya. Kalau dia ditinggalkan di padang pasir itu atas izin Allah. Itu Ustaz.
1: Satu saja. Oh iya, insya Allah ini memang sesuai. Ya. Jawabannya sesuai. Ya, dikasih hadiah, Mas. Nanti untuk ibu tadi. Sudah ya? Oh, sudah ada panitia. Ya, insya Allah. Masnya monggo, Mas. Karena masnya kan suami, jadi faedah untuk suami dari Nabi Ibrahim apa? Nggih, satu aja enggak apa-apa. Tayyib, masya Allah, Allah yubarik fik. Ya, dikasih hadiah Mas ya. Jamaah yang dirahmati Allah ya, karena waktu yang singkat ya, itu diantara faidah dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Saya kasih dua lagi materi tambahan ya dari waktu yang singkat ini yang bisa kita ambil pelajaran. Sebenarnya banyak dari kisah Nabi Ibrahim itu ya, dan keluarganya itu banyak sekali faedah yang bisa kita ambil, pelajaran-pelajaran yang hendaknya kita amalkan untuk diri dan keluarga kita. Jadi selama kita itu masih hidup dan bertemu dengan bulan Dzulhijjah, itu Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada kita agar senantiasa belajar, mengambil pelajaran dari kisah nabi yang mulia yaitu Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim ini bisa dikatakan Abul Anbiya oleh kata ulama. Kenapa? Karena dari Nabi Ibrahim ini turunannya itu adalah para nabi. Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat-sangat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memiliki apa? Sebutan gelar Khalilur Rahman. Maka banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya pada kesempatan kali ini dua. Jadi yang pertama tadi ya, sekarang yang kedua yaitu ingat ayat ya, pertanyaannya, Mas, ini yang besar boleh ya buat tadi ya. Ya coba sekarang baca enggak apa-apa. Ya, baca enggak apa-apa, melihat kerpean enggak apa-apa, sebutkan ayat ya yang mengisahkan tadi yang pertama kisah antara Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail masih bayi. Sekarang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang senantiasa kita baca kalau kita masuk bulan Dzulhijjah. Monggo. Kasih yang besar Mas ya. Ayo, siap. Ibu-ibu, bapak-bapak monggo. Sudah hafal sebenarnya itu. Banyak sering kita dengar ayat yang menjelaskan terkait tentang Nabi Ibrahim dan Ismail berdua yang ada kaitan dengan ibadah di bulan Dzulhijjah. Hah, kelune wis jelas. Ayo. Jelas itu ciri-cirinya. Hah. Ah, monggo nggih, Mas. Ahlan wa sahlan. Sampeyan kok gak ngemsi dino iki, Mas? Monggo.
2: Di surat As-Saffat ayat 102. Di ayatnya, Palama balago ma'ahus
1: saya.
2: Saya kola ya bunaya ini arofil manami angi
1: atbahuka
2: panggur mada taro kola ya abadif alma tukmaru satajuni insyaallahu minasabirin. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Dan dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.
1: Naam, jazakumullah khairan, Mas, kasih hadiah. Iya, yang besar, Mas. Taib, jazakumullah khair. Jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan di situ. Ya, ayat yang sering kita dengar, kita baca, ya, terutama ketika Idul Adha yang kaitannya tentang kurban. Ya, kalau ngomong kurban, haji, Idul Hijjah, ya, itu enggak keluar dari Ibrahim dan keluarganya. Di antaranya ayat ini. Tadi doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi habli minas salihin. Jawabannya Allah apa? Wa basyarnahu bi hulamin halim. Ini halimnya itu tatkala disembelih, tatkala turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bunai, inni arafil manam anni adzbahuk. Apa jawabannya? Ya abati, if alma tu'mar, satajuduni insyaallah minas sabirin. Ini halim. Ya, jadi di antara hikmahnya Ismail itu hulam halim, karena akan mendapatkan ujian berupa hal yang berat ini, butuh kesabaran. Ya, butuh sifat halim. Butuh sifat penyantun, sabar, menerima, tenang, kedewasaan yang tinggi, itu dibutuhkan. Ya, karena enggak mudah untuk bisa menerima apa? Ujian seperti ini. Orang yang dewasa umurnya, ya, tua umurnya, ya, enggak mungkin bisa menerima apa? Konsekuensi dari ibadah yang ada disembelih ataupun menyembelih anak, ya, kalau enggak mempunyai sifat halim. Maka di antara faedah dikatakan oleh Dr. Haitham bin Muhammad Sarhan, itu di antaranya, ya, ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Apa? Islam berserah diri yang sesungguhnya. Faedahnya bagaimana Ibrahim dan Ismail itu memberikan pelajaran kepada kita makna Islam yang sesungguhnya apa? Berserah diri kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu Islam berserah diri. Dan ikhlas. Ya, disembelih itu bukan karena yang lain. Ono wong gelem disembelih karena di apa ya, diucapkan ini orang yang masyaallah. Enggak ono wong disembelih mati. Ya. Jadi ikhlas sesungguhnya. Islam itu menerima, tunduk patuh dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat berserah diri yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Ismail. Dan inilah halim, ghulam halim itu ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di antara pelajarannya, lihat apa kata Ismail. Satajiduni insyaallah. Jadi insyaallah. Ya, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuatan, kesabaran, sifat halim yang dimiliki menerima dari konsekuensi amalan ibadah yang dibebankan kepada dirinya itu insya Allah. Satajiduni minas sabirin, insya Allah. Wahai ayahku, engkau akan mendapatkan diriku sebagai orang yang sabar. Maka kuatnya panjenengan jam 7:30, ya, ngenteni kajian, itu ngenteni konsumsi kan? Enggak, karena enggak ada di poster tulisan konsumsi. Yang ada ilmu. Panjenengan datang ke sini kuat dengarkan, ya, nek panjenengan kuat lunggu nang dhuwure karpet, nek aku kademen sikilku, Pak. Ya. Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, Ismail siap disembelih, itu ngomongkan insyaallah. Jadi Allah mengajarkan kepada kita. Ya, sekuat-kuatnya kita, semampu-mampunya kita melakukan sesuatu, jangan lupa insyaallah. Dan benar-benar Allah yang bisa menjadikan kita itu mampu. Ya, panjenengan siap beli unta. Tapi kalau mesti dodolan nang kene, Mas. Ya, insyaallah. Yang memberikan siapa Allah? Ya, pelajaran yang lainnya. Coba lihat di situ. Ya. Ingat ini untuk bapak, ibu. Ya, didik anak itu bukan maksa. Didik anak itu bukan neken. Ya. Apa yang dikatakan Ibrahim? Itu ada ikhtiar, Pak. Padahal ini apa? Perintah. Perintah dari Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail, dan Ibrahim menjalankan perintah Allah tatkala menyampaikan kepada anak, bahasanya itu bahasa ikhtiar. Apa tadi yang disampaikan? Ayatnya, ya. Inni arafil mana anni adzbahu. Fanzur madza tara. Kasih pilihan. Bahasanya. Ya, maka kalau ngajarin didik anak itu jangan terlalu memaksa. Gunakan bahasa yang baik. Ya, ayo nak sholat. Ayo sama Abi, nemeni Abi nak sholat. Nak, besok ini gini. Ayo nemeni Abi. Nak, ada dawuh. Ayo sama ibu. Ya, kasih bahasa-bahasa yang tidak apa menekan. Ini yang diajarkan oleh Ibrahim. Dan juga lihat bagaimana Ibrahim ngomongnya kepada anaknya, ya bunai. Ya, dalam bahasa Arab panggilan penuh kasih sayang. Sehingga jawaban dari Ismail apa? Ya abati. Ya, panggilan kepada bapak dalam bahasa Arab susunan yang menunjukkan ya kasih sayang, penghormatan. Maka Pak Bu, kalau panjenengan pengen mendapatkan hormat dari anak panjenengan, perlakukan anak kita dengan penuh kasih sayang dan hormat. Bahkan bahasa kita, bahkan omongan kita. Ibrahim ngomong, ya bunai, ini perintah Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah. Meskipun lewat mimpi, tapi cara menyampaikannya, anaknya dijak ngomong, ya bunai, dipanggil dengan panggilan penuh kasih sayang. Bahasanya halus baik. Ya, ini bentuk apa? Pendidikan. Jadi minta anak kita sholat, minta anak kita baca, ngafalkan Al-Quran, ngajak anak kita puasa Arafah dengan cara mendidik, dengan cara yang lembut dan kasih sayang. Ya, sudah 11.15, jam saya kurang 5 menit lagi. Ya, sudah saya peringkas terakhir. Jadi secara kesimpulan saya sampaikan 3 hal. Yang pertama, bagaimana doa? Jadi ini terkait tentang doa tadi. Doa yang diucapkan Nabi Ibrahim. Ya, sebelum punya anak. Jadi mohon agar memiliki anak. Anak yang soleh. Ya. Kedua, Nabi Ibrahim berdoa. Kalau sudah punya anak, itu doakan yang baik. Ya. Jadi keluarga, jadi pemimpin rumah tangga, pemimpin keluarga, banyak berdoa, gantungkan semua kepada Allah. Begitu juga seorang ibu. Dalam mematuhi, dalam menjalankan kewajiban seorang istri, seorang ibu, jangan lupa gantungkan semua kepada Allah. Bukan karena kecantikan, bukan karena kekayaan, bukan karena kelulusan, bukan karena pandai masak, pandai ngerayu diri kita. Tapi semua itu dari Allah. Kekuatan panjenengan ibu-ibu dalam berkhidmat kepada suami, dalam mendidik anak, itu dari Allah. Maka gantungkan. Idzan la yudayyi'una Allah. Ya, kisah lain bagaimana apa namanya Hajar naik ke bukit Safa, naik ke Marwah, usaha terus untuk apa? Untuk menjadikan anaknya ini bisa makan. Ya, karena persediaan sudah habis, air susu sudah enggak bisa keluar, anaknya nangis, maka usaha. Usaha. Perempuan itu juga harus berusaha. Ya, bantu suamimu dalam hal apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia di situ itu bertahan ya untuk menghidupi anaknya. Itu bertahan dalam rangka apa? Membantu suaminya untuk apa? Menjalankan ketaatan. Kan itu kan perintah dari Allah. Makanya sabar dia itu. Ya usaha, enggak hanya diam. Meskipun hasilnya bukan di bukit Safa. Hasilnya bukan di bukit Marwah, padahal usaha ikhtiarnya Hajar itu ke Safa ke Marwah. Hasilnya di mana? Dunggone anake nangis. Maka usahalah dimanapun berada, meskipun nanti apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, hasilnya itu di mana Allah yang tahu. Ya, yang terakhir diantara doa Nabi Ibrahim. Jadi sebelum punya anak banyak-banyak doa. Ketika punya anak banyak-banyak doa, karena itu yang bisa membantu kita. Lah, yang terakhir diantara doa yang ingin saya sampaikan di sini ya, kalau doanya Nabi Ibrahim banyak, diantaranya disebutkan bapak tadi itu, ya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini ya, di antara doa Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan wala tuhzin. Yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Perhatikan. Ibrahim itu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, janganlah Engkau hinakan diriku. Janganlah Engkau jadikan kesedihan atas diriku pada hari tatkala mereka itu dibangkitkan nanti yaumil qiyamah. Semua orang-orang kafir, semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan saat dibangkitkan itu aku terhina, dihinakan, sedih. Yang mana pada hari itu apa? La yanfa'u malun wala banun, enggak bermanfaat harta anak. Makanya di awal Ibrahim berdoa apa? Rabbi habli minas solihin. Makanya tatkala meninggalkan anaknya dan tatkala anaknya sudah dewasa berdoa apa? Kebaikan. Karena anak tok itu enggak cukup. Harta tok itu enggak cukup. Ngerti tok kan? Halo, Surabaya iki, mau enggak ngerti tok? Ya. Harta saja itu enggak cukup. Anak saja itu enggak cukup. Karena apa? Nanti hari dibangkitkan itu enggak bermanfaat harta saja. Enggak bermanfaat anak saja, tapi yang bermanfaat itu apa? Harta yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Anak yang soleh, yang menjalankan ketaatan dan bersama kita menjalankan ketaatan. Dan juga illa man atallahu biqalbin salim. Qalbun salim, hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi hatinya itu benar-benar menjalankan perintah Allah. Berserah diri tadi. Hatinya itu ia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi tunduk patuh menerima. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin dalam waktu yang singkat ini

0: saya kembalikan kepada MC atau moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Para ulama menjelaskan, ini perkataan bagus sekali. Man takallama anil Islam, falam yatakallam anit tauhid, faka'annahu lam yatakallam syai'an anil Islam. Barang siapa berbicara tentang Islam tapi tidak pernah dia membahas tauhid, seperti seakan-akan dia tidak pernah berbicara sama sekali tentang Islam. Kalau ada dai, ada guru, ada juru dakwah berbicara tentang Islam, selalu berbicara tentang Islam tapi tidak pernah menerangkan ini tauhid, ini syirik, seakan-akan dia tidak pernah ngomong sama sekali tentang Islam.
8: Sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy. Apa alasannya? Apakah karena nasabnya? Bukan. Dijelaskan alasan kenapa kok sebaik wanita adalah wanita Quraisy. Salah satunya adalah karena mereka orang yang paling sayang ke anaknya. Dan yang kedua adalah mereka itu pinter ngatur pengeluaran suaminya. Tidak terlalu boros, tapi juga enggak pelit-pelit amat. Bersedekah, ada juga makanan untuk orang rumah, ya. Beli-beli hal yang dibutuhkan, tidak terlalu berlebih-lebihan dalam membelikan hal yang tidak dibutuhkan. Ya, jadi ternyata ada pahalanya. Menjadi istri yang cerdas, menjadi istri yang pintar mengelola keuangan rumah tangga, ternyata ada pahalanya secara syariat, ada anjurannya. Sedekah itu bisa tudfi'u ghadabar rabb, menghilangkan atau memadamkan amarah Allah Azza wa Jalla. Kadang seorang wanita ya kadang melakukan kesalahan, kadang melakukan dosa, ya. Disebutkan oleh Nabi SAW, kalian adalah mayoritas penduduk neraka. Nah, ini salah satu pencegahannya biar tidak masuk neraka, biar tidak terkena hukuman di dunia. Karena salah satu faedah dari sedekah adalah menghindarkan bala, menghindarkan dari hukuman yang dipercepat di dunia. Maka salah satu caranya adalah dengan bersedekah. Jadi itulah alasan kenapa kok para wanita oleh Nabi SAW dikhususkan dengan ibadah yang namanya sedekah. Nah.
9: Faedah kajian.
10: Banyak masalah rumah tangga itu

0: karena konsepnya itu adalah orang dalam rumah tangga itu bermuamalah dengan Allah, tidak bermuamalah dengan suami, tidak bermuamalah dengan istri. Bermuamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu konsep seorang mukmin, konsep seorang mukmin. Tatkala Anda memberi, jangan bayangkan memberi sama orang. Bayangkanlah ini perintah Allah. Sehingga orang itu balas, alhamdulillah, kebaikan yang diserahkan. Enggak balas, enggak urusanku, aku memberi untuk Allah kok. Ini iso koyo sampeyan nulung kucing ngono lho. Nulung kucing kejepit, kan gak ada harapan toh. Kucing balas ngono. Tapi yakinlah Tuhannya kucing yang akan balas. Manusia itu banyak masalah. Itu tatkala muamalahnya itu adalah muamalah pasar turi. Wani piro? Aku ngekai gini sama tonggo-tonggo, gue ngekai apa? Gak ngekai belas, sesok gak usah. Itu kan muamalah pasar turi. Pasar pabean. Istilahnya sedoyo pasar paing. Kok transaksinya itu transaksi duniawi. Memberi untuk diberi. Berbuat baik untuk diperbaiki. Ternyata berbuat baik dua kali, tiga kali, ternyata dia gak males. Wes putus. Karena muamalahnya masih transaksional. Dan itu akan mudah putus. Tapi kalau kita muamalahnya itu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi siapapun landai dan nyantai, toh ana bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu prinsip di dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Faedah Kajian.
1: Rasulullah juga bersabda, ini penting, lihat bagaimana posisi orang tua terhadap akidah anak. Perhatikan baik-baik. Hadis ini sering kita dengar, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Lurus, akidahnya murni, jernih, lempeng, bagus. Fa'abawahu yuhawidanihi. Tapi orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi. Au yunassiranihi. Atau orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi. Atau orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi Majusi. Hadis ini sangat gamblang mengajarkan kepada kita bahwa orang tua itu makhluk Allah yang paling bertanggung jawab dalam akidah anak. Orang tua ini makhluk yang paling dimintai pertanggungjawaban atas akidah anak. Makanya Rasulullah bersabda dalam riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan kalian akan ditanyai atas apa yang kalian pimpin. Jadi apa yang terjadi pada anakmu itu kau akan ditanya. Akan ditanya pada hari kiamat. Maka melalui forum ini kita harus berupaya gimana caranya mendidik anak kita, istri kita agar ngerti akidah.

0: Faedah kajian.
1: Allah yang menciptakan mereka, yang menciptakan kita, lebih tahu tentang keadaan kita, Dia yang mensyariatkan. Apakah ada yang lebih mengetahui tentang kebaikan bagi manusia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? A antum a'lamu amillah? Apakah kamu lebih mengetahui dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Coba lihat manusia dengan kebodohannya, ya. Jangankan sesuatu yang jelas, atau apa ini, sesuatu yang belum jelas hikmahnya bagi dirinya, sesuatu yang dikiranya baik saja bisa berakibat buruk untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, atau kamu menyukai sesuatu padahal justru buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ini dalam urusan-urusan apa? Berlakunya dalam urusan-urusan yang belum jelas hasil dari usaha yang kita lakukan. Ketika manusia memperhitungkan, bisa jadi justru akibatnya adalah sebaliknya. Apalagi dalam urusan-urusan agama, sudah jelas-jelas ada petunjuk dalam agama, ada orang yang mengingkari atau menentang dengan pertimbangan akalnya yang sempit. Ini demi Allah bukan menunjukkan makna iman yang benar. Ini demi Allah bukan orang yang mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
2: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138240846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LC/MH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

Baik, yang terpenting adalah ya, yang terpenting adalah pertama kali diri kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Maka pada ibu yang bertanya, dahulukan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, ya, sebelum menasihati orang lain. Kita coba keluar diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, supaya tidak melakukan hal tersebut. Baru kemudian yang lainnya sedikit demi sedikit, ya, dengan cara yang baik kita jelaskan, ya, kalau kita mempunyai dalil, kita sebutkan dalilnya. Karena memang tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih mempunyai ya, kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Ya. Dalam arti bahkan meminta kepada orang yang telah meninggal. Dan ini tidak dibenarkan. Nah, oleh karena itu, yang pertama saya nasihat kepada yang bertanya, dahulukan diri kita dan keluarga kita. Baru kemudian yang lainnya kata pelan-pelan, dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia, kita nasihati mereka. Mereka mau, alhamdulillah. Kalau juga tidak, yaitu yang penting kita sudah menyampaikan. Wallahu a'lam.

Baik, tentang pertanyaan doa Nabi Yunus yang berbunyi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Memang ini doa yang kita dianjurkan memperbanyak membacanya ketika seorang dalam keadaan kesulitan, ya. Dan Allah mengabulkan insyaAllah apa yang dimohonkan oleh hamba tersebut. Jadi ketika seorang misalnya punya suatu masalah atau dia terkena suatu ujian, maka perbanyaklah membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan memang itu petunjuknya. Ini salah satu di antara doa-doa ketika ada problematika, masalah, kesulitan yang kita hadapi. Namun tentu ketika dalam kondisi-kondisi aman pun kita tetap dianjurkan membaca doa ini. Karena kandungan doa ini adalah apa? La ilaha illa anta. Tiada sembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntum ladh-dhalimin. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berbuat kezaliman. Siapa di antara kita yang tidak berbuat kezaliman? Ya. Maka seorang walaupun mungkin dia bukan dalam keadaan kesulitan, tapi dia mengucapkan kalimat ini, doa ini misalnya, Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah amal yang baik. Apalagi di saat dia mendapat satu ujian, cobaan, masalah, maka perbanyak doa ini dan juga ada doa-doa yang lain ketika seorang diuji oleh Allah dan satu ujian. Wallahu ta'ala a'lam.

Baik, zikir sesudah sholat itu hal yang dianjurkan, hal yang sunnah dianjurkan. Nah, kalau memang pertimbangan demikian, pertimbangan yang disebutkan tadi, ya tidak mengapa seorang setelah sholat wajib, dia pindah tempat, berjalan misalnya, ya, berjalan entah pindah ke kamar lain, ya, atau tempat lain, kemudian segera sholat, sholat ba'diyah, ya, tapi dengan dia memberikan kesan bahwa dia sudah selesai sholat wajib. Yaitu dengan cara dia berbicara atau dia pindah tempat atau keluar dari ruangan itu ke tempat yang lain kemudian dia kerjakan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Ini apabila memang alasannya karena mungkin khawatir kalau zikir dulu nanti buang angin. Kadang-kadang ada orang yang memang begitu, begitu bawaannya. Ya orangnya ya kentutan, ya bahasa kasarnya begitu. Jadi begitu selesai sholat, khawatir langsung buang angin. Nah kalau demikian kekhawatirannya, maka boleh setelah dia sholat wajib, dia pindah tempat, dia berjalan. Ya meninggalkan tempat sholat wajibnya ke tempat yang lain, kemudian dia mengerjakan sholat. Atau dia berbicara dengan orang lain, kemudian dia sholat ba'diyah, kemudian baru misalnya dia berzikir setelah itu. Insya Allah. Kalau memang keadaan demikian, insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhall aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata beliau alaihi salatu wassalam, innal abda idza sabaqat lahu min Allahi manzilah lam yablughha bi amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menentukan sebuah tempat baginya di surga kelak, akan tetapi amalnya tersebut tidak bisa mengantarnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan tersebut, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia bersabar atas ujian tersebut.
4: Ilmu ini merupakan salah satu tanda kebaikan dalam kehidupan manusia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas diri orang tersebut, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama ini. Apakah Allah menginginkan kebaikan atas diri kita atau tidak? Maka salah satu tandanya, salah satu barometernya adalah lihat ilmu agama kita. Kalau ilmu kita nambah, kita semakin paham agama, kita semakin paham ayat-ayat Al-Quran, semakin paham hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kita semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tandanya Allah menginginkan kebaikan atas diri.
5: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai di antara kaum mukminin. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling cinta? Ya wahai Rasul, tunjukkan kepada kami apa itu sesuatu yang bila kami lakukan, maka kami akan saling cinta. Kata Nabi, afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Dari salam, menjadi cinta. Dari cinta, iman sempurna. Iman sempurna masuk surga, berawal di salam, berujung di surga.
6: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhi

به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا.

فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.

صدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا.

أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا

Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira ketika mereka itu sudah hidup, mereka dibiarkan begitu saja? Bersenang-senang, makan dan minum tanpa ada tujuan hidup? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian itu sia-sia? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang sangat mulia. Apa itu? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin, demikian pula manusia, kecuali untuk satu tujuan, agar mereka menyembahku, agar mereka beribadah kepadaku. Min adhkaril masaa.

0: Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafraq mu'minun mu'min. In kariha minha khuluqan radiya minha. Jangan seorang suami yang beriman membenci istrinya, benci beratnya sama istrinya yang beriman. Kalau dia melihat ada perilaku yang buruk dari istrinya, bukankah ada perilaku yang baik? Kenapa kau datang meminang dia? Kenapa kau datang menikahi dia? Kalau kalian benci sama istri kalian, fa in karihtumuhun, Allah tidak menyuruh kalian menceraikan mereka. Kata Allah, bisa jadi yang kalian benci, yang kalian enggak suka, di balik itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak buat istri.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadau asmihataha li talibil ilmi ridhan bima tasna. Barang siapa menelusuri jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya menuju surga. Wa innal malaikata, dan bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang diperbuat oleh orang menuntut ilmu.
2: Jiwa manusia adalah ammaratun bisu, sangat kuat memerintahkan manusia untuk berbuat keburukan. Setiap orang harus belajar, harus mengenal agamanya. Tidak boleh seorang muslim hanya bermodalkan KTP, hanya bermodalkan Islam yang diwariskan oleh orang tuanya, oleh leluhurnya. Tapi setiap muslim harus benar-benar tahu apa itu Islam, apa isi di dalamnya, dan berusaha mengamalkannya sehingga kelak memetik hasilnya dan buah dari amal perbuatannya.

Mengaruk alis, makanya main ya, merapikan. Oh ya. Baik. Ini kembali ke seperti tadi ya. Jadi kalau diniatkan untuk menghilangkan madorot, ya, kalau diniatkan untuk menghilangkan madorot, misalnya memang dia terlahir atau dia habis kena insiden yang menyebabkan bulu matanya hilang misalnya, ya. Kemudian dia adakan operasi untuk menanam bulu mata, maka ini tidak apa-apa. Karena niatnya adalah dalam rangka menghilangkan aib, ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang sudah punya bulu matanya sudah normal, ya, kemudian dia tambah biar makin lentik, biar makin panjang misalnya, ya, wallahu alam, ini juga perlu ditanyakan kepada para ulama. Tapi sepertinya ya, wallahu alam, ini kayak masuk ke dalam tentang menyambung rambut tadi, ya. Jadi selama orang itu sudah memiliki bulu mata yang normal, kemudian alis yang normal, ya, tapi kemudian dia ingin percantik, maka ini lebih baik dihindari, ya, karena khawatirnya masuk ke dalam tadi permasalahan tentang menyambung rambut, ya, atau kayak sebagian orang itu yang pakai apa namanya tambahan itu, ya, alis apa bulu mata tambahan, ya. Jadi khawatirnya itu termasuk ke dalam menyambung rambut. Wallahu a'lam.

Baik, tentang bolehkah kita mohon pada Allah Ta'ala doa yang surga yang tertinggi, bahkan itu yang diperintahkan oleh An-Nabi alaihissalam dalam hadis beliau, apabila kalian mohon pada Allah Ta'ala surga, maka mintalah Al-Firdaus Al-A'la, mohonlah kepada Allah surga Firdaus yang tertinggi, karena dia adalah surga yang paling tinggi, atapnya adalah Arsyur Rahman. Ya, atapnya adalah Arsyur Rahman. Maka ini juga mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin harus optimis, harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Jangan menjadi manusia yang pesimis, minimalis, ya. Orang mukmin dia minta yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terkadang orang mengatakan, "Aku mohon yang demikian tingginya, tapi amalku hanya seperti ini. Aku banyak dosanya, banyak lalainya, banyak ininya dan itunya." Itu bukan urusan kita. Kita perbaiki diri kita. Dan mohon pada Allah Azza wa Jalla. Mohon pada Allah Azza wa Jalla. Yang terbaik dan tertinggi. Allah yang Maha Kuasa untuk memberikan. Ya. Karena kita tidak tahu. Ya, ada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak mengetahuinya. Tapi sebagai seorang hamba, minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah surga yang tertinggi. Dan itu dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Ya, kalau memang bisa dinasehati ahsan ya, dan ini lebih bagus ya. Ad-dinun nasihah, agama ini dibangun di atas nasihat ya. Jadi syukur-syukur kita bisa nasihati dia, kita syukur-syukur bisa kita kasih solusi ya. Kalau minimal kalau memang belum bisa ngasih solusi, diminta untuk menghentikan pembicaraan ya. Dan ini sebelumnya pernah mau saya sampaikan tapi lupa ya. Di antara sifat wanita salihah sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ya, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib ya. Wanita yang salihah itu adalah wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, hafizatun lil ghaib, menjaga rahasia suaminya ya. Maka baik buruknya seorang wanita bisa dilihat dari sini ya. Ketika seorang wanita ini tidak membocorkan ya aib-aib rumah tangga, maka ini termasuk wanita salihah insyaallah ya. Maka ketika kita dapati hal-hal seperti ini ya, wanita yang harusnya jadi benteng terakhir ya, tempat penyimpanan kekurangan rumah tangga, seharusnya bukan malah jadi pintu yang terbuka dari aib-aib rumah tangga ya. Maka ketika seorang mendapati hal ini, syukur-syukur bisa dinasihati, dikasih solusi, alhamdulillah. Kalau tidak ya sudah, berarti akhirud dawa alkai ya, obat terakhir adalah dengan besi. Wallahu a'lam.
1: Dalam hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada perintah di atasnya, tidak ada tuntunan dari Nabi, maka amalannya tertolak.

0: الحسنى.
1: Dialah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Allah mempunyai nama-nama yang baik yang dapat kita gunakan untuk berdoa dan kita wajib mengimaninya. Di antara nama-nama Allah adalah Allah. Allah adalah nama yang paling agung di antara nama-nama Allah yang baik. Nama ini merupakan nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Nama ini disebut dalam Al-Quranul Karim lebih dari 2200 kali. Ini tidak pernah ada dalam nama-nama yang lain. Dan Allah memulai ayat dengan lafaz Allah dalam 33 ayat. Dan disebutkan oleh sekelompok ulama bahwa Allah adalah nama yang paling agung. Jika Allah diminta dengan menyebut nama Allah ini, Allah akan memberi. Dan jika dimohon dengan nama ini, Allah akan mengabulkan. Nama Allah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri. Di antara kekhususan nama ini, bahwa Dia adalah asal bagi semua nama-nama Allah yang baik. Semua nama Allah disandarkan dan disifatkan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha.
1: Yang artinya, hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Quran Surat Al-A'raf, ayat yang ke-180. Dan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
1: Yang artinya, Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Quran Surat Thaha, ayat yang ke-8. Dan kekhususan nama ini yang lainnya, bahwa Dia mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik, yang menunjukkan kepadanya secara global. Nama-nama Allah yang baik merupakan perincian dan penjelasan bagi semua sifat-sifat ilahiyah, yang merupakan sifat kesempurnaan, kemuliaan, dan keagungan. Dia adalah nama yang merupakan tempat rujukan bagi semua nama-nama Allah yang baik dan sekaligus intinya. Adapun makna nama ini berasal dari kata al-ilah yang bermakna al-ma'bud yang disembah dan al-ilah yang merupakan salah satu nama-nama Allah yang baik yang dicantumkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: "Wa ilahukum ilahun wahid." La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim.
1: Yang artinya, dan ilah kamu adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-163. Yang paling lengkap dan paling bagus dalam memaknai nama Allah adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Allah adalah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi oleh semua makhluknya. Hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Nama Allah yaitu zat yang memiliki sifat ilahiyah. Dan sifat ilahiyah merupakan sifat yang agung yang dengannya Dia berhak untuk menjadi sesembahan yang hak. Dan tidak ada yang berhak menyandang sifat yang agung ini sesuatu pun dari segala segi. Sifat-sifat ilahiyah adalah sifat yang mencakup segala bentuk sifat-sifat kesempurnaan, kemuliaan, keagungan, dan keindahan, serta sifat-sifat rahmat, kebaikan, kedermawanan, dan keutamaan. Inilah sifat-sifat yang dengannya Allah berhak untuk disembah dan diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: Wa huwa alladhi fis samai ilahu wa fil ardi ilah.
1: Yang artinya, dan Dialah ilah yang disembah di langit dan ilah yang disembah di bumi. Quran Surat Az-Zukhruf, ayat yang ke-84. Dan dalam firman-Nya,

0: Zikri,
1: yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Quran Surah Thaha ayat yang ke-14. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: yang artinya, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku." Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya?"
0: Yang artinya, "Maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah?" Quran Surat Maryam ayat yang ke-65. Mengenal Allah, mencintai dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
6: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
7: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
8: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
9: Semenit manfaat.
10: Syaraful ilmi bi syarafi ma'lumi. Kemuliaan suatu ilmu itu diukur dengan objek kajiannya. Maka tatkala pelajaran tauhid membahas tentang perbuatan-perbuatan Allah, yang dengan mengetahui itu kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji tentang nama-nama dan sifatnya yang menjadikan kita semakin dekat kepadanya. Mengkaji tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, pemurnian ibadah kepadanya. Ketika tauhid mengkaji perkara-perkara agung yang berkaitan dengan hak Rabbul Alamin, maka pembahasan tauhid adalah pembahasan paling agung dalam agama ini.
9: Semenit manfaat.
11: Berbakti kepada kedua orang tua ini adalah ibadah. Sehingga ibadah itu harus sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dan berbakti ini koridornya adalah sesuai dengan perintah Allah. Jika ada sebuah perilaku, pekerjaan, ya, atau amalan yang amalan ini menurut orang tua atau diri kita sebagai orang tua adalah berbakti, namun menyelisihi dari perintah Allah, maka tidak ada ketaatan. Sehingga berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada kedua orang tua, itu timbangannya tetap adalah timbangan Allah dan Rasul-Nya.

0: Semenit manfaat.
1: Hendaknya perilaku, ya, apa yang kita lakukan untuk diri kita itu sama terhadap keluarga kita. Kita mengamalkan suatu amal kebaikan, ya, sebagaimana kita akan menyuruh keluarga kita terhadap kebaikan. Tidaklah bisa kita menyuruh anak-anak kita melakukan kebaikan selama kita belum melakukan amal kebaikan. Dan kita tidak bisa melarang anak-anak kita dari menjauhi atau melakukan sebuah keburukan kalau kita belum menjauhinya dahulu. Itulah kaidah berkaitan dengan ku anfusakum wa ahlikum. Sehingga apa-apa yang kita lakukan itu kita perintahkan kepada anak kita. Apa-apa yang akan kita suruh anak kita menjauhinya, maka kita menjadi orang yang pertama menjauhi hal tersebut.
0: Faedah kajian.
2: Rasulullah tidak akan mungkin memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang korupsi. Sehebat apapun sedekahnya diberikan kepada siapapun, maka tidak akan bisa menolongnya. Itu ya. Makanya tadi kalau dia bangga dengan sudah sebagian digunakan untuk bangun pesantren, sebagian digunakan untuk bangun masjid, atau dibuat untuk kirim doa, walaupun yang kirim sekarang ini sampai ribuan, kata Rasulullah, la amliku laka syai'a, saya tidak punya kekuatan, kekuasaan untuk membela kamu. Qad ablaqtuk, telah saya sampaikan. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah,

0: tali kuda. Lauhamhamatun, yang mengeluarkan suara ringkikan. Fayaqulu, kemudian dia berteriak-teriak, ya Rasulullah aghisni, ya Rasulullah tolonglah aku. Fa'akulu, Rasulullah jawab, la amliku laka minallahi syai'a, saya tidak bisa menjamin kamu sedikit pun.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: فائده كاجيه.
1: Adab terhadap siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu kita berusaha untuk mengagungkan sunnah beliau. Ajaran beliau kita agungkan, kita hormati, kita amalkan, kita hidupkan. Dan kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada siapapun. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Masya Allah. Ini adab terhadap Rasulullah. Di antara adab kepada Rasul, contohnya apa lagi, Pak? Kalau disebutkan nama beliau, jangan lupa sholawat. Kata Rasulullah, al-bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu, kata Rasulullah, orang yang disebutkan aku di sisinya, tapi enggak mau sholawat. Tuh, lihat, Pak. Berarti kalau antum enggak sholawat, bakhil antum. Enggak punya adab. Terhadap siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: فائدہ کجتا
1: Watak dunia itu fluktuatif, gampang berganti layar, dan sering berubah-ubah. Dan dunia itu selalu membawa kepada kerendahan. Makanya Rasulullah menganjurkan ketika urusan dunia, melihat ke bawah, jangan ke atas. Antum gak akan pernah bisa puas dan bersyukur. Dan hadirin sekalian, hisab harta itu berat. Makanya Rasulullah mengatakan, tidak berkeming, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al al-arba. Tidaklah bergeming kaki seorang bergeser sampai ditanya tentang empat, an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa, wa an shababihi fi ma'abla, tentang masa remajanya dihabiskan untuk apa, wa an ilmihi bimadha amil, tentang ilmunya sudah belum diamalkan, dan yang keempat apa, wa an malihi min aina tasaba wa ila aina anfaqa, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Karena ada kadang-kadang orang mencari dengan cara yang haram dibelanjakan untuk yang halal. Ada orang yang mencari dengan haram dibelanjakan di dalam yang haram. Ada yang mendapatkan yang halal dibelanjakan yang haram dibelanjakan untuk yang halal. Ini semuanya yang baik adalah dapat dari yang halal dibelanjakan untuk yang halal. Ini watak daripada harta.

Baik, seorang dalam dia menuntut ilmu dan dia tentu memilih ustadz yang mengajarkannya, orang yang betul-betul artinya orang yang ingin kebaikan baginya, dan dia yakin bahwa ustadznya ini orang yang baik, yang mengajarkan kepada yang kebaikan, yang bersumber dari Quran dan Sunnah, ya dan seterusnya, maka boleh kita mengikutinya. Oh, boleh. Ya, boleh kita mengikutinya. Karena memang ustadz itu sebagai contoh, sebagai teladan. Tapi tidak semua ustadz bisa menjadikan dirinya sebagai contoh teladan. Ya, tapi tidak semua. Namun pada hakikatnya, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang dai, sebagai seorang mubalig, dia harus bisa memposisikan diri sebagai seorang yang memberikan contoh kepada umat. Meskipun memang tidak semua bisa demikian. Ya, maka kita ambil yang baiknya dari guru yang kita panuti, guru yang kita ikuti, yang kita tahu dia ingin kebaikan bagi kita, ya, hal-hal yang baik kita ambil dari beliau, ya. Adapun hal-hal yang buruk ya jangan diikuti. Hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya ya tidak usah diikuti, ya. Tapi kita ikuti yang baik dari guru tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.

Barakallahu fiik, untuk notaris yang membuat perjanjian kredit di bank atau kredit dengan sistem ribawi, maka dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang membayar riba, nasabahnya, dan juga pencatatnya, serta kedua saksinya. Rasulullah menegaskan, mereka itu semuanya sama, yaitu sama-sama menanggung dosa, sama-sama mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat untuk para notaris, hendaknya menjauhi segala bentuk kerjasama yang melibatkan bank atau yang melibatkan riba. Jadi sebenarnya pada ribanya, kalau di situ sebagai saksi, sebagai pencatat, maka masuk ke dalam ancaman mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala.

0: Ya, kalau kita perhatikan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, yaitu umum ya, man ta'ara minal lail, siapa yang bangun di waktu malam, entah itu sekali, entah itu dua kali, entah itu tiga kali, ya, tidak ada pembatasan, tidak ada pembatasan sekali saja, ya. Tapi setiap kali kita bangun, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik kita bangunnya dua kali, baik kita tiga kali, ya, dan tidak mengapa. Semakin sering kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bagus. Ya, semakin sering kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bagus, semakin banyak pahalanya. Jadi, kalau kita lihat atau kita perhatikan lafadz hadisnya memang umum. Ya, ya dan kaidah dalam usul fikih, ya, dalil yang umum harus dibawa kepada keumumannya. Ya, maka wallahu a'lam bissawab, zahir hadis menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan, ya. Bisa sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali, pokoknya setiap kali kita bangun di waktu malam hendaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وأكبر تفضيلا.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: وفريضة محكمة من الفرائض المحكمة. فنحن نحمد الله تبارك وتعالى حمدا لا حد له، أنه خلقنا عربا نتكلم هذه اللغة العظيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلم إخواننا المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها وفي جميع الأعصار والأمصار أن يعلمهم اللغة العربية التي هي لغة كتابه ولغة نبيه ولغة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فمن استطاع أن يتعلم العربية فلا يبخل على نفسه بشيء، فلا يتعلم حرفا من حروف العربية إلا ويتقرب بها إلى الله عز وجل سلفا. تفضل.
1: Jazakallah khairan. Soal selanjutnya di sini disebutkan apa urgensi belajar bahasa Arab ya. Jadi apa manfaat atau seberapa pentingkah belajar bahasa Arab itu? Maka Syekh Hafidzullah menjawab ya, belajar bahasa Arab ini termasuk al-wajibat asy-syar'iyyah ya. Jadi termasuk kewajiban seorang muslim ya, kewajiban syar'i seorang muslim, kewajiban agamanya ya. Karena di sana ada beberapa syariat ya yang memang harus dilakukan oleh seorang muslim yang mana harus pakai bahasa Arab ya. Tadi beliau kasih contohkan misalnya seperti syahadatain ya, orang harus tahu artinya ya. Ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah harus tahu artinya. Dan ini pakai bahasa Arab, ya. Jadi harus belajar bahasa Arab. Kemudian juga beliau kasih contoh seperti sholat misalnya. Ya. Sholat tidak sah apabila seseorang tidak membaca Al-Fatihah dengan bahasa Arab. Ya. Nah, ini termasuk juga belajar bahasa Arab. Ya. Begitu pula tasbih dalam sholat, ya. Kemudian tahmid. Ini juga termasuk kewajiban dalam sholat. Ini menunjukkan bahwasanya belajar bahasa Arab ini termasuk kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Ya. Adapun belajar bahasa Arab atau hukum belajar bahasa Arab secara mutlak ya, yang tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang wajib seperti tadi, maka ini termasuk suatu ibadah yang sangat agung ya, aqrabul qurbat, ibadah yang sangat mulia ya, sehingga seseorang dengan belajar bahasa Arab dia bisa mempelajari Al-Qur'an ya, dia bisa memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dia bisa mempelajari ilmu-ilmu syar'i yang lain ya. Sehingga seseorang hendaknya belajar bahasa Arab dari segi cara membaca ya, dari segi cara menulis bahasa Arab, dan juga dari segi memahami ya, dari segi pemahaman ya, dan bisa digunakan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya belajar bahasa Arab ini termasuk sebuah kewajiban ya menurut kesepakatan para ulama. Dan beliau tadi bersyukur kepada Allah ya, yang mana beliau alhamdulillah ditakdirkan menjadi orang Arab ya, yang memang percakapannya pakai bahasa Arab ya, dan ini merupakan sebuah keistimewaan dari Allah Ta'ala. Dan beliau mendoakan kita semua ya, kaum muslimin yang lainnya, agar dimudahkan untuk bisa belajar bahasa Arab ya. Dan hendaknya tatkala seseorang belajar bahasa Arab ya, hendaknya dia niatkan tatkala dia belajar satu huruf dari huruf-huruf tersebut itu dalam rangka beribadah ya. Jadi supaya tatkala belajar itu apa? Dia bisa panen pahala. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilat Syekh. Hadha al-ukht tatlub nasihatakum li'annaha aw li'anna ummaha tuwfiyat qabla ayyam fa tarju minkum an-nasihah hatta tanjabir khatiraha wa tukhaffif min ahzaniha. Jazakallah khairan syekh.
0: Awalan naqul li hadhihi al-ukht inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in 'indahu bi miqdarin wa ajalin musamma. 'Azzama Allahu ajrakum wa ahsana 'aza'akum wa ghafara li walidatikum. فعوضكم الله بصبركم على فراقها خيرا مما أخذ منكم. ونسأل الله تبارك وتعالى إن كانت هذه الميتة محسنة أن يزيد في حسناتها

0: وإن كانت مسيئة أن يتجاوز عن سيئاتها وأن يبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وأن يغسلها بالماء والثلج والبرد وأن ينقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأن يجافي الأرض عن جنبيها وأن يغفر لها ويرحمها وتذكر كل من يفقد حبيبا من أحبته ويصبر على ذلك أن له بصبره الجنة كما قال الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا الذي يصبر الله سبحانه وتعالى وعده بالهداية وهي أعظم ما يمكن أن يصل إليه الإنسان ويسعى إليه. ونحن في كل ركعة من ركعات الصلاة نطلب الهداية، فالله سبحانه وتعالى وعد بالصبر أن يهب الإنسان الهداية. فهذه الأخت تصبر وتكثر من الدعاء لأمها ولتبشر بهداية الله تبارك وتعالى لها، وأجرها العظيم الذي لا حساب له عند الله عز وجل القائل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلتصبر ولتحتسب كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وهي تفارق ابنها، قال لبلال رضي الله عنه قل لها فلتصبر ولتحتسب. ونحن نقول لك ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم اصبري واحتسبي. بارك الله فيك. نعم
1: جزاك الله خيرا شكرا بارك الله. Soal selanjutnya di sini disebutkan ya, jadi ada seorang wanita yang ditinggal, yang baru saja ditinggal wafat oleh ibunya, dan beliau meminta nasihat dari Syekh ya, agar bisa mengurangi kesedihannya ya. Maka Syekh Hafidhullah Jazakallahu Khairan menjawab ya, yang pertama dengan doa ya, beliau Masya Allah mendoakan ibu dari wanita tersebut ya, innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta ya, sesungguhnya ya semua milik Allah ya, apa yang dia ambil dan apa yang dia kasih semuanya punya Allah ya. Kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma, semuanya pasti ya ada ajalnya ya. Kemudian beliau mendoakan ibu tersebut ya, semoga Allah mengampuninya, kemudian agar keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran oleh Allah ya. Dan beliau berdoa apabila wanita yang wafat tersebut termasuk orang baik, maka semoga ditambah kebaikannya oleh Allah ya. Dan kalau memang dia orang yang kurang baik, semoga diampuni dosanya ya. Intinya beliau tadi doa panjang lebar mendoakan ibu dari wanita yang sedang bertanya tersebut ya. Dan beliau menasihati bagi wanita yang bertanya tadi ya, hendaknya dia bersabar ya. Dan orang yang bersabar akan mendapatkan surga ya. Dan juga Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa basyiris shabirin ya, berilah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Itu orang-orang yang tatkala mendapatkan musibah dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan shalawat dari Allah dan akan mendapatkan kasih sayang ya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi balasan orang yang bersabar, dia akan mendapatkan hidayah. Dan hidayah adalah hal yang paling penting yang selalu diinginkan oleh manusia ya. Kita setiap hari selalu minta hidayah. Bahkan setiap sholat kita minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini orang yang sedang sabar, itu di antara ganjarannya ya, di antara balasannya, maka oleh Allah akan diberi hidayah. Dan juga orang yang bersabar akan diberi pahala yang sangat banyak sekali. Allah berfirman innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ya, sesungguhnya orang yang bersabar itu akan dibalas pahalanya tanpa batas ya. Jadi nasihat beliau hendaknya sabar, memperbanyak doa untuk ibunya Dan juga beliau menukilkan sebuah hadis ya, tatkala Nabi SAW memerintahkan agar anaknya itu sabar ya, tatkala cucunya wafat ya, kalau tidak salah tadi. Jadi fal tasbir wal tahtasib ya. Jadi disuruh apa namanya? Sabar dan minta pahala. Jadi apa namanya? Menjadikan momen tersebut itu untuk sebagai momen panen pahala seperti itu. Itulah yang nasihat yang dinasihatkan oleh Syekh Hafidzahullah. Jazakallahu khair. Ahsanallahu alaikum fadilatul syekh. La'alla hadha akhir soal indana. Hal hunaka fadlun khas li kiraati surah al-waqi'ah awil mulk yaumiyan, yani qila annahu yajtanib adab al-qabr wa ghayru dhalik. Jazakallahu khairan syekh.
0: السؤال من شقين. السؤال عن فضل قراءة سورة الواقعة أو فضل سورة قراءة سورة الملك هكذا الواقعة والملك.
1: أي الواقعة والملك هناك فضل خاص.
0: الجواب أن قراءة سورة الملك ليليا ثابت في حديث صحيح سورة من 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك. وفي الحديث الآخر هذا حديث، أما الحديث الآخر فهي من قرأ سورة الملك كل ليلة أمن عذاب القبر. فهذان حديثان. وقراءة سورة الملك كل ليلة مستحب وثابت في الأحاديث الصحيحة. وأما سورة الواقعة فورد حديث عن ابن مسعود أو عن غيره من الصحابة أنهم كانوا يأمرون بناتهم بقراءة سورة الملك بسورة الواقعة عفوا بقراءة سورة الواقعة كل ليلة وأنها تمنع من الفاقة أي من الفقر. وهذا الحديث لا يصح إسناده، الحديث لا يصح إسناده. فقراءة سورة الملك يستحب قراءتها، وسورة الواقعة تقرأ من عموم قول الله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ومن عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ولكن لم يثبت حديث صحيح في فضل قراءة سورة الواقعة كما ثبت في فضائل سورة الملك. هذا الجواب والله أعلم.
1: جزاك الله خيرا. Soal selanjutnya di sini disebutkan, apakah di sana ada keutamaan khusus dari membaca surat Al-Mulk ya, dan surat Al-Waqi'ah? Maka Syekh Hafidzullah menjawab ya, adapun surat Al-Mulk ya, maka di sana ada hadis yang sahih ya, di sana ada dalilnya. Di antaranya tadi beliau sebutkan ya, yang pertama adalah ada sebuah surat yang mana apabila dia dibaca ya, itu bisa memberikan syafaat bagi orang yang membacanya ya, sehingga bisa memasukkan ke surga ya. Ini salah satu keutamaan yang disebutkan dalam sebuah hadis. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam ya, amina azabal qabr, maka dia akan diselamatkan dari azab kubur ya. Sehingga hukum membaca surat Al-Mulk setiap malam ya, ini hukumnya mustahab sunnah ya, dan ada dalilnya pada hadis-hadis yang sahih. Adapun surat Al-Waqi'ah, maka di sana ada sebuah riwayat ya, tadi beliau sebutkan dari Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, yang mana para sahabat ini memerintahkan anak-anak wanita mereka untuk membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam agar terhindar dari kefakiran ya. Namun kata beliau, hadis ini tidak sahih isnadnya ya. Jadi sanadnya tidak sahih. Sehingga apabila seseorang ingin membaca surat Al-Waqi'ah, maka itu masuk ke dalam keumuman firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya. Jadi bacalah apa-apa yang mudah dari Al-Qur'an, ya. Masuk ke dalam keutamaan membaca Al-Qur'an secara umum, ya. Tidak ada keutamaan khususnya. Dan juga masuk ke dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi kesimpulannya, untuk surat Al-Mulk di sana ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaannya. Adapun surat Al-Waqi'ah, maka di sana tidak ada hadis yang sahih. Tapi kalau orang pengen baca, maka masuk ke dalam keumuman membaca Al-Qur'an pada umumnya. Wallahu a'lam. Ilahuna syekhona jazakallahu khairan ala hadhil fursat thayyibah. Mungkin tusina bi syai' atau takhtimana bi syai'. Tafadhal syekhna.
0: Jazakumullahu khairan. أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم وأحذر نفسي من مخالفته وعصيان أمره، لقوله تبارك وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأوصيكم أيضا بتوصيل هذه الإجابات على هذه الأسئلة إلى عامة المسلمين، فلا أن يهدي الله بك رجلا، والرجل يشمل الرجل والمرأة، خير لك من حمر النعم. فلعل إجابة، لعل كلمة تقع من مسلم موقعا حسنا تكون سببا لهدايته وسببا لرفعتك بين يدي الله تبارك وتعالى. فاحرصوا على نشر الخير ما استطعتم، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمين الناس الخير. فكونوا إخواني وأخواتي معلمين للخير ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، وبارك الله فيكم جميعا. وإلى أن ألقاكم إن شاء الله في مجلس قادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب
1: اليك. جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. Demikianlah para pendengar sekalian, akhir dari kajian tanya jawab bersama Syekh Akram Ibn Muhammad Az-Ziyadi hafizahullah, dan beliau memberikan penutup, ya, menasihati kita agar selalu bertakwa kepada Allah dan agar kita berhati-hati dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alaiha." Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka untuk dirinya sendiri, ya. Begitu pula barang siapa yang melakukan keburukan, maka dosanya akan ditanggung sendiri. "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Dan tentu Tuhanmu tidak pernah zalim kepada siapapun dari hambanya, ya. Kemudian beliau juga memberikan nasihat agar sebisa mungkin menyebarkan kebaikan, ya. Jadi tanya jawab ini kalau bisa kita share sebanyak-banyaknya ke saudara-saudara muslim kita agar mereka mendapatkan kebaikan, ya, dan hidayah, ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, engkau bisa memberikan petunjuk atau bimbingan kepada seseorang itu lebih baik dari humrin na'am, ya, unta yang paling bagus, ya. Kita bisa memberikan hidayah kepada seseorang muslim itu lebih afdol, lebih utama dari kita mendapatkan hewan atau kendaraan yang paling bagus, ya. Dan juga hendaknya kita bersemangat untuk mengajarkan dan menyebarkan kebaikan, ya. Salah satunya dengan ini, ya, kalau beliau ada tanya jawab seperti ini bisa di share ke teman-teman yang lain, saudara-saudara muslim yang lain. Dan ingatlah hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, ya, dan penduduk langit, penduduk bumi, bahkan sampai semut yang ada di sarangnya, bahkan sampai ikan di air, itu mereka semuanya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, ya. Demikianlah para pemirsa dan pendengar Radio Suara Al-Iman dan Al-Iman TV yang dirahmati Allah SWT. Saksikan terus kajian tanya jawab bersama Masyaikh setiap hari Sabtu pukul 15.30 di Suara Al-Iman dan Al-Iman TV. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Iman TV. Sarana penyubur keimanan.
3: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung magu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعت

0: saja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Usul Sunnah karya Al-Imam Al-Mubajjal Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, Usul Sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Terus wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin wa hiya dhalalah. Kemudian kemarin kita jelaskan wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa. Sampai sini kemarin, betul. Jadi ahlus sunnah wal jamaah tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa, meninggalkan permusuhan dan duduk-duduk bersama para ahli ahwa. Ahli ahwa itu dimutlakkan kepada ahli bidah. Jadi dilarang duduk-duduk dengan ahli bidah. Di antara yang mendasari pondasi ini atau pondasi ini berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 140. Kemarin sudah kita terangkan itu ya. Qala ta'ala wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Dan telah turun atas kalian di dalam Al-Qur'an, yaitu jika kalian mendengarkan ayat-ayat Allah, yukfaru biha, maka ayat-ayat Allah itu dikafiri. Wa yustahza'u biha, dan ayat-ayat Allah itu diperolok. Ini ciri khas ahli bidah, ahli ahwa. Yakni mengingkari ayat-ayat Allah dan memperolok, menjadikan bahan candaan ayat-ayat Allah. Fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk-duduk bersama mereka. Jangan duduk-duduk bersama ahli ahwa wal bidah wal khurafat. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum wa qad bayyana lakum. Naam. Jadi para ulama ahlus sunnah wal jamaah menjelaskan agar kita menjauhkan diri dari ahli bidah. Dan kemarin juga kita Jadi begini ya, terhadap bid'ah itu ada tiga macam golongan. Kalau nggak salah sudah pernah saya terangkan. Golongan yang pertama adalah al-ghulu fi tabdi', golongan yang ekstrim, gampang membid'ahkan. Ghulu, sampai-sampai memasukkan kategori bid'ah, padahal itu bukan bid'ah. Ini adalah golongan yang jenis pertama, al-ghulu fi tabdi', ekstrim, gampang membid'ahkan. Ada golongan yang berseberangan, yaitu golongan yang kebalikannya, meremehkan. Tidak ada bid'ah dalam kamus mereka, sehingga melakukan apa saja. Melakukan amal-amal baru dalam agama. La ahlussunnah pertengahan. Ya, memahami bid'ah dengan qawaidnya, memahami bid'ah dengan dhawabitnya. Sehingga ketika para salaf mengatakan janganlah kalian duduk-duduk bersama ahli bid'ah, maka dalam menerapkan kata-kata ahli bid'ah ini enggak boleh kita juga sembarangan. Ya. Bahkan ada di antara ucapan salaf, ya, sesungguhnya aku bertetangga dengan babi dan kera lebih aku cintai daripada aku bertetangga dengan ahli bid'ah. Benar, ucapan itu tidak salah sama sekali. Namun jangan sampai ketika tanzil di masyarakat kita salah memahami ahli bid'ah yang dipahami oleh salaf itu, kita terapkan pada orang yang sebenarnya tidak terkategorikan ahli bid'ah yang dimaksud oleh para salaf tersebut. Karena kemarin juga saya sampaikan ke antum, ya, sebagaimana maksiat itu ada kabair, ada shogair, masih ingat? Sebagaimana maksiat ada dosa besar, ada dosa kecil, begitu juga dengan apa? Bid'ah. Bid'ah sendiri pun ada tingkatannya. Ada bid'ah mukafirah, ada bid'ah mufasiqah, ada bid'ah yang seperti jumlah maksiat yang lain. Seperti kalau antum mendengarkan ucapan salaf, al-bid'atu ahabu ilal iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih disenangi iblis daripada maksiat. Ini bil jumlah secara umum, global. Tapi kalau sudah perincian, belum tentu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Contoh, di antara bentuk maksiat adalah membunuh. Qatlu nafsi, suhyamlah, safkud dima min akbril kabair. Termasuk dosa yang paling dosa itu. Dan diancam lima hal. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa membunuh seorang mukmin sengaja, fajaza'uhu jahannam, balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Ya, wa la'anahu, Allah melaknatinya. Wa 'addalahu 'adaban 'azima, dan Allah berikan, siapkan adab yang besar untuk lima ancam bunuh. Ini maksiat apa bid'ah? Ajibu, maksiat. Terus ada contoh lain bid'ah seperti al-musafaha, salam-salaman ba'da as-salah. Huwa bid'ah. Atau nakul misalnya zikir jama'iyan. Nakulu hadha la asla lah. Sahih. Hadha min qabilil bid'ah. Lakin al-qatl min qabil al-ma'asiyah. Hal yumkin an taqul ada al-musafaha ba'da sholah khair min al-qatl? La yumkin abadan. Al-muslim la yakul hakadha. Walidhalika, perkataan para salaf itu ketika tanzil, tidak boleh kita apa? Tidak boleh apa? Sembarangan. Bisa dipahami saya ya? Nah, termasuk kata-kata bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat. Itu secara umum betul. Jinsul bid'ah ahabu ilal iblis minal maksiat. Tapi kalau sudah dicontohkan per bid'ah per maksiat belum tentu. Karena sebagaimana maksiat punya tingkatan, bid'ah juga punya apa? Tingkatan. Mafhum insyaAllah sampai 32. Wala takunu minal musyrikin minal ladhina farraku dinahum wa kanu syia'an. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang mana mereka farraqu dinahum, memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, mereka berkelompok-berkelompok. Dan juga dalam surat Ghafir ayat 4, ini larangan jidal, larangan apa? Debat kusir. Ya, lebih baik antum belajar ya, kitab suwar dulu aja enggak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifal hal? Alhamdulillah bi khairin. Lebih baik daripada nantang debat sana sini. Ya. Belajar dari asas. Ya, antum ini sudah benar. Kaki antum itu sudah tepat. Kalau ingin belajar agama itu mulailah dengan ya, membaca Al-Quran lancar, setelah itu diantaranya adalah bahasa Arab. Mustahil seorang jadi alim tanpa belajar bahasa Arab, seperti yang disampaikan oleh Syekh Abu Haniyah tadi, betul kan? Ya, kalau orang ingin jadi seorang alim, ya kuncinya harus didapat dulu, dan diantara kuncinya adalah belajar bahasa Arab. Ta'allamu al-arabiyya fa'innaha min dinikum, belajarlah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bagian dari agamamu. Ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i mengatakan wa ala kulli muslim an yata'allamu min lisanil arab ma balaghahu juhduhu. Wajib bagi seorang muslim untuk belajar bahasa Arab semampu tenaganya. Wa ala kulli muslim an yata'allamu min lisanil arab ma balaghahu juhduhu. Hendaklah seorang muslim belajar bahasa Arab sungguh-sungguh, ya, semampunya, sekuat tenaganya, ya. Jadi antum itu, ustaz saya ini pengen belajar bahasa Arab, tapi yang dipelajari kok enggak ada agamanya, ustaz. Kok hadza kitabun, hadhihi kurrosatun, hadhihi sayyaratun. Apakah belajar sayyaratun, kitabun, kolamun itu dapat pahala? Iya, dapat pahala. Dan itu wasilah. Bab ma la yatimul wajib illa bi fawa wajib. Suatu kewajiban enggak bisa diraih kecuali dengan wasilah tertentu, maka wasilah ini juga menjadi apa? Wajib. Belajar agama, belajar Quran wajib. Dan kau enggak bisa ke sana kecuali pakai bahasa Arab, maka bahasa Arab pun hukumnya wajib. Ya, jadi tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din, meninggalkan debat, jidal dan permusuhan tentang agama. Dalilnya surat Ghafir ayat 4. Ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru. Dan tidaklah mendebat atau berbantah-bantahan dalam ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Juga hadis Nabi yang mulia saya bacakan, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jidal. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utu al-jidal. Tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah mendapatkan petunjuk kecuali mereka diberi jidal, suka bantah-bantahan. Ada riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Naam. Selanjutnya, wassunnatu indana atharu rasulillah. Betul, ada kalimat itu di yang difotokopi, ada? Wassunnatu indana atharu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah menurut kami adalah atharu rasulillah, asar-asar, bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa mendefinisikan as-sunnah menurut ulama hadis? Angkat tangan. Fadhil. Bi sautin wadhih murtafi'. Ini bisa diambil ya. Ya coba angkat.
2: الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.

0: Rasul berkata itu. Au fi'lin atau perbuatan. Dulu Rasulullah melakukan ini dah. Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au sifatin ya khalqiyah au khuluqiyah. Sunnah menurut ulama hadis adalah apa saja yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan atau perbuatan atau ketetapan atau sifat, baik sifat jasmaniyah, jasadiyah ataupun sifat apa? Akhlakiyah. Itu semua adalah sunnah menurut ulama al-hadis. Ya kalau sunnah menurut ulama fiqh, siapa yang bisa? Angkat tangan. Sunnah menurut ulama fikih. Yalah syabab, ajibu. Johan, sunnah menurut ulama, menurut fuqaha. As-sunnah indal fuqaha bimakna? As-sunnah bimana halal haram adalah ahkam at-taklifiyah. Lana takallam anil ahkam at-taklifiyah wa ina anil sunnah khawasa. Sunnah bimana? Wallah. Naam. Irfa sawtak. Naam. Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqab tarikuhu. Sunnah adalah menurut ulama tadi fikih siapa sesuatu yang pelakunya itu dapat pahala, jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan maka tidak mendapatkan siksa. Nah itu menurut ulama tadi fikih. Sunnah menurut ulama usul fikih, siapa yang bisa? Saya kasih hadiah. Satu dapat hadiah. Antum siapa namanya tadi? Mas? Adin. Yang keras namanya sendiri. Oh, Kak. PD gitu. Ya. Tolong di Ustaz, tolong dicatat ya. Nama antum sama nama beliau. Lagi. Usul fikih. Yalah, yalah. Kan sudah pernah saya sampaikan ini di awal mukaddimah. Naam. Irfa sautak. Manukila yang lain usul fik inda ulama iya ba usul tafadhal. Naam. Iya. Karir irfa sautak yang keras, Mas. Nanti ini sebentar, saya kasih ini. Yang lain biar bisa nyatet. Tolong.
1: Bismillah. As-sunnatu 'inda ulama'i usulil fiqhi ma nukila min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn mimma yasluhu an yakuna dalilan syar'iyyan ba'da al-Qur'ani.
0: Naam, jadi usul fiqh apa as-sunnah menurut ulama al-usul ini apa saja yang dinukil dari Rasulullah baik berupa ucapan atau perbuatan atau takrir yang bisa dijadikan dalil syar'i setelah

0: apa? Al-Qur'an, ma ba'da al-Qur'an. Ini di sini berarti sunnah adalah masdarul hukum, gitu loh maksudnya. Masdarul hukum setelah apa? Al-Qur'an. Tolong dicatat nama beliau, Ustaz Wahyudin. Nah, jadi karena ada yang dinukil dari Nabi tapi enggak bisa jadi hukum dan enggak bisa diikuti. Seperti sifat jasadiyah. Sifat jasadiyah Nabi, rambutnya Nabi tidak keriting, tidak lurus. Itu enggak bisa diikuti. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sohiyamlah. Contoh lagi Rasulullah SAW ba'idu ma baina mangkibai, gagah antara pundak satu dengan pundak yang lain berjauhan. Laisa bitawilin wa laisa biqasirin. Itu enggak mungkin bisa kita jadikan apa? Sumber untuk kita ikuti gitu. Karena itu dari Allah Subhanahu wa taala berian. Jadi itu sunnah menurut ulama hadis na'am, termasuk masalah jasa dia tadi itu. Bisa dipahami. Tapi tidak sunnah menurut ulama apa tadi? Usul fikih. Karena enggak bisa dijadikan sandaran dalil atau untuk diitibai. Paham maksudnya? Nah, sekarang yang terakhir, sunnah menurut ulama aqidah. Man. Tafadhal. Cek. Tolong.
1: As-sunnatu inda ulama akidah hiya al-islamu huwa sunnah wa sunnatu hiya al-islam kama qala fi kitab syarh sunnah ya'lamu anna al-islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-islam. Imam Al-Bahari.
0: Jadi sunnah menurut ulama akidah itu, sunnah itu muradifnya apa? Islam. Al-Islam huwa as-sunnah. Was-sunnah hiya al-Islam. Atau bisa juga dikatakan as-sunnah inda ulama al-akidah. Sunnah menurut ulama akidah artinya ziddul al-bidah. Muqabil al-bidah, lawan dari apa? Bidah. Nah, ahsantum jami'an. Lah, kira-kira ucapannya Imam Ahmad dalam judulnya ini, usulus sunnah indana, pokok-pokok sunnah menurut kami. Nah, di awal itu sahih, di awal pertemuan kan kita jelaskan itu. Nah, pertanyaan saya, usulus sunnah, pokok-pokok sunnah menurut kami, yang dimaksud Imam Ahmad ini sunnah yang mana? Yang menurut usul fikih, menurut fikih, menurut ulama hadis, atau menurut ulama akidah? Menurut ulama akidah. Sehingga yang kita maksud, kita pelajari pokok-pokok sunnah dari awal sampai sekarang ini, maksudnya dalam hal apa? Akidah. Nah, perhatikan ya jemaah. Kemarin sudah saya sebutkan, idza dzukira al-Imam Abu Hanifah al-madhhab al-Hanafi wal maqsuduna madhhabun fikhiyun. Alaysa kadzalik? Idza dzukira madhhab al-Malik al-Imam al-Imam Malik madhhab Maliki, idza dzukira al-madhhab al-Maliki al maqsuduna madhhab ish al-fikh. إذا ذكر المذهب الشافعي والمقصد هنا يعني مذهب فقهي لكن إذا ذكر المذهب الحنبلي أو الحنابلة المقصد هنا ليس فقط مذهب فقهي وإنما مذهب Aqdiyun kadzalik. Jadi kalau disebutkan mazhab Hanif, Hanafi, orang paham maksudnya itu mazhab fikih. Ya kan? Mazhab Syafi'i maksudnya mazhab fikih. Mazhab Maliki maksudnya mazhab fikih. Tapi kalau disebutkan Al-Hanabilah, maka enggak hanya mazhab fikih. Tapi juga mazhab dalam hal apa? Akidah. Makanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, saya rujuk dari pemahaman Mu'tazilah menuju pemahamannya Imam Ahmad. Ini mazhab fikih apa akidah? Ajibu. Akidah. Makanya lafaz Hanabila itu sering dipakai orang-orang Mu'tazilah untuk merot orang yang berpahaman seperti Imam Ahmad. Karena Hanabila jika dimutlakkan, ya, tidak hanya mazhab apa tadi? Fikih, tapi juga mazhab apa? Akidah. Berbeda dengan tiga mazhab sebelumnya. Nah, oke. Terus selanjutnya. Wassunnatu tufassirul Qur'ana. Wahiyya dalailul Qur'an. Wassunnatu tufassirul Qur'ana. Wahiyya dalailul Qur'an. Sunnah itu adalah alat untuk menginterpretasikan Al-Quran. Sunnah itu pentafsir Al-Quran. Wahiyya dalailul Quran. Dan sunnah itu adalah dalilnya Al-Quran. Karena tanpa sunnah Al-Quran enggak bisa dijalankan. Wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Bagaimana cara sholat? Syaratnya bagaimana, rukunnya bagaimana, tata caranya bagaimana? La yujad fil Quran. La yujad. Masalah fikih itu yang disebutkan detail dalam Al-Quran apa? Waris. Bahkan di hadis sedikit sekali. Selain itu global semua. Sholat global, zakat, waatu zakat. Bayarlah zakat. Bagaimana zakat? Ada zakat peternakan, ada zakat pertanian, ada zakat uang, ada zakat emas, ada zakat perdagangan. Nisabnya berapa? Macam-macam penjelasan. Tidak ada di Al-Quran. Adanya di mana? Di sunnah. Haji. Ya, man istata'a ila sabila. Wa 'alan nasi hijjul baiti. Hijjul bait. Wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji. Bagaimana caranya haji? Mulainya di mana? Apa yang dibaca? Bagaimana tata caranya? Enggak ada di Al-Qur'an. Adanya di mana? Hadis atau di sunnah. Makanya Imam Ahmad mengatakan wassunnatu tufassirul Qur'an. Dan ada ucapan bagus dari seorang tabi'in, Imam Makhul. Mim kaf ha waw lam. Makhul Asy-Syami berkata, Al-Qur'anu ila sunnati ahwaju minas sunnati ila al-Qur'ani. Hadal kalam jamil jiddan. Uktubu. Qala Imam Makhul Asy-Syami, Al-Qur'anu ila sunnati ahwaju min as-sunnah ila al-Qur'an. Terjemahannya seperti ini. Al-Qur'an itu lebih butuh sunnah daripada sunnah butuh Qur'an. Antum bingung kira-kira apa enggak? Apa perlu diulangi? Ana ukarrir. Qala Imam Makhul Asy-Syami rahimahullah. Al-Qur'anu ila sunnati ahwaju. Ahwat ini aktsaru hajatan. In kalimah haja, ahtaju. Faham dum? Ahwaj aktsaru hajatan. Faham dum la ya ikhwa? Naam. Al-Qur'anu ila sunnati ahwaju minas sunnati ilal Qur'an. Al-Qur'an itu lebih butuh sunnah daripada sunnah butuh Qur'an. Bisa dipahami? lebih banyak butuhnya mana? Al-Quran kepada sunnah atau sunnah kepada Quran? Al-Quran kepada sunnah lebih butuh. Karena isinya hadis atau sunnah kebanyakan tafasil, tafsilat. Alisa kadzalik? Adapun isinya Al-Quran kebanyakan adalah mujmal, masih global. Sedangkan kalau sunnah itu terperinci. Makanya beliau tadi mengatakan Al-Qur'anu ila sunnati ahwaju minas sunnati ila Al-Qur'an. Ini dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Jami' Bayanil Ilmi Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Naam. Selanjutnya, walaisa, fungsinya as-sunnah kepada Al-Quran itu apa sih? Fungsinya sunnah terhadap Al-Quran apa aja? Coba, saya ada yang tahu. Fadl. Apa fungsinya sunnah terhadap Al-Quran? Mufasir. Sebenarnya mufasir ini jawaban yang inti ya. Nah, tapi kalau diperinci, macam-macam. Ya oke, okay, mubayyin, mufasir. Ya ada di Al-Quran yang kurang jelas, maknanya dijelaskan kemana? Dijelaskan oleh as-sunnah. Yang lain, makna yang lain. Bukan makna, fungsi. Fungsi pertama, penjelas, pentafsir. Oke, sudah selesai. Contohnya banyak tadi. Yang kedua apa? Penguat. Nomor dua, antum tulis. Fungsinya as-sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama apa tadi? As-sunnatu mufassiratun lil Quran. Mufassir berarti di Al-Quran itu sudah ada, cuma kurang gamblang. Terus digamblangkan dalam as-sunnah. Fahimtum ya Umar? Nah. Yang kedua, lah beliau enggak ngantuk. Cuma saya sengaja segitu. Saya bilang antum karena dikira ngantuk, enggak ngantuk beliau. Barakallahu fik ya Umar. Sampai mana tadi? Sudah lihat saya kok lihat Umar semua. Sampai mana? Nomor dua apa? As-sunnatu mu'akkidatun lil Qur'an. Araftal farq baina mufassir wa mu'akkid. Beda kan? Kalau mufassir kan mubayyin. Kalau ta'kid itu ini ada, ini juga ada tapi dikuatkan. Yang nomor apa ya? Tiga. Apa nomor tiga? Mustaqillah. Berdiri sendiri. Menerangkan sesuatu yang belum diterangkan dalam Al-Quran. Nah, ya minimal tiga. Sebenarnya kalau diperinci banyak ya. Tapi secara umum tiga itu. Mufassirah lil Quran, mu'akkidah lil Quran, dan mustaqillah. Mustaqillah itu maksudnya ada hukum baru yang enggak diterangkan, bukan baru, ada hukum yang enggak diterangkan dalam Al-Qur'an tapi diterangkan dalam hadis Nabawi. Tayib. Selanjutnya, walaisa fi sunnati qiyasun. Yang dimaksud sunnah di sini apa? Uktubu. Al-maqsud min al-sunnah huna al-umur al-aqidah. Laisa fi sunnati qiyasun. Sunnah itu antum kasih garis bawah, terus kasih tulisan al-maqsud yakni al-aqidah. Maksudnya wa laisa fil aqidati qiyasun. Walakin tauqifiyatun. Ya, ana ukarrir, laisa fil qiyasi qiyasun. Walakin tauqifiyatun. Mana tauqifiyatun? Man ya'rif makna tauqifiyah? Saya kasih contoh ya. Masalah nama dan sifat Allah itu tauqifiyah. Mana tauqifiyah? Harus berdasarkan dalil. Tidak boleh ngarang, tidak boleh ijtihad. Nah, termasuk masalah akidah. Walaisa fil aqidati qiyasun. Tidak boleh dianalogikan, tidak boleh. Lu kalau Allah itu istawa berarti istawanya digias-giaskan, la yajuz. Innama tauqifiyah idza qala Allahu hakadha nu'min sami'na wa ata'na walaysa fi sunnati qiyasun ma'nahu walaysa fi ish fil aqidati qiyasun wa innama walakin apa tauqifiyatun tauqifi bimakna labut minad dalil. Nah terus wala tudrabu lahal amsalu wala tudraku bil uquli walal ahwai innama huwa al ittiba'u wa tarkul hawa. Dan tidak boleh membuat permisalan-permisalan untuk menentang Al-Qur'an atau menentang masalah akidah tadi. Wala tudrabu lahul amsal, tidak boleh membuat perumpamaan-perumpamaan. Nanti saya kasih contoh. Maksudnya membuat perumpamaan yang enggak boleh yang kayak gimana. Di sini contohnya perhatikan. Abu Hurairah pernah menyampaikan hadis kepada orang-orang, yaitu hadis al-wudhu'u mimma massatin nar. Diperintahkan berwudu ketika seseorang makan dari makanan yang tersentuh api. Seperti apa? Kambing bakar yang dipanggang, itu kita dianjurkan untuk apa? Wudu. Ini hadis apa enggak hadis? Hadis, alaysa kadzalik? Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan hadis. Al-wudu'u mimma masatin nar. Diharuskan wudu ketika habis makan dari daging yang dia makan tadi bakar. Faqala lahu ahadu sahabat, tiba-tiba ada orang ngomong ke Abu Hurairah, ala amartahum an yatawaddau minal hamim, kenapa tidak sekalian kamu perintahkan mereka untuk berwudu dari air hangat, bukankah air hangat itu juga kena panas? Paham enggak maksudnya? Kenapa kok daging doang? Kalau kayak gitu kenapa enggak air juga? Maka Abu Hurairah berkata, ya bena akhi, wahai ponakanku, idha haddastuka an rasulillah bihadithin, kalau aku sampaikan kepadamu sebuah hadis dari Rasulullah, fala tadrib lahul amsal, au fala tudrob lahul amsal, maka jangan membuat perumpamaan-perumpamaan lain untuk menentangnya. Paham gak maksudnya? Masa Isbal itu gak boleh, tapi kok pakai kaos kaki menutupi aurat? Menutupi aurat, menutupi apa? Kalau memang Isbal itu gak boleh, harusnya kaos kaki juga gak boleh. Ini namanya tudrabu bil amsal. Antum paham maksudnya ya? Jadi gak boleh. Kalau Nabi mengatakan Isbal gak boleh, ya wes sami'na wa ata'na. Gak usah dibantah-bantah dengan perumpamaan-perumpamaan. Rasulullah juga pakai jawrab. Tapi Rasul tidak masalah kalau jawrab dari bawah ke atas mafi muskilah. Tapi kalau dari atas ke bawah ini yang muskilah kalau menutup. Alisa kadali. Nah. Baik. Jadi tidak boleh kalau disampaikan hadis terus dibantah dengan ucapan. Contoh lain, tudrabul amsal. Abu Muawiyah pernah menyampaikan hadisnya Abu Hurairah di depan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini bapaknya Al-Amin Wal-Ma'mun, Khalifah Abbasiyah yang mulia. Harun Ar-Rasyid ini punya istri, di antara istrinya itu Al-Arabiyah, istrinya Arab. Punya anak namanya Al-Amin. Harun Ar-Rasyid nikah lagi, atau ada istrinya yang lain, Farisiyah, dari suku apa? Persia. Yang Arabia punya anak namanya Al-Amin. Yang dari Farisia punya anak namanya Al-Ma'mun. Dari akar kata yang sama toh? Amin, Ma'mun. Sahih. Alaysa kadzalik? Nah. Dua-duanya Quraisy karena Harun Ar-Rasyid kan Quraisy. Keturunannya Al-Abbas, paman Rasulullah. Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah. Makanya kan Abbasiyah itu diambil dari nama Abbas, pamannya Nabi. Berarti kan Quraisy toh? Harun Ar-Rasyid Quraisy, dua-duanya anaknya juga Quraisy, meskipun emaknya enggak Arab tapi kan ikut bapak, betul? Betul mana? Yang jadi khalifah duluan ini namanya Al-Amin. Al-Amin jadi khalifah. Terus datanglah Al-Ma'mun membunuh Al-Amin. Jadi Al-Amin dibunuh sama Al-Ma'mun. Sesudah Al-Ma'mun berkuasa, ini enggak ada hubungan sama materi ya, enggak apa-apa ya untuk pengetahuan. Al-Ma'mun, setelah Al-Ma'mun berkuasa, maka pemikiran-pemikiran Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Pemikirannya Aristo, Aflatu, dan apa satunya? Sokrat. Ya, jadi Plato, Aristoteles, sama Sokrates diterjemahkan ke bahasa-bahasa Arab. Sehingga pikiran Yunani kuno masuk ke tanah Arab. Dan muncul di zamannya Al-Ma'mun, pemikiran Mu'tazilah, dan Al-Ma'mun condong ke pemikiran itu. Kan gitu ceritanya. Nanti melawan Imam Ahmad, ditangkap, dijebloskan ke penjara, itu panjang urusannya. Nah, ini kita enggak berbicara Ma'mun, bicara bapaknya Al-Ma'mun. Siapa tadi? Harun Ar-Rasyid. Kalau enggak salah ada di Adab Mustawa berapa itu? Ada ya? Adab Mustawa Rabi kalau enggak salah. Betul? Kok banyak enggak ngaku itu loh. Ada enggak? Selisih lah. Harun Ar-Rasyid punya anak namanya Lamin terus diajari itu kan? Ada kan? Ya, banyak enggak ngaku, takut disuruh ngapalkan itu. Tayib. Ya, kembali ke materi. Jadi ada seorang namanya Abu Muawiyah rahimahullah membacakan hadis Abu Hurairah di depan khalifah. Khalifah siapa tadi? Harun Ar-Rasyid. Ihtajja Adam wa Musa. Musa dan Adam pernah berdebat. Intinya Musa itu menyalahkan Adam karena kenapa kok makan buah terlarang itu. Dan hadisnya sahih. Ya, menurut Abu Muawiyah. Abu Muawiyah datang di depan majlisnya Harun Ar-Rasyid membawakan hadisnya Abu Hurairah, ihtajja Adam wa Musa. Pernah Adam sama Musa ditemukan dan saling berhujjah. Maksudnya saling berargumentasi, saling berdebat dalam tanda kutip ya. Fi majlisi Harun Ar-Rasyid. Faqala Isa bin Ja'far, ketika mendengarkan hadis itu, maka Isa bin Ja'far berkata, kaifa hadza wa baina Adam wa baina Musa ma bainahuma, enggak mungkin ini Adam sama Musa terpaut jauh berabad-abad perbedaannya, kaif, seakan-akan enggak percaya dengan hadis itu. Fa wasaba bi Harun, maka Harun Ar-Rasyid langsung meloncat marah khalifah lagi, maka beliau mengatakan yuhaddisuka an Rasulillah wa tu'aridu bi kaif, ini orang membawakan riwayat dari Abu Hurairah membacakan hadisnya Rasulullah kepadamu bahwa Adam sama Musa saling berhujjah berargumentasi, terus kamu tantang dia dengan ucapan-ucapan kaif, lima kaifa, dimarahi sama siapa? Nah, inilah maksudnya kalau kita dengarkan hadisnya Nabi, fala tudrobu lahu laha alam, enggak boleh kita lawan hadisnya Nabi dengan perumpamaan-perumpamaan, enggak boleh ya. Sekarang banyak gitu ya, nyinyir-nyinyir gitu. Kalau begitu kenapa enggak begini ya? Kalau begitu kenapa enggak begini? Nah, itu namanya tuh durabulahul amsal yajuz. Jadi pahami ya. Nah. Wala tudraku bil ukul. Ya. Enggak bisa dalam masalah aqaid pakai akal, enggak bisa. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Rasul mengabarkan Allah itu kalau sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia dan menawarkan tiga hal. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Siapa yang minta, aku kasih. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Ya, man yas'aluni fa'utiyahu, man yad'uni fa'astajibalahu, man yastaghfiruni aghfirlahu. Terus mereka pakai akal, gak masuk akal ini. Bagaimana Allah turun ke langit dunia, padahal bumi ini terus, kata mereka kan, ya, berputar. Berarti kalau Allah turun ke langit dunia, berarti turun di Indonesia. Nanti balik lagi, nanti turun lagi. Sedangkan siang malam ini berputar kan gitu, benak mereka. Mereka sendiri pikirannya dia sendiri aja kayak gitu. Kita enggak pernah memikirkan kayak gitu. Allah yaf'alu ma yasha. Allah bisa melakukan apa saja. Ketika kamu kata enggak mungkin, karena kamu menyamakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Tapi di sisi lain dia percaya seorang wali bisa terbang ke Mekah dalam satu waktu. Lu nek wali di iso. Tapi ini Allah enggak oleh, gitu kan? Ini enggak masuk akal. Allah enggak boleh turun ke langit dunia, enggak boleh. Ini mustahil, enggak masuk akal. Tapi giliran seorang wali bisa melipat waktu sholat Jumatan ke Mekah, nanti asar sudah balik ke Surabaya, itu dipercaya. Padahal itu manusia. Kok jadi lebih hebat karamah daripada Allah Subhanahu wa taala? Makanya kita enggak bisa dengan akal, nu'min bi. Allah bisa. Termasuk inna Allah sari'ul hisab, Allah itu sangat cepat hisabnya. Jangan dibayangkan hisab nanti antri satu-satu, 1 miliar semenjak zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat dihisab Allah satu-satu. Jangan digambarkan gitu. Antum juga dalam hadis dikatakan, jika seorang hamba mengucapkan surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah katakan majjadani abdi, hambaku telah muji aku. Tapi kalau yang sholat itu manusia banyak dan enggak ada waktu yang kosong dari orang sholat, betul apa enggak? Di bulan bumi seorang sholat, terus bagaimana Allah jawabnya satu-satu? Makanya jadi pikir, imani saja, Allah yaf'alu ma yasha, Allah mengerjakan apa ia kehendaki. Ketika engkau menyamakan kekuatannya Allah dengan kekuatan makhluk, yaitu baru engkau akan mengatakan mustahil. Allah punya hal yang tidak kau miliki dan idrakul ukul, enggak bisa. Wala tudraku bil ukul wala bil ahwa, innama huwa al ittiba' wa tarkul hawa. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Azan dulu. Setelah itu ada 5 menit ya. Ini ada 2 pertanyaan. Sudah cukup aja. Insyaallah pertanyaannya saya taruh sini. Insyaallah kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Demikian apa yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga tetap istiqomah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Sudah infak Al Iman bulan ini?
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
6: Yuk, Al Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al Iman TV.
7: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
8: Masya Allah, tabarakallah.
9: Orang yang
7: you follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Atta.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsi saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza saub wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi tsaub aljadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idha wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: الذكر عند الخروج من المنزل.
3: Doa keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah was salatu was salam ala rasulillah. Allahumma aftah li abwab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuatan.

0: Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

bagaimana kiatnya agar kita bisa istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah secara umum atau sunnah secara khusus. Yang pertama tentunya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahi istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa beliau yang disebutkan dalam hadis ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali membaca doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Pak, kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak doa ini. Hafalkan doa ini. Pahami maknanya. Kemudian resapi saat kita berdoa. Kalau belum hafal, ada satu yang sudah hafal dan sering kita baca. Paling tidak 17 kali sehari. Doa apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini bukan tahsilu hasil. Kita kadang-kadang suka diejek, diolok-olok. Kok kalian minta jalan yang lurus? Memang kalian belum lurus jalannya. Kita katakan alhamdulillah, kita sudah berada di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan Islam ini. Tapi kami berdoa terus agar Allah menjaga kami agar bisa istiqomah di atas jalan Islam ini, dan kami tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Yang kedua, terus mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW dan rajin menghadiri majelis ta'lim. Kenapa? Karena masih banyak ajaran Islam yang kita belum tahu, Pak. Kita ini, saya sambil membuat materi persiapan ini, ternyata ada banyak hal yang saya belum tahu ternyata. Jadi masih banyak hal yang kita belum pahami. Nah, kalau kita semakin banyak tahu, maka kita akan semakin banyak beramal insyaAllah. Kalau niat kita ngaji adalah untuk beramal, ya, jadi bukan cuma mengumpulkan materi, bukan cuma mendengarkan, tapi yang sudah kita pelajari, kita amalkan. Maka kiat yang ketiga adalah mengamalkan sunnah yang sudah dipelajari. Setelah kita mempelajari, maka kita mengamalkannya. Karena tujuan akhir dari belajar adalah beramal. Dan karena kalau kita hanya mengumpulkan ilmu saja tapi kita tidak amalkan, maka ilmu ini berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Justru akan menjadi hujjah alaina. Akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum kita, wal a'yadzu billah. Yang keempat, di yang ketiga dulu ini ada sebuah nukilan, ya, saya dapatkan dari Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini adalah salah seorang tokoh tabi'in yang wafat pada tahun 139 Hijriah. Nah, beliau mengatakan, asbaha man arafa sunnata ghariban wa aghrabu minhu man ya'malu biha. Pada zaman ini, orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Allahu Akbar. Ini beliau wafat pada tahun 139 Hijriah. Di zaman tabi'in. Tapi ingat, di zaman tabi'in itu sudah mulai muncul ada orang-orang yang sesat. Jadi, kata para ulama, salafus soleh itu adalah orang yang hidup pada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, tapi mereka mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tabi'i tapi qadariyah, tabi'i tapi khawarij, tabi'i tapi mu'tazilah dan semacamnya, maka mereka ini tidak disebut sebagai salafus soleh. Nah, di zaman itu, di abad kedua Hijriah, Yunus bin Ubaid mengatakan, pada zaman ini orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Jadi ada dua tahapan, mengenal dengan belajar. Yang kedua adalah mengamalkan. Entah apa yang akan beliau katakan,
beliau hidup di zaman kita, ya. Terpisah 15 abad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiat yang keempat adalah mempelajari sirah generasi salaf. Kata para ulama, karena kita tidak mungkin bisa mengikuti mereka kecuali dengan mempelajari madhab mereka dan manhaj mereka. Dan tidak cukup untuk menisbatkan diri kepada mereka saja. Menisbatkan diri itu maksudnya apa? Mengatakan, saya sunni, saya salafi, itu menisbatkan diri. Tapi enggak mau belajar, enggak mau mencontoh mereka, enggak mau mengenal manhaj mereka. Ini salah. Dan alhamdulillah, sirah generasi salaf ini dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, didokumentasikan dengan sangat lengkap dalam kitab-kitab Islam. Alhamdulillah. Yang kelima, mempertahankan sunnah dengan gigi geraham terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Ikutilah sunnahku. Sunnah di sini apa artinya, Pak? Ini, arti ketiga apa arti yang keempat ini? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Nah, ada yang bilang tiga, ada yang bilang keempat. Atau, yang tiga lebih banyak, ya. Oke, bisa dua-duanya ini, Pak. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Azzu 'alaiha bin nawajid. Kalian gigit sunnah itu dengan gigi geraham terakhir kalian. Jadi enggak cukup gigi geraham. Kata beliau, nawajid itu adalah gigi geraham terakhir yang paling belakang sana, Pak. Kita punya geraham berapa? Iya, 4, Pak. Saya juga tahunya pas baca tadi, katanya 4 gitu. Nah, nawajid ini yang paling belakang sana. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguh-sungguhan Rasulullah SAW untuk mewasiatkan kepada kita agar menjaga sunnah ini. Jangan dilepas. Kalau kita sudah rengkuh, kita sudah dapat, pertahankan. Baik. Kiat yang kelima, ya. Keenam, ya. Keenam adalah menghindari bid'ah. Ya, jadi sebenarnya dalam hadis yang sama, ya, kemudian setelah tadi, ikutilah sunnahku, sunnah para khulafa'ur rasyidin, gigitlah dengan gigi geraham yang paling belakang. Beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah oleh kalian perkara-perkara baru. Baik berupa akidah seperti akidahnya Qadariyah tadi, ataupun praktek ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus caranya bagaimana? Caranya dengan mengenal manhaj salaf. Dengan mengenal bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salat beliau, bagaimana zikir beliau, bagaimana selawat beliau. Kalau kita sudah tahu, nanti kita bisa memfilter. Oh, ini enggak sesuai dengan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa tepiskan, oh ini enggak sesuai dengan yang di Sahih Al-Bukhari. Enggak sesuai dengan yang di Sahih Muslim yang pernah saya baca. Yang kedelapan, yang ketujuh, sabar menghadapi keterasingan sunnah di akhir zaman. Jadi ini, Pak, kita harus siap mental, karena orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman itu akan menjadi orang-orang yang asing. Maka kalau kita bisa kumpul dengan teman-teman kita, bisa saling menguatkan, ya, di grup media sosial atau dengan hadir langsung di majelis seperti ini, maka kita akan lebih kuat insyaallah. Kita saling menguatkan, kita butuh itu. Karena mungkin kita itu, ya, asing di masyarakat kita masing-masing. Jadi kita harus siap. Nabi mengisyaratkan bahwasanya mereka yang berpegang teguh pada sunnahku itu kalqabidhi 'alal jamrah, seperti orang yang
menggenggam bara api, Pak. Dihina, diusir, ya dilarang di sana sini, ya diremehkan, dibully, ya dan lain sebagainya. Maka itu adalah sunnah para pemegang kebenaran, sunnah orang-orang yang konsisten dengan sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Maka kita harus siap mental. Yang kedelapan, menghindari pembatal-pembatal Islam atau yang disebut sebagai nawaqidul Islam. Karena kalau kita sampai jatuh dalam nawaqidul Islam, kemudian kita meninggal di atasnya, maka ma'as salamah, selamat tinggal ya, surga menjadi haram untuk kita. Ini kalau kita meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas pembatal-pembatal keislaman. Jadi ini adalah salah satu prioritas yang harus kita hindari. Jadi kalau harus jatuh dalam maksiat, maka janganlah maksiat itu adalah berupa pembatal-pembatal keislaman kita. Nah, ini tentunya butuh kajian khusus apa saja pembatal-pembatal keislaman itu. Tapi ini adalah sebuah bab penting dalam agama yang merupakan salah satu prioritas dalam mempelajari Islam. Yang kesembilan, menghindari maksiat dengan segala bentuknya. Karena maksiat itu bisa mengakibatkan hidayah kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat itu bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat kecil bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat besar bisa membawa kita kepada kemusyrikan dan kekufuran. Maka jangan pernah meremehkan maksiat. Dan kalau kita kadang-kadang jatuh dalam maksiat, maka segera ya beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikuti keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Yang ke-10, selektif dalam memilih guru dan teman. Guru itu akan memberikan ilmunya kepada kita. Maka kita harus selektif. Sebenarnya orang awam itu simple. Orang awam itu kalau dia bertanya kemudian dijawab oleh gurunya sudah cukup. Tapi sebelum dia bertanya dia harus milih dahulu, selektif dulu dalam memilih. Gurunya ini benar-benar punya ilmu apa tidak? Punya takwa apa tidak? Akidahnya bagus atau tidak? Nah, baru kalau kita sudah temukan semua kriteria itu, kita pilih, maka nanti enggak masalah apa yang kita dengar, kita yakini kemudian kita amalkan. Teman juga seperti itu. Teman akan banyak berpengaruh kepada kita. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Setiap orang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seorang di antara kalian melihat siapa teman dekatnya, pilih-pilih. Ayub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Inna min sa'adatil hadathi wal 'ajami an yuwaffiqahum Allah li'alimin min ahli sunnah." Sungguh suatu keberuntungan seorang pemuda dan juga orang yang non-Arab. Salah satu keberuntungan mereka adalah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka taufik untuk bisa mendapatkan ulama dari kalangan Ahlus Sunnah. Nah, ini penting untuk kita perhatikan agar kita bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah nomor 11, waspada dengan tipu daya setan. Setan tahu bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa pengembannya kepada derajat yang tinggi di surga. Di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum itu di dunia dia akan diberikan husnul khatimah. Maka setan tidak ingin itu semuanya.

0: Faedah Kajian.
1: Setidaknya ada tiga alasan yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Pertama, karena masalah ini adalah merupakan pokok di antara pokok-pokok akidah. Jadi masalah ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan, masalah pondasi dalam beragama. Dan yang namanya pondasi itu penting sekali. Kita kalau membangun rumah, pondasinya rapuh, maka ya akan roboh. Tapi kalau pondasinya kuat, kokoh, maka dia akan ya kokoh dan kuat. Idza mal aslu ghairu zakin fama tasku madad dahril furu'. Kalau suatu bangunan itu pondasinya kuat, maka selama-lamanya pun akan kuat. Tapi kalau enggak kuat, maka bentar lagi akan hancur, roboh, bahkan mungkin bisa menjadi kuburan bagi ya penghuninya. Hal yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an, begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan para ulama mencantumkan pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah. Antum kalau baca buku-buku kitab akidah yang ditulis oleh para ulama ussalaf, ya, entah itu kitab akidah Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far Tahawi, atau akidatus salaf ashabil hadis as-sabuni, atau sahus sunnah al-barbahari atau al-muzani, atau akidah wasitiyah Syekhul Islam Taimiyah, atau kitab akidah apa saja yang ditulis oleh para ulama ussalaf, hampir semuanya memasukkan pembahasan ini dalam kitab-kitab mereka, menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah yang urgen, masalah yang sangat penting, ya, masalah yang prinsip, ya, dalam beragama. Oleh karenanya para ulama dari berbagai madhab, walaupun mereka berselisih dalam masalah fikih, tapi dalam masalah ini tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, ya, tidak ada yang menyelisihi prinsip akidah dalam masalah ini kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Karena ini masalah prinsip, pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Jadi masalah akidah ini, masalah yang sedang kita bahas ini adalah masalah ya prinsip yang merupakan garis pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Siapa yang berpegang dengan prinsip-prinsip ini, maka dia ahlus sunnah. Siapa yang menyelisihi prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ini, maka dia adalah orang yang menyimpang, maka dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Yang kedua, pembahasan masalah ini ayyuhal ikhwah berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan kemaslahatan yang sangat besar, yaitu menjaga stabilitas keamanan negara. Dan masalah keamanan suatu negara itu masalah yang sangat penting. Karena kalau negara itu aman, terjaga, kondusif, kita pun bisa ibadah dengan tenang. Kita bisa taklim, kita bisa sholat dengan tenang, ya, kurban dengan tenang, nikah dengan tenang. Coba kalau negaranya enggak aman, sholat ngumpet-ngumpet, takut nanti dibom. Ya, nikah malam pertama takut nanti dibom. Enggak tenang. Maka stabilitas keamanan negara itu apa? Sangat penting sekali. Harus dijaga, harus dirawat. Bahkan dalam banyak kesempatan, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, keamanan lebih didahulukan daripada makanan, minuman, buah-buahan, daripada nikmat-nikmat yang lain seperti perekonomian dan kesehatan. Perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 126 ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim. Ibrahim mengatakan, "Rabbij al hada baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Kata Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan negeriku ini, maksudnya negeri Mekah ini ya. Ya kita tahu Nabi Ibrahim pernah mengajak istrinya yaitu Hajar sama Ismail yang waktu itu masih bayi untuk dibawa ke Mekah yang tandus, kering, sepi. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, suruh naruh di situ, sami'na wa ata'na. Itu kehebatannya Nabi Ibrahim. Dia enggak mikir gimana nanti ya. Ya. Tega banget ini saya diperintahkan untuk ninggalkan apa? Ya, keluarga, masih bayi lagi. Itu kalau orang yang enggak kuat imannya enggak bakal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Nabi Ibrahim percaya ini perintah Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Enggak pakai sami'na wa mikir-mikirna lagi. Begitu seorang mukmin. Ya. Ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman. Dan berikanlah kepada penduduknya apa? Makanan dan buah-buahan bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang menarik di situ dalam ayat tersebut, apa yang pertama kali Nabi Ibrahim minta? Keamanan dulu. Sebelum minta buah-buahan, sebelum minta makanan, yang diminta adalah keamanan. Maka ini sebab yang kedua, faktor yang kedua kenapa kita penting mas membahas masalah ini, karena kaitannya erat dengan stabilitas keamanan negara. Sebab dengan ketaatan rakyat kepada para pemimpin akan terwujudkan stabilitas keamanan negara. Tapi kalau rakyat udah nggak taat kepada pemimpinnya, bangkang, memberontak kepada para pemimpinnya, maka yang terjadi adalah kerusakan, kekacauan, ya, bahkan bisa jadi peperangan. Yang ketiga, kenapa kita penting membahas masalah ini? Karena pada zaman kita sekarang ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini. Dan pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini terwakili oleh dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang ekstrim kepada para pemimpin. Menganggap bahwa para pemimpin itu kafir, tauhid, sehingga kita harus memberontak mereka. Karena mereka apa? Kafir. Kalau kita memberontak, kalau kita memerangi mereka, maka ini adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Kalau kita mati, matinya syahid, ditunggu para bidadari di surga. Oh, enak ya. Nah, itu apa namanya, doktrin-doktrin. Makanya pemikiran ini, yaitu pemikiran Khawarij ini, inilah biang kerok sumber dari aksi-aksi terorisme, pengeboman, radikalisme, ya, karena dia menganggap para pemimpin adalah kafir, tauhid, ya, polisinya juga begitu, ya, PNS-nya juga begitu. Akhirnya siapa yang terlibat, maka kafir semuanya. Ini orang-orang yang ekstrim dalam masalah ini, yaitu pemikiran orang-orang Khawarij. Golongan yang kedua, sebaliknya, yaitu golongan yang meremehkan, golongan yang menggampangkan masalah ini, sehingga mereka berlebih-lebihan kepada para pemimpin. Kalau tadi ekstrim, oh ini terlalu berlebih-lebihan kepada para pemimpin. Ya, mereka berlebihan maksudnya dalam menyanjung kepada para pemimpin. Ya, sebagai penjilat para pemimpin. Apapun yang dilakukan oleh para pemimpin, mereka mendukungnya. Walaupun itu bertentangan dengan agama. Ya, mereka mengkultuskan para pemimpin. Ini juga enggak boleh. Ini paham Murji'ah, ya, orang-orang yang menjilat kepada para pemimpin. Dan ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu ba'di umara, fala tusaddiquhum bikadzibihim wa la tu'inuhum ala dzulmihim." Nanti kata Nabi akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka jangan kalian mempercayai kedustaan mereka. jangan membantu keboliman mereka. Faman ya a'anahum ala zulmihim lam yarid alayyal haul. Siapa yang membantu kezaliman para pemimpin, maka dia tidak akan mendatangi telaga, diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekhul Albani dalam Sahih at-Tarhib wat-Tarhib. Oleh karenanya ayol ihwah, sikap ahlu sunnah wal jamaah ini penting untuk diperhatikan. Sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap para pemimpin, sebagaimana sikap mereka dalam masalah-masalah akidah yang lain, yaitu sikapnya wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Pertengahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Demikianlah kami menjadikan kalian, menjadikan agama kalian ini, yaitu agama Islam ini, agama yang tengah-tengah. Tengah-tengah dalam masalah apa? Ya, kata para ulama, dinullah, ya, wastun bainal ghali wal jafi. Agama Allah subhanahu wa ta'ala itu pertengahan antara orang-orang yang berlebihan dan antara orang-orang yang meremehkan.

0: Sebuah kisah seorang sahabat yang dijuluki dengan Dzul Bijadain. Di sebelah kanan orang yang berkendara dari Madinah Munawwarah ke Makkah Mukarramah, berdiri sebuah gunung dengan permukaannya yang hijau. Puncaknya yang indah, membentang luas, gunung dengan nama Warqan. Di sana sebuah warga dari kabilah Muzainah tinggal. Di salah satu bukit dari bukit-bukit yang ada di gunung yang dekat dengan Yathrib tersebut, Abdul Uzza bin Abdul Naham Al-Muzani lahir. Lahir dari bapak ibu yang miskin. Kelahirannya sesaat sebelum terbitnya cahaya ilahi di kota Makkah Mukarramah. Namun tidak lama setelah itu, takdir kematian telah menjemput ayah anak ini. Padahal dia belum genap berumur 1 tahun, sehingga kemiskinan dan keyatiman pun semakin menderanya. Di sisi lain, anak ini yatim lagi miskin, mempunyai seorang paman yang berharta melimpah dan berkehidupan makmur. Pamannya tidak dikaruniai anak yang menghiasi kehidupannya. Dia tidak mempunyai penerus yang akan mewarisi hartanya. Maka dia sangat mencintai keponakannya. Dengan demikian, secara jiwa dan harta dia telah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Anak Muzainah ini tumbuh menjadi seorang pemuda di pelataran Gunung Warqan yang hijau lagi indah. Seakan gunung yang hijau tersebut memberikan kelembutannya kepadanya, melimpahkan kejernihannya kepadanya, sehingga anak muda ini tumbuh dengan perasaan yang halus, jiwa yang jernih, dan fitrah yang suci. Ini adalah sebab lain yang meningkatkan cinta pamannya kepadanya dan kasih sayangnya kepadanya. Sekalipun anak muda Muzainah ini sudah berusia dewasa, namun dia belum mendengar lahirnya agama yang baru. Tidak sedikit pun berita penyerunya Muhammad bin Abdillah sampai ke kedua telinganya. Hal itu berlangsung cukup lama, sampai Yathrib berbahagia dengan harinya yang besar lagi bercahaya. Hari kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya sebagai seorang muhajir. Dari sini anak muda Muzainah ini mulai mencari-cari berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengamati keadaan beliau sehingga dia sering menghabiskan siangnya di pinggir jalan menuju Madinah untuk bertanya kepada orang-orang yang hilir mudik dari dan ke Madinah. Pertanyaannya dari orang yang sangat merindukan agama baru dan orang yang mengikutinya serta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berita-beritanya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya yang bersih kepada Islam, membuat hatinya yang suci untuk menerima cahaya iman. Akhirnya dia pun bersaksi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada ilah yang berhak disembah. Tiada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Semua itu terjadi darinya sebelum kedua matanya berbahagia bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kedua telinganya merasa nikmat dengan mendengar ucapan beliau. Dialah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan penduduk Gunung Warqan. Anak muda Muzainah ini menyembunyikan keislamannya dari kaumnya secara umum dan dari pamannya secara khusus. Dia keluar ke bukit-bukit yang jauh untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, jauh dari pandangan dan pantauan orang banyak. Dia menanti-nantikan dengan kerinduan yang sangat mendalam suatu hari di mana pamannya masuk Islam, sehingga dia pun bisa mengumumkan dirinya sebagai Muslim, dan selanjutnya keduanya bisa berangkat menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kerinduan untuk bertemu dengan beliau menumpuk di dadanya dan menyibukkan pikirannya. Anak muda yang beriman ini mendapati kesabarannya sudah berjalan terlalu panjang. Namun pamannya belum kunjung masuk Islam. Peperangan-peperangan yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah luput dari tangannya satu demi satu. Saat itulah anak muda ini mulai bertekad bulat. Dia menyadari akibat yang akan dia terima dari apa yang akan dilakukannya. Untuk berbicara kepada pamannya, dia berkata, "Wahai paman, aku sudah menunggumu masuk Islam dalam waktu yang lama sampai kesabaranku habis. jika engkau berhasrat untuk masuk Islam dan Allah menetapkan kebahagiaan bagimu, maka hal itu adalah sebaik-baik apa yang engkau lakukan. Namun, jika engkau berhasrat selainnya, maka biarkanlah aku mengumumkan keislamanku di hadapan orang-orang. Begitu kata-kata anak muda ini tertangkap oleh pendengaran pamannya, maka dia langsung marah besar. Dia berkata, "Aku bersumpah demi Lata dan Uzza, kalau kamu masuk Islam, niscaya aku akan mengambil kembali segala sesuatu yang ada di tanganmu yang pernah aku berikan kepadamu. Aku akan menyerahkanmu kepada kemiskinan. Aku akan membiarkanmu menjadi mangsa kelaparan dan kefakiran." Ancaman pamannya ini tidak menggoyahkan tekad anak muda ini sedikit pun, tidak menyurutkan semangatnya sedikit pun, sehingga pamannya meminta bantuan kaumnya atasnya. Kaumnya pun mulai menakut-nakuti dan memberinya harapan, mengancamnya dan membujuknya. Namun dia tetap menjawab, "Lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Aku akan tetap demi Allah mengikuti Muhammad dan meninggalkan penyembahan kepada berhala, menggantinya dengan penyembahan kepada Yang Maha Esa lagi Maha Kuat. Silahkan kalian dan pamanku melakukan apa yang kalian inginkan." Maka pamannya pun mengambil semua yang telah dia berikan kepadanya, menghentikan pemberiannya dan menghentikan bantuannya kepadanya, tidak menyisakan apapun selain kain kasar yang menutupi badannya. Anak muda Muzainah ini berangkat berhijrah membawa agamanya kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan kenangan masa kecilnya dan kehidupan masa mudanya di belakangnya, berpaling dari kemewahan dan kemakmuran pamannya, berharap pahala dan balasan yang ada di sisi Allah. Anak muda ini melangkahkan kakinya menuju Madinah. Kerinduannya yang telah lama terpatri di dalam dadanya yang hampir menghancurkan hatinya, mengarahkannya ke sana. Manakala perjalanannya telah mendekati Yathrib, dia merobek kainnya menjadi dua. Dia menggunakan salah satunya sebagai sarung dan potongan lainnya untuk menutupi bagian atas tubuhnya. Kemudian dia melangkah menuju Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermalam di sana. Manakala fajar menjelang, dia berdiri di dekat pintu kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menanti-nantikan dengan penuh kerinduan dan harapan kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia rindukan dari kamar beliau. Begitu pandangannya tertumpu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pipinya langsung basah oleh air mata kebahagiaan. Dia merasa hatinya seolah-olah hendak melompat keluar dari dadanya untuk memberikan penghormatan dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala salat sudah ditunaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia seperti biasanya memandang wajah para hadirin. Beliau melihat anak muda dari Muzainah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dari mana kamu wahai anak muda?" Maka dia menyebutkan nama kabilahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa namamu?" Dia menjawab, "Abdul Uzza." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak, akan tetapi namamu Abdullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat kepadanya dan bersabda, "Singgahlah di dekat kami dan jadilah kamu di antara tamu-tamu kami." Maka sejak hari itu orang-orang memanggilnya dengan Abdullah. Para sahabat yang mulia menggelarinya dengan Dzul Bijadain. Setelah mereka melihat dua lembar kainnya dan mengetahui kisahnya, maka dalam sejarah dia lebih dikenal dengan nama ini, Dzul Bijadain. Para pendengar yang budiman, janganlah Anda bertanya tentang kebahagiaan Dzul Bijadain manakala dia bisa hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghadiri majelis-majelis beliau, dia sholat di belakang beliau, menimba petunjuk beliau dan mengambil perilaku beliau sebagai uswah baginya. Dunia memanggilnya, namun dia menutup kedua telinganya sehingga dia tidak mendengar suaranya. Dia berkonsentrasi mencari akhirat di setiap jalan. Dia mencarinya melalui doa yang dia suarakan dengan penuh kekhusyuan dan kerendahan diri sehingga para sahabat menyebutnya Al-Awwah. Dia mencari akhirat dengan Al-Quran, sehingga dia tidak pernah henti melantunkan ayat-ayatnya yang mengharumkan segala penjuru Masjid Rasulullah. Dia mencari akhirat melalui jihad, maka dia tidak pernah tertinggal dari perang yang diterjuni oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak dia hidup bersama beliau di Madinah. Dalam perang Tabuk, Dzulbijadain memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar berdoa supaya dia mendapatkan syahadah, mendapatkan syahid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar Allah melindungi darahnya dari pedang orang-orang kafir. Maka dia berkata, "Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu yang aku harapkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu berangkat berjihad di jalan Allah, lalu kamu sakit dan mati, maka kamu adalah syahid. Jika kendaraanmu berontak, lalu kamu terjatuh darinya, lalu kamu mati, maka kamu syahid." Belum genap 24 jam dari jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, anak muda Muzainah ini demam dan meninggal dunia. Dia wafat sebagai muhajir di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, jauh dari keluarga dan kerabat, asing dari tanah tumpah darah. Maka Allah memberinya ganti dari semua itu dengan ganti sebaik-baik ganti. Para sahabat menggali kuburnya dengan tangan-tangan mereka yang suci, sedangkan yang menurunkannya ke liang lahat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau meratakan tanah kuburnya dengan kedua tangan beliau yang mulia. Sementara yang menurunkannya ke dalam kuburnya adalah dua orang sesepuh, Abu Bakar dan Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada keduanya, "Dekatkan saudara kalian berdua kepadaku." Maka keduanya menurunkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerimanya dan meletakkannya di liang lahatnya. Abdullah bin Mas'ud berdiri melihat semua itu. Maka dia berkata, "Seandainya akulah penghuni kubur ini, demi Allah, aku benar-benar ingin menggantikannya. Padahal aku sudah masuk Islam 15 tahun sebelum dia."
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جافته شعب وعشيرته لا تسامي عشيرة سابا
2: فائدة كثيرة Seandainya kita tidak terkenal di kalangan malaikat, tanda buruknya kita. Adapun kalau kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi lebih selamat. Dan terkenalnya kita di kalangan manusia, boleh jadi fitnah dan bisa menjadi musibah. Seandainya orang kaya terkenal di kalangan manusia, boleh jadi bisa mengancam harta kekayaannya. Seandainya yang terkenal itu orang soleh agamanya, boleh jadi terkenalnya itu bisa menjadi pintu fitnah merusak agama dia, karena akan terkena fitnah atau syuhrah, fitnah keterkenalan. Yang ini justru sangat sering sekali dihindari oleh para salaf kita. Ayub As-Sikhtiyani, beliau kalau berjalan antara pergi dan pulangnya, terkadang selalu mengambil jalan yang berbeda. Satu saat dia berjalan dengan kawannya, dan kemudian dia menempuh jalan yang agak jauh muternya. Kata kawannya, "Lewat sini lebih dekat." Kata dia, "Enggak. Saya khawatir lewat jalan ini ada orang-orang yang mereka itu begitu ketemu saya memberikan penghormatan khusus." Ini yang dia gak mau. Karena tahu tentang siapa itu Ayub As-Sikhtiyani. Demikian juga, ikhwatillah, Saya kira kita semuanya sudah kenal kisah Qais Al-Qarani. Seorang dari suku Qaran dari negeri Yaman yang pernah punya penyakit sopak, lalu disembuhkan Allah dan disisakan selingkaran kecil. Dia dikatakan Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Walaupun dia bukan seorang ulama, Qais Al-Qarani bukan seorang ulama, sehingga namanya pun tidak terkenal. Karena sebaik-baik orang itu sangat ditentukan dengan nilai ketakwaannya. Boleh jadi dia bukan ulama, tapi nilai ketakwaannya sangat tinggi. Yang jelas dia disebut oleh Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Sehingga Umar bin Khattab pernah, Nabi pernah menyampaikan kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, seandainya engkau nanti ketemu dengan orang namanya Qais Al-Qarani, mintalah dia agar berdoa kepada Allah memintakan ampun untukmu." Waktu Umar bin Khattab beliau menjabat sebagai seorang khalifah, selalu ketika ada rombongan dari Yaman dicari-cari, ada enggak di antara kalian yang namanya Qais Al-Qarani? Satu saat ada rombongan di antara mereka, itu ada Qais Al-Qarani. Dan ternyata Qais, kalau istilah orang kita, hanya orang belakangan, tukang sisa, tukang nyapu, bersih-bersih, orang yang tidak diperhitungkan. Tapi ternyata orang seperti ini memiliki nilai kualitas ketakwaan yang sangat tinggi, atau punya nilai amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Dan boleh jadi, kata Nabi, ada orang yang mereka ini penampilannya, kalau dalam bahasa kita, orang bejaji. Tahu enggak? Orang bejaji. Tahu? Enggak tahu. Orang bejaji. Enggak diperhitungkan orang, enggak, pokoknya orang bejaji. Hah? Enggak menjanjikan. Enggak meyakinkan. Pokoknya dilihat potongannya itu enggak potongan orang yang layak untuk diperhitungkan. Kalau dia datang ke rumah orang, madfu'un bil abwab, ditolak, bakal diusir. Ibaratnya kayak pengemis kere yang letek, kemudian dia enggak layak untuk diterima sebagai tamu. Tapi lau aqsama 'alallah la abarra. Kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan apa yang menjadi sumpah dia. Karena tingginya derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qais Al-Qarani kemudian intinya ditemui oleh Umar. Anda yang namanya Qais Al-Qarani dari Yaman, dari suku Qaran, punya penyakit sopa, disembuhkan Allah, lalu tinggal sekian. Semuanya dikroscekkan, benar semuanya. Kata Umar, "Ya Qais, doakan saya, mintakan ampun kepada Allah untuk saya." Maka setelah kejadian ini, hampir semua pejabat, gubernur baratnya, bupati, dia pengen ketemu dengan Qais. Maka Qais pun kemudian justru menghilang, gak tahu kemana, dalam rangka menghindari fitnah syuhrah. Contoh ketiga, ada seorang yang terkenal ahli ibadah, doanya mustajab, seorang yang bertakwa, Yazid Al-Aswad. Satu saat seorang amir mengadakan salat istisqa, musolat untuk minta hujan dan gak segera turun hujan. Maka dia panggil yang namanya Yazid. Ibnu Aswad, hendaknya dia berdiri. Berulang-ulang dipanggil gak berdiri. Akhirnya dia berdiri. Dalam rangka memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Maka setelah dia berdoa, dalam waktu yang sangat singkat, hujan deras, turun deras. Terkenal dia di kalangan manusia. Maka apa kata dia berdoa kepada Allah, ya Allah, orang ini itu si Sultan, si Amir, telah membuat aku terkenal. Ambillah diriku, ya Rob. Seminggu setelahnya, dia mati. Fitnah tu syuhrah, fitnah yang diantara yang sangat mengkhawatirkan orang-orang soleh. Dan diantara perkataan salaf, diantara terakhir yang tercabut dari hati seorang soleh itu hubbur ri'asah. Suka menjadi orang yang terdepan, memegang kepemimpinan, memegang jabatan, istri orang yang mereka serba terpandang. Terdepan, diperhitungkan, ini penyakit yang demikian. Maka seandainya kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi itu bisa justru menyelamatkan. Tapi kalau kita tidak terkenal di kalangan malaikat, itu tanda keburukan, karena berarti kita jarang duduk di majelis-majelis kebaikan.

Syaitan tidak akan membiarkan manusia berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, syaitan akan terus membiarkan manusia berada dalam keburukan. Kami akan mencoba menyebutkan beberapa contoh dan ini krusial untuk kita ketahui. Di antaranya, syaitan itu menggoda dalam akidah kita, Pak. Jangan dibilang bahwa kalau kita ini sudah seorang muslim, sudah seorang mukmin, akidah kita sudah baik, syaitan akan membiarkan. Tidak. Syaitan benar-benar akan menggoda kita sampai syaitan berhasil membuat kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan godaan syaitan dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamatsalis syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti perumpamaan syaitan saat ia berkata kepada manusia, membisikkan, "Hai manusia, kufurlah." Setelah manusia itu kufur, maka syaitan akan berkata, "Inni bari'um mink." Maaf ya, saya berlepas diri dari kekufuranmu itu. "Inni akhafullaha rabbal alamin." Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb alam semesta. Jadi digoda sampai kufur. Setelah kufur, syaitan berlepas diri. Kenapa? Karena itulah tujuan syaitan menjadikan manusia yang kufur tadi menjadi sahabatnya di neraka sa'ir. Jadi syaitan itu menggoda sampai pada bagian akidah, Pak. Kalau akidah itu kita umpamakan seperti akar sebuah pohon, dialah yang paling pangkal, begitu ya. Kalau pohon itu ingin dimatikan, kita tidak petik rantingnya. Kalau kita petik rantingnya, dia akan tetap tumbuh. Bagaimana caranya mematikan pohon? Ambil bagian akar yang paling pokok, putus, maka dia akan mati. Jadi akidah ini digoda, Pak. Akidah kita ini tidak dibiarkan. Syaitan akan terus menggoda, menggoda, dan menggoda. Demikian pula syaitan akan menggoda kita untuk beribadah. Dalam ibadah, syaitan akan menggoda. Tidak pernah selesai. Tidak pernah patah arang. Syaitan menggoda kita dalam ibadah. Di antaranya dalam taharah. Di dalam bersuci. Dalam beberapa riwayat yang sahihah dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan akan terus menggoda manusia sampai pun dalam hal bersuci. Sehingga ketika ia mau bersuci atau setelah bersuci, dia mendapatkan bahwa dirinya itu seakan di bagian belakangnya, mohon maaf, di bagian duburnya itu ada sesuatu yang berkedut-kedut. Dia pikir itu adalah angin yang keluar sehingga wudunya batal. Apalagi kalau sudah masuk dalam sholat. Sehingga Nabi berpesan, jika kalian mendapatkan sesuatu di bagian dubur kalian di belakang itu, maka tidak boleh keluar alias membatalkan salat sampai dia benar-benar mendengar suara angin atau mencium aromanya. Kenapa? Karena itu adalah bisikan dan godaan syaitan. Wih. Digoda manusia dalam ibadah, dalam bersuci. Dalam salat juga demikian. Jadi di dalam sholat seseorang itu digoda.

0: Dengarkan ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dikumandangkan azan salat, syaitan itu akan lari terbirit-birit sampai dia tidak mendengar azan. Jadi syaitan akan lari. Bahkan Nabi menyebutkan walahu durat. Saat syaitan itu lari terbirit-birit, dia terkentut-kentut. Syaitan itu punya kentut. Jadi sampai terkentut-kentut, dia lari jangan sampai mendengar azan. Fa'idha quziyat ta'zin akbal. Kalau azannya sudah usai, dia balik lagi. Mendekat dan menggoda manusia kembali. Wa'idha thuwiba bisalah adbar. Kalau iqamah dikumandangkan, iqamah Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah, dikumandangkan, lari-lari lagi. Sudah selesai, dia balik lagi. Masuk juga ke dalam masjid dan menggoda. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsih. Sampai dia menyelinap, masuk ke dalam ruang pikir seorang hamba jelang salatnya. Kemudian syaitan berkata, udhkur kadha. Coba ingat ini, daganganmu laris apa tidak? Coba ingat itu, masakanmu enak atau tidak? Coba masuk ini, anakmu lulus ujian atau tidak? Coba masuk itu, pakaianmu kehujanan atau tidak? Terus digoda. Hatta yadhallar rajulu ma yadri kam shalla. Sampai dia tidak sadarkan diri sudah sholat berapa rakaat. Subhanallah. Karena syaitan tidak akan membiarkan kita dalam ibadah. Jadi satu yang pertama, godaan syaitan terhadap akidah. Yang kedua, godaan syaitan terhadap ibadah dengan semua ragamnya. Ada bersuci, wudu, taharah, ada salat, ada baca Al-Quran, dan selainnya.
1: Sudah infak 5 bulan ini?

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga.

0: ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Sedaya puja pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala, zat ingkang sampun nyipta ngreksa lan murba masesa mubah musi ing jagat. Saisinipun salawat serta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah kagem para kula wangsanipun, para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu iman nindakake ngethok tularake menggah pun apa ingkang dados sunnah lan piwucalipun Nabi ngantos dumugi puputing jaman. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya, Kang Mas Mbakyu lan adik-adik jamaah pengajian Cahaya Sunnah, wabil khusus jamaah Masjid Al-Huda Kismaya Sonjampen mriki, dalu niki kita saged pinanggih awit karana sih wilasanipun Allah Ta'ala, awit karena takdiripun Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kanthi pakempalan pepanggihan pengaosan dalu niki, sedaya ingkang nembe nandang gerah enggal-enggal dipun paringi waras wiris brigas trengginas Allahumma amin, saged lestari ingkang KST jumbuh ingkang sarwa ginayuh lan sembodo ingkang sarwa jinongko ayu ayom tentrem selamat dunya dumugi akhirat Allahumma amin ya rabbal alamin. Ewan dene irah-irahan pengawasan dalun iki magepokan kalian masalah takdir nggih, ning judule genahe napa kula mboten pati kelingan niku, pokoke ngrembug masalah takdir utawi al-qada'u wal-qadar. Takdir menika sampun sami dipun pahami sesarengan. Bocah-bocah cilik ugi sampun mangertosi maknanipun takdir. Wis ginaris. Nggih, sampun dipun kersakake dening Allah Subhanahu wa taala. Saperangan ulama wonten ingkang bentenaken antawisipun al-qada' kalian al-qadar. Saperangan ulama sanesipun dawuhake al-qada' kalih al-qadar maknanipun sami. Ewan dene ingkang misahake ingkang bedakake paring dawuh al-qadaru sing diarani qadar kuwi ilmullahi ta'ala bima takunu alaihil makhlukat. Inggih punika seserepan utawi ngelmu ingkang dipun gadai dening Allah magepokan kalian lelampahanipun, magepokan kalian lelakone sedaya makhluk fil mustaqbal wonten wekdal ingkang badhe dateng, menika dipun wastani qadar. Dados ngelmunipun Allah Ta'ala magepokan kalian lakone menungso kabeh dan ngalam dunia. Ewan dini al-qada huwa ijadullahi lil asya hasba ilmihi wa iradatih. Gih menika nalika Allah Subhanahu wa taala nyipta sedanten kedadosan prastawa peristiwa ingkang mapan wonten salumaing jagat sakurepe langit. Niku dipun wastani napa? Qada. Nggih nek takdir niku ngilmune Allah, nek qadar niku ngilmune Allah, nek qada niku nggih pangertosan ingkang dipun mangertosi dening Allah lajeng dicipta terus terjadi. Ngoten niku dipun wastani napa? Qada. Bapak Ibu sedaya, iman pitados percaya dumateng takdir niku pinangka rukun iman. Nai wonten tiyang Islam kakung setri gede cilik enom tuwa kok mboten percaya dumateng takdir longsor agamanipun. Bubrah akidah lan keimananipun satemah dheweke mboten dadi wong sing iman. Bila Nabi nate dipun suwuni pirsa dening malaikat Jibril, "Ya Muhammadu, he Muhammad, akhbirni anil iman." Kandakno marang aku apa kang diarani iman kuwi. Kosok wangsulipun iman, wong sing iman berarti wong sing kafir. Lho iman niku napa supaya wong mboten dadi wong kafir? Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sing diarani wong iman kuwi wong sing dudu kafir kuwi wong sing iman marang Allah, iman marang para malaikat, iman marang para rasul, iman marang kitab-kitab suci sing diudunake Allah ten ngalam donya niki. Iman marang dina kiamat ingkang pungkasan iman marang takdir. Setunggal kemawon saking rukun iman niku kok ical saking jiwangga kula panjenengan sedaya nggih nuwun sewu panjenengan kedah mbaleni syahadat. Ateges sampun mingerke blate. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wonten salebetipun hadis sahih riwayat Muslim. Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab niku nate dipraduli. Nate dinapa? Praduli, nate dikabari. Nganu, Ibnu Umar ten wewengkon mriku niku wonten seperangane menungsa sing mboten gelem iman marang takdir. Ibnu Umar niku sahabatipun Nabi dawuh, "Walladzi nafsu ibni Umar biyadih." Demi zat sing nyawane Ibnu Umar kuwi ana astane, nggih menika maknanipun demi Allah. Sebab sedaya jiwane manungsa menika wonten panguwaosipun Allah Subhanahu wa taala. "Lau kana li ahadihim," kuwi wong-wong sing ora gelem iman marang takdir kuwi, "menawa duwe mislu Uhudin zahaban," emas sing gedene sak gunung Uhud. Gunung Uhud niku dawane 7 kilo niku, Pak. Kira-kira mriki dugi pundi? 7 kilo niku. Mosok Klaten sah? Kartosuro nggih. Nggih Delanggu menen. Nggih dinyang sithik ya kandang menjangan. Mriki dumugi kandang menjangan rupa gunung emas kabeh. Menawa dheweke duwe emas gedene sak gunung Uhud. Nek ten Madinah niku wonten Jabal Uhud, nek ten Bayat ngen kula mereka wonten napa? Jabal Ahad, Pak. Ning piyai Bayat, ilate ilat Jawa kondo Jabal Ahad niku ora teteh dadi Jabal Akad. Wah, gede ini sak Gunung Jabal Akad. Gunung Jabal Akad itu tenggen kula mriki ten Bayat. Mang dolan mengki kula terke. Tekan kaki gunung gek mang munggah dhewe. Kula nek kon ngeterke munggah wegah. Mengki ndak kesel. Matur nuwun saestu nggih, Pak. Niki pesen ki angkringan pundi niki, Pak? Matur nuwun saestu. Mah wetangi werna loro. Kita lajengaken malih nggih. Ibnu Umar dilapori wonten seperangane menungsa sing mboten iman dumanteng takdir. Menungsa kaya ngono kuwi nek duwe emas gedene sak gunung Uhud. Summa tumuli anfaqahu di infaake fi sabilillah. Ana sandure margine Allah, maka bilahullah. Allah Subhanahu wa taala ora bakal nampa, ora sudi nampa sedekahe hatta nganti yu'mina dheweke iman bil qadari marang takdir. Niku dawuhipun sahabat Nabi sallallahu radhiyallahu taala anhu. Ila menawi wonten jamaah dalu niki sing dereng iman marang takdir nggih, ijik bekah beku enek nampa napa nggih? Balak bebendu musibah sikile midak riya bekah beku hai. Jenengan midak ri napa midak telek napa midak letong niku sampun sinerat ginaris wonten takdir. Dalilipun pundi? Wonten kathah ayat nggih, wonten hadis nggih, wonten mila Ibnu Umar ngendika nek ra iman marang takdir infak sak gunung emas ora ana gunolan paedahe. Nauzubillahi min. Dadi bapak ibu nek rawuh mriki salat 50 taun dangunipun terus nindakke umroh niku pendak 3 sasi pisan le umroh niku. Niku mboten wonten guna lan paedahe nek dereng kersa iman dumateng takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Mila Nabi wonten hadis sahih ugi dawuh, awal ma khalaqallahul qalam faqala lahu uktub. Qala wa ma aktub? Qala uktub ma huwa kain ila an taquma sa'ah. Awal niku para ulama benten pamanggih wonten sing maca awalu wonten sing maca awala. Nek diwaos awalu ma khalaqallahul qalam, makhluk sepisan sing dicipta dening Allah kuwi kolam. Qala lahu uktub, Allah taala dawuh marang kolam, tulisen. Qala wa ma aktub, si kolam niku maknane pulpen nggih, petelot. Si kolam niki matur, kula ajeng nulis napa ya Allah? Uktub ma huwa kain ila antaku masa'ah, tulisen sekabehi kedadean prastawa sing bakal dumadi nganti tekane dina kiamat. Dadi enten trek liwat teng ngarep mriku niku, Pak. Niku pun ditulis, Pak. Sederenge donya langit dipun cipta. Nggih. Jenengan pengajian mriki ngantuk pun ditulis iki. Dadi gelundung ringis. Nek ngaji ngantuk gelundung terus ringis. Enten mboten? Teko rene ra wonge. Teko. Mang gugah, Pak. Seseli roti ngono gitu. Ini aja jeli roti. Ngen lambene lho dumatane. Untuk seseli matane malah keculek. Tekan ngendi to, Pak, ngrembugane? Kolam. Nggih. Dadi para ulama niku benten pamanggih makhluk sing sepisanan dicipta dening Allah niku napa? Seperangan ulama dawuh makhluk sepisanan kuwi kolam, sebab Kanjeng Nabi dawuh makhluk sepisanan sing dicipta dening Allah kuwi kolam. Ning seperangan ulama dawuh makhluk sepisanan niku arsy, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Satemah piyambake pun anggene maos hadis niku awwala ma khalaqallahul qalam. Nalika sepisanan Allah nyipta si kolam, niku berarti kolam niku dudu sing nomor siji. Nalika sepisanan aku mangan bakso, napa sadurunge mangan bakso ora tau mangan apa-apa? Nate mboten. Aku ki nalika pisanan mangan sate kirik, naudzubillah min dzalik. Napa sadurunge mangan sate kirik ora tau mangan? Mangan to nggih? Awwala ma khalaqallahul qalam. Nalika sepisanan Allah nyipta si kolam, maknane saderenge Allah nggih sampun nyipta nggih menika arsy. Qala lahu uktub, Allah taala dawuh tulisen. Napa sing ajeng kula tulis ya Allah? Kabeh perkara kejadian sing bakal dumadi ning alam donya nganti tekane dina kiamat. Kelebu presidene sesuk niki sinten? Mboten sah bunek jenengan. Ora sah judeg cah, tak kandhani kowe. Sebab niku sampun sinerat ginaris lan tinulis kejero kaya manuk beranjangan, kopat kapita kaya petit ulo tapak angin, ulo simbah, ulo lari angon. Nggih, ora bakal bisa ngungkuli takdiri Allah Subhanahu wa taala. Pun bibar niki pokoke jenengan mang saring legeses mboten usah menggalih sing maneka warna. Sing penting aku mulih pengajian, imanku marang takdir saya madhep saya mantep niku kang wigati. Jadi tiang-tiang sing mboten iman dumateng takdir niku disatru dening Allah taala, digedhingi, ora ditampa ngamal saleh. Kosok wangsulipun. Dikosok lan di wangsulake Allah Subhanahu wa taala maringi pangalembono dumateng titahipun ingkang kersa iman dumateng takdir. Tumuli Allah taala dawuh mapan wonten suratul Baqarah. Surat napa? Al-Baqarah. Maknane sapi wedok. Al-Baqarah niku sapi wedok. Alladzina wong-wong kang idza nalika asabathum musibatun, ketiban musibah. Wong-wong kang nalika ketiban musibah qalu dheweke matur inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Awake dhewe iki asale saka Allah lan bakal bali marang Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah niku sangkan paraning dumadi. Wong sing gelem kandha ngono kuwi nalika ketiban musibah awake dhewe asale saka Allah bali nyang Allah. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim. Wong kaya mangkono iku kang bakal diparingi selawat saka pangerane wa rahmah lan digrujuki sih wilasanipun Allah taala. Wa ulaika humul muhtadun, lan wong kang kaya mangkono iku wong-wong sing diparingi hidayah. Pituduh. Dadi nek mboten iman marang takdir ajur agamane, ning nek iman marang takdir dadi napa? Pikantuk solawat saking Allah, pikantuk rahmat saking Allah, diparingi hidayah, keselamatan wonten alam dunia, selamat wonten alam akhirat. Mila samangke kula badhe ngaturaken menawi wekdalipun tasih wonten nggih, guna paedah manpangat wong-wong sing iman marang takdir niku napa mawon. Nggih. Ananging saderengipun kawula badhe ngaturaken bilih keimanan kula panjenengan sedaya dumateng takdir niku mboten bakal sampurno kejawi nalika awake dhewe niku iman dumateng patang perkawis. Nggih, perkawis cacah sekawan. Ingkang sepisan apa? Alkitabatu. Umat Islam sedaya niku, gedhe cilik, enom tuwa, lanang wadon, sing melek, sing ngantuk, kabeh wajib iman dumateng Alkitabah. Alkitabah niku maknanipun tulisan takdir. Bilih sedonten perkawis ingkang dumadi teng alam donya wiwit awal donya ngantos akhir donya sedaya sampun sinerat tinulis lan ginaris wonten Lauhul Mahfud. Dalilipun pundi Ustadz? Lawau hadis pun kula wacake magepokan kalian makhluk sing diarani napa? Al-Qalam. Jadi sedanten kedadosan sampun dipun tulis nggih sederengipun donya langit saisinipun menika dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wonten tulisane, si fulan iki jenenge iki, si fulan sesuk lahire bobote semene, si fulan kuwi sesuk mati neng kene, iki sesuk mati neng kasur, iki mati kaget. Nggih. Sing iki mati keleleken bluluk pamane. Enten sing ketiban blarak niku sedaya sampun sinerat, sampun ginaris. Namung kewolo awake dhewe mboten ngerti seratan kala wau. Nek ngerti ya bahaya no. Nggih, aku wis ngerti kok. Sesuk iki aku bakal matine husnul khotimah, husnul khotimah. Wis rasane ibadah. Kowe ra ngibadah ngopo? Awang aku wis cetos husnul khotimah. Ngopo dadak ngibadah? Wong kon entek-entekane aku ya mlebu swarga. Rasane kat ngaji bareng ra perlu aku wis mlebu swarga kok. Semanten kuwi nek ngerti papane wonten neraka. Serasa ngaji, lah ngopo dadak ngaji? Wong ora ana gunane sesuk ra urung ya nyemplung neraka. Dadi mboten enten gunane urip, wis tak mati wae lah wong sesuk ra urung ya neraka e. Apa tak seneng-senenge lah uripku? Tak mendem, duwe pepinginan apa turuti. Wong tek-entekane ya mlebu neraka. Ning seratan kala wau mboten wonten sawiji ingkang saged mangertosi. Jawi Allah Subhanahu wa ta'ala lan para malaikat, la yamassuhu illal mutahharun. Ora bakal bisa ndemok kitab iku kejaba makhluk sing suci. Ya, sepiran ulama ndadosake ayat niki pinangka dalil wong wadon sing nembe haid mboten kena ndulit mushaf Al-Qur'an. Niki miturut sepirangan ulama sanesipun kirang trep ku kirang leres. Nggih, sebab istilah Al-Qur'an kanggo nyebut menungso niku mboten nggunakake mutahharun. Nek mutahharun niku sesebutan kanggo malaikat. La yamassuhu illal mutahharun maknane tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali para malaikat yang disucikan. Jadi mutahharun niku malaikat, dudu menungso. Nek menungso istilah Al-Qur'an gunakake mutatahhirin. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang selalu berusaha bersuci menungso. Nek malaikat rasa berusaha mutahharun senantiasa disucikan. Mboten enten najis e babar blas malaikat niku. Lan la yamassuhu niku kembaline ten Lauhul Mahfud. Senes ten mushaf Al-Qur'an sing ten masjid-masjid niku. Ada dasar niki sepirang ulama dawuh wong wadon nggih tetep kena demok Al-Qur'an, tetep kena maca Al-Qur'an, wabil khusus para guru-guru tahfid. Ustazah kula ajeng setoran apalan rasa sik. Lah ngopo tanggal abange mudeng apa ora? Lah pinten dinten 15 dina. Ayo pondoke bubar mawut. Santri watine seneng 8 taun rampung-rampung apalane ngene. Pendak sasi sudo 15 dina. Nggih, dereng mengkene ni nifas. Sing penting nggih darah haidipun mboten ngantos napa ngupai. Wallahu taala alam. Ingkang angka kalih sasampunipun iman dumateng catetan takdir, kula panjenengan sedaya iman dumateng napa? Ilmunipun Allah Subhanahu wa taala. Maknanipun napa? Allah niku mangertosi sedanten perkawis prastawa peristiwa ingkang sampun kalampahan, ingkang nembe dumadi lan dereng kalampahan. Sedaya sampun dipun mangertosi dening Allah Subhanahu wa taala. Kata si fulan niku sesuk matine tanggal piro? Allah pirsa mboten? Pirsa matine ning endi? Carane ya gene, keleleken apa lara? Apa kecelakaan? Napa nembe pengajian meninggal dunia niku sedanten Allah sampun pirsa. Lan napa niku jenenge hukum syariat sunnatullah netepake menungsa niku bakal mati jumbuh cocok karo pangkulinan adat lupiane saben dina. Nek panjenengan asring pengajian insyaallah sedane nggih nalika pengajian. Nek nalika mendem nggih sedane keleleken gendul. Nek asring ngadu jago nggih matine matane di diteladung nganggo jalune jagone ku temancep jelep ngoten niku tembus naudzubillahi min dzalik. Dadi tiyang niku mati ada dasar adat pakulinanipun saben dinten. Mila nalika gadah pakulinan niku diupayakake nggih pakulinan-pakulinan ingkang ingkang sae. Asring sedekah nalika antum sedekah niku klipuk ngoten niku. Enten mboten wong ceramah mati niku. Enten ing jarang, Pak. Langka. Saestu niku. Nek wong ngruwake pengajian mati niku akeh, Pak. Tenanan lho niku. Eti nek jenengan ajeng dhisik monggo. Kula kon keri tak sabar. Wal huwal huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Allah iku ora ana sesembahan ingkang wenang diibadahi kejaba Allah, lan Allah niku maha mirsani ingkang nyata lan ingkang gaib. Nggih, semut ireng sing mapan wonten burine watu ireng, wonten sak lebetipun gurun padang pasir ingkang ireng, ditutupi wengi sing ireng geteng, niku Allah Subhanahu wa taala pirsa. Gedrukane semut niku Allah taala pirsa. Jenengan pirsa mboten semut gedruk-gedruk? Suarane piye semut gedruk-gedruk? Mboten saged. Godhong sing ceblok kleyang kabur kanginan kandang langit kemul mega, niku Allah Subhanahu wa taala mirsani. Grenjet-grenjete atine jenengan sing mapan nanti jero atine Allah sedaya pirsa. Nggih. Iku keimanan dumateng takdir. Ingkang angka 3 al-masyiah. Kersanipun Allah Subhanahu wa taala sedanten prastawa ingkang dumadinten ngalam donya niku sedaya sampun dikersake dening Allah taala. Mboten wonten sing mboten. Wontenipun tiyang maksiat niku dikersake Allah taala. Wontenipun dajjal, wontenipun tiyang ngapusi niku dikersake dening Allah Subhanahu wa taala. Lan sedaya wonten hikmahipun. Nggih, sampun ginaris. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Lan kersamu kuwi tetep gumantung kersane Allah Subhanahu wa taala. Pangeran sing murba masesa mubah musing jagat sak isinipun. Alkitabatu al-ilmu alkitabatu al-masyiatu ingkang pungkasan al-khalqu. Al-ilmu Allah Maha pirsa sedanten prastawa. Alkitabatu Allah sampun nulis sedanten peristiwa. Al-masyiatu Allah ngersake. Ning mboten sedanten sing dikersake dening Allah niku ditresnani dening Allah. Tuladhanipun Allah ngersake wonten tiang-tiang duraka dumateng tiang sepuhipun kalih. Ning Allah tresna mboten kalih kedurhakaan mboten. Ananging Allah taala ngersake wontenipun tiang-tiang durhaka niku wonten hikmah agung kanggo mbedakake lan kanggo kaca benggala tumrapipun umat Islam ingkang nggadahi krentek melayu ngadoh saka kedurhakaan. Ingkang pungkasan menika al-khalqu maknanipun Allah nyipta sedanten prastawa ingkang mapan ten ngalam donya. Allah nyipta menungsa nggih nyipta tumindake menungsa. Jenengan mboten saged ngedepke mripat ngeten iki nek mboten dicipta dening Allah Subhanahu wa taala. Jenengan mboten saged maos zikir senadyan sak tembung kejawi nalika nggih lisan niku dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala. Swanten niku dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sugih, jenengan melarat, jenengan sehat, gerah. Alhamdulillah. Niku sedanten sampun dipun cipta dening Allah taala. Mila mboten sah gresula, mboten sah bunek, judek, menggalih panggesangan ten ngalam donya. Menawi sekawan niki sampun dipun imani ateges keimanan kula panjenengan sedaya dumateng takdir menika sampun sampurna. Guna paedahipun napa? Tumakninatul qalbi. Ati, jiwa, pikiran, penggalih niku samangke badhe dados tentrem lan ayem. Dodol udan gejebreh rapayu wis di mangertosi dening Allah, wis ditulis dening Allah, wis dikersake dening Allah, wis dicipta dening Allah, aku sak derma nglakoni. Ngoten niku, tentrem pak ayem. Sing penting berusaha. Allah ndawuhke usaha awake dhewe usaha nyambut gawe. E wontene hasile menika sedanten sampun dados kersanipun Allah taala. Jadi tiang-tiang ingkang iman dumateng takdir niku pak tentrem ayem pak. Duite ilang niku kula gadah rencang niku ngumbahke mobil. Tase isi 20 juta. Padahal piantune niku gagah gedhe dhuwur, birawa pideksa lan Sentosa nek Cinandrana kaya Raden Bratasena. Otot kawat balung wesi, sumsum gegolo, delamane pacul, bokonge ceret. Pokoke ora tedas tapak paluning pande, nggih. Sinudu bengkong tinombak bengkong. Niku guagah gedhe dhuwur. Terus nyambute damel napa? Jenengan pirsa mboten? Ora ngerti wae rung tak kandhani ya. Nyambute gawe niku, Pak, tenuso kambangan niku. Mungsuhe niku tawanan-tawanan kelas kakap. Jadi nek enten tawanan nggih preman gedhe dhuwur ngamuk niku mengki sing nandangi wong niki. Nggih. Kulo nate salaman niku kaya salaman karo watu kae. Iki tangan apa botol ya? Saestu. Wawake metekol guotot niku, Pak. Wis ora kebayang lah. Lah niku nyalahke dhuwit 20 yuta ten pencucian mobil niku rampung mobilnya pun dicuci mulai lali tasnya mboten digowo. Diparani ten tempat cuci mobil. Mas, tas kula wae keri ten mriki ta mudi? Mboten ngerti kula saestu kula mboten ngerti kok. Ban niku terus dheweke niku ngantuk. Ngantuk tangi-tangi pun ten rumah sakit niku. Sebab napa? Jeglek, Pak. Dhuwit 20 yuta ku ra eneng. Kok kula mboten ngerti. Ah, langsung ngene kuwi. Monggo gagah gedhe dhuwur. Kelemane dikeplak dhuwit 20 yuta. Semaput jengkelan, Pak. Berkalang ta tanah. Nggih. Ing nek jenengan niku kelangan dhuwit 20 yuta, ya sak wat mak prempeng. Ning kudutan saya ning, oh, wis dikersake dening Allah. Ya wis. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong aku lahir procot ya ora ngantongi dhuwit 20 yuta. Nggih mboten? Jenengan lahir ra ya ora nggawa napa-napa to nggih. Jone 20 yuta dul. Katok sempake ra duwe kok. Lahir le udo ra nggawa napa-napa. Nek dipendhet melih dening Allah Subhanahu wa taala nggih ampun berarti memang dudu rezekine. Nek tesih rezekine bali, Pak. Kula pun mbuktekke makaping-kaping ngisi pelatihan jagal laptop kula gigol, Pak. Tekan gone, laptopku kok ra ono dul. Akhirnya mulih kula, ya wis dur rezekine. Tekan ngomahe lah, la laptop endi pi? Mbuh ilangan. Lah kuwi ra nggih pengumuman rasa aku. Lah kok ditemu wong niku ndelalah takmir masjid sing nemu niku. Diumumke teng Facebook niku, ditemukan tas berisi laptop kalih golok ngoten. Iki tak begal apa? Akhirnya nggih niku nggen kula niku jenengan ten pundi? Kula jupuke mboten sah. Ampun nenten ikhwan-ikhwan le moro mriko jenengan cukup lenggah ten omah laptope teko dhewe. Mengko laptop niku ora duwe sikil iki. Teko dhewe. Melih dereng dangu niki kula numpak sepur saking Bandung jurusan Klaten. Nggih, medhun niku ajeng mendhet dompet, mbah kok. Dompetku ora ono. Mengko isine duit, SIM, STNK loro, nggih macam-macam niku surat niku. Kula mak prempeng to, wah ilang cah piye ya iki yang. Terus kula kelingan kanca kula sing kecelakaan niku. Alhamdulillah. Kula sakuat muni ngoten. Alhamdulillah ya Allah, dompet kula ilang ning awak kula sehat seger waras brigas trengginas. Senadyan nggih kadang kula dicokot asu. Asam urat niku lho. Dudu kirik dudu. Akhirnya kula mulih ngene. Lapor mbok wedok, dompet kuwi ilang. Wah, lak piye meneng wae aku ngono. Ora kok kan lambe aku. Ora gawe pengumuman bi rasah aku. Lah kok dalu jam 3 esuk niku kula tekan ngomah, jam 9 esuk ditelepon, Pak. Dengan Pak Fulan, nggih, kula ngene. Napa enten barang sing ilang? Nggih, dompet kula ilang kok aku. Atas nama sinten niki isine napa mawon niki mang jupuk ten stasiun balapan. Oke, kula. Kula pun nyepake duit, nyepake hadiah. Kula kei moh tenan. Iki pinaka matur kula. Mboten saestu. Ini sudah jadi tanggung jawab kami. Nggih nek duit mboten nak nu niki mawon buku tolak melarat sido sugih niku nggih mboten pareng saestu. Ya wis aku. Malah kula mikire ngeten iki. Nek duitku sak juta sing ning dompet kuwi ilang, pepete rapopo sing penting SIM STNK. Soale nek ngurusi ruwet tenan, Pak. Judek aku nek nggon urus urusan ngoten niku. Terima kon macul aku, asli tenan. Mbleh sapi mbetheti malah seneng kula. Nek kon ngurus surat-surat niku judek kula. Malah duwite wutuh, STNK SIM wutuh kabeh nek ijik rezeki. Enten kanca kula dompete ilang. Nggih. Wah, jarane ustaz ki nek cek rezeki bali, tak sabar-sabar ki. Dintene sedina sewengi. Ora teko ya. Sik, sabar sik, dinten. Nganti telung dina, wah kudu nang Polres iki. Jarane kanca kuliane, ngelmu mulurung gaduh ngeten. Carane kena ditiru ning takdir Allah mboten saged diatur. Nggih, sedanten sampun ginaris. Mila nek jenengan iman dumateng takdir, insyaallah penggalih dadi tentrem lan ayem. Allah Taala dawuh ngeten, "Likaila ta'sau 'ala ma fatakum." Supaya sira iku ora judeg, bunek lan bludreg marang sekabehe barang sing ilang saka kuwi. Wala tafrahu bima atakum, lan aja gemblung kumalungkung marang kanugrahan sing tumeka marang sira. Jadi tiang sing iman dumateng takdir niku, nek dheweke sugih ya ora gemblung kuma lungkung, Pak. Sebab yakin iki bondoku iki wis ditakdir iki dening Allah. Pinter dodolku kaya ngapa? Teori marketing jos gandos kaya ngapa? Iklan ten pundi-pundi nek Allah Taala mboten takdir iki payu ya ora bakal payu. Jadi mboten gleleng wong sugih niku nek iman marang takdir. Kosok wangsulipun dikosok lan di wangsulake. Nek enten wong kere nggih, sudra papeki kleyang kabur kanginan, kandang langit kemul mega. Kere gedibal 27. Nggih mboten bunek, Pak. Wong aku ki uripe ya gur sak derma nglakoni. Peparinge Gusti Allah mung semene ya tak lakonane, tak syukurane alhamdulillah. Kekejero kaya ngapa nek wayahe rasuke ya ora bakal sugih. Terus Syekh Utsman Al-Khamis niku paring dawuh ngeten. Niku wong-wong sing do korupsi niku duit 1 miliar pamane. Nek dheweke gelem sabar nggih, mboten nindakake korupsi. Nek pancen niku rezekine duit 1 miliar niku bakal tumeka marang dheweke dengan cara-cara halal. Ning rata-rata wong mboten sabar. Nggih mongso ngelak wanci selak kepengin sugih, akhirnya menempuh cara haram, korupsi, ngapusi, nggih. Terus budidaya tuyul, jual beli jimat, pesugihan. Mongko nek jenengan sabar, nek pancen rezekine jenengan, rezeki niku bakal teko. Rasah kowe ngingu tuyul, nek pancen rezekimu teko niku. Dadi jenengan ngingu tuyul niku ora bakal nambahi jatah rezeki, Mak. Tidak akan menambah jatah rezeki. Sing penting nyambut gawe, nggih, bar niku pasrahke kali Gusti Allah. Nek rezeki mesti bakal teko. Rezeki bakal nguyak jenengan kaya dene pati. Jenengan ajeng menek ten pundi? Ajeng gondelan patok kaya Petruk niku. Petruk iki jare arep dicabut nyawane malah gondelan patok. Akhire rasido abot. Mboten mungkin. Jenengan ngingu jimat nganti 100 malaikat maut niku teko ya karek set ngoten mawon. Dadi mboten enten nggih. Wong ngingu jimat matine dadi angel gara-gara digondeli jimate ora ana. Ning rata-rata wong ngingu jimat kok matine angel. Niku pinangka pasiksan saking Allah Taala malahan niku. Sebab Allah tidak akan menunda kematian. Idza jaa ajaluha, nek wis tumeka titi wancine. Nggih. Jadi wong-wong sing duwe jimat ra mati-mati kae, kae dudu sekti kae rekoso, Mak. Nggih mboten. Nyawane wis arep metu nu mlebu neh, ndlup ndlup ndlup ndlup. Lara mboten niku. Aja neh kok nyawa, Pak. Nggih. Jenengan ajeng bucal, pirsa bucal. Ngendok niku lho. Kuwi kayak metu sithik ngono mlebu neh ndlup ndlup ndlup. Lara apa ora niku? Sing jenenge napa jenenge? Gebebelen. Kebebelen iku lara napa penak ning? Lara ndi metu ndi ora? La yadkhul wa la yakhruj. Terus anyang-anyangan niku. Lara napa mboten niku? Lara mak anyang-anyangan. Niki dudu uyuh, dudu ndok, niki nyawa, Pak. Nyawa niku ndelap-ndelup la yamutu wa la yahya. Niku pinangka pasiksan. Wonten ngalam donya saking Allah dumateng tiang-tiang ingkang tumindak syirik sadaringe pun nampi pasiksan ingkang langkung langgeng lan langkung gegirisi ngedapi-dapi tur medeni. Ingkang ngongko kalih Kuna paedahipun iman dumateng takdir niku al akhdhu bil asbab. Nggih menika nindakake sebab ngupati lan ngupaya. Nek kepingin angsal rejeki nggih kudu nyambut gawe. Sebab awake dhewe mboten ngerti takdire, mboten ngerti jatah rejekine pira. Kanjeng Nabi dawuh, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Ngupadiyo, ngupoyowo, nyambut gawiyo, kabeh bakal digampang lagi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Ning, penjenengan ketah imut, kula barang niki, ketah iling, bilih menungso dicipto, cinipto. Nggih, niku mengkuwi gati ingkang utama ngibadah. Nyambut gawe wajib, ning ngibadah luweh wajib. Nyambut gawe angsal duit, angsal bondo, niku digunakake kanggo memperlancar ibadah. Kanggo tumbas sajadah, kanggo bangun masjid, nih kagem damel padasan, ngopeni anak bojo, ngabekti dumateng tiyang sepuh, mboten niate nek nyambut gawe duit-duit niku. Kagem sedekah, dono driyah, nih memfasilitasi tiyang ingkang iktikaf. Niku nek pengajian cahya sunah bulan Ramadan prei napa mboten to? Prei nggih. Sebulan wuto. Terus donga apa ning omah? Ora pengajian malah. Jadi nganter ke pengajian dewi-dewi nggih. Sebab tiyang ingkang napa niki al-ihtijaj bil qadar ala fi'lil ma'asi wal munkarat. Nggih, kegondelan marang takdir nalika nindakake kemungkaran, kemungkaran niku kelebu ra gelem nyambut gawe bareng niku. Wong ra gelem nyambut gawe niku mungkar mboten niku. Mungkar, Pak. Tumindak maksiat niku wong ra gelem nyambut gawe. Nggih. Lah kok kowe kok ora nyambut gawe ngopo? Ngene iki. Ah wong rezeki wis ditakdir iki kok. Wae teko ora ya teko dhewe. Itu orang yang kontradiksi, Pak. Wong kaya ngono kuwi niku aja entuk katokan ngono. Nek kowe ora gelem nyambut gawe jari rezeki teko dhewe kowe rasa katokan. Lah ngopo? Angko wae katokan ora ya kematok dhewe napa ngono. Mboten to? Dewe senadyan pun enteng takdir tetap berusaha nganggo katok to nggih. Katok niku diangkat mboko sitok. Ora ana jenengan katokan kok mumbul bareng. Mesti sitok-sitok to nggih. Lah niku jenengan nganggo katok niku pinangka usaha. Nggih. Ora kok ora katokan ngopo rasah. Wayahe katokan ora ya kematok dhewe. Lah liar ngatoki sapa gitu. Nek mlaku jur klontheng-klontheng ngoten niku. Uang kok kaya ngono gitu. Lah uang sing mboten gelem nyambut gawe ni aja kon mangan. Ora nyambut gawe ngopo? Wayahe rezeki teko ra ya teko dhewe. Kuwi aja madang. Lah ngopo? Menurut kaidah sing mbok yakini kuwi, wayahe warek ra ya warek dhewe. Ora sah mangan kowe. Enten mboten? Mesti nek wong ra gelem nyambut gawe nek teko madang ra mlayu to, Dek. Bisik dhewe to. Mbondot barang malan. Itu bagian dari usaha, Dul. Jadi kowe ngempok-pok puluk, tok leboke lambe niku bagian usaha. Semanten ugi nyambut gawe niku nggih usaha. Memerangi hawa nepsu ninggalke kemaksiatan niku nggih usaha. Mboten pareng berdalil dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan. Contone ngeten. Kuwi kok nyolonge mendem ae ngopo ta? Lho aku mendem iki wis takdir, Bro. Engko wayahe aku dadi wong soleh, aku ora ya soleh dhewe. Aku aja mbok paido ngono kuwi lho. Wong maido ki mati budal dhewe lho. Lho, malah dalili kancane. Tukang maido mati budal dhewe. Dadi oh dadi kowe mendem iki takdir, takdir. Jenengan mangwangsuli lah aku maido kuwi ya wis takdir. Niku. Lah, kula panjenengan sedaya nembe pareng berdalil dengan takdir. Nek kejadian ini ku sampun kelampahan. Nalika sampun kelampahan. Ya Allah, kula mbiyen nom-noman kula kok mendem. Ya Allah, niku pun takdir. Leres niku. Ning yang akan datang niku aja mbok angkoke takdir. Sebab menungso niku pinaringan budi pekerti, pinaringan apa? Irodah. Memiliki opsi untuk memilih. Contone nek ngelih karo warep pilih pundi? Pilih warak toh, berarti saged milih. Nek ngelih kok dhek mangan, berarti dhek iso milih. Nek ngarep niku enten singa. Pamane enten singa icul ngarep mriku. Mriki niki mboten enten singa ne. Jenengan metu masjid liwat pundi? Mesti kabeh metu liwat kene to. Wong mboten ustaz nek kula mati urip si takdir iki tetep kula marani singa. Ayo tinggo lawuh no kowe. Karo singone kuwi. Na'udzubillahi min dzalik. Nutuhake menungso niku nggadahi iradah, pepinginan, iso milih ngoten lho. Mula wajib usaha, berusaha memerangi hawa nafsu, berusaha meninggalkan kemaksiatan. Gak kejaba nek pun kelakon niku mboten napa-napa, aku biyen nyolongi wis takdir. Sesuk neh aku arep berusaha menghindari nyolong ngoten niku, ora kok malah bertakdir. Lah, tiang-tiang ingkang berdalil dengan takdir untuk melegalkan kemaksiatan sampun sinebat wonten surat Al-An'am. Surat napa? Al-An'am ayatipun kawan dosa walu. Sayaqulul ladzina asyraku, wong-wong kang tumindak syirik iku bakal kondo. Lau sya'allahu ma asyrakna. Menawa Allah Ta'ala ngeresak iku, ya aku ya ora bakal tumindak syirik. Jadi aku tumindak syirik ini iki pancen ya wis takdir ngono kuwi. Wala aba'una wala haramna min syai'. Semenoga bapak-bapakku ya ora bakal tumindak syirik nek dikersake dening Allah Ta'ala. Ning Allah Ta'ala nalika midanget omongane wong-wong musyrikin iki ngendika pripun? Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Ya kaya ngono kuwi, wong-wong sing seneng dusta, goroh ngi semenoga wong-wong sadurunge dheweke. Hatta dzaqu ba'sana, nganti sesuk ngrasakake pidana ingsun, pasiksane ingsun. Kul hal indakum min ilmin? Kandakno Muhammad, wong-wong musyrikin, nalika kowe kandha aku tumindak syirik kuwi ya wis takdir. Kowe kuwi duwe ngelmu apa ora? Nuduhake pilih tiang-tiang ingkang berdalil dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan. Niku dawuhipun Allah, niku tiang-tiang ingkang mboten nggadahi ngelmu. Nggih. In tattabi'una illa dhann, kowe kuwi ora nuruti kejaba mung napa niku prasangka, panyono-nyono wae. Wa in antum illa takhrusun. Nggih, dados tiang-tiang ingkang nindakake kemaksiatan, aku ki ngene iki ya wis takdir cah. Aku ki mendem wis takdir, aku ora tau ning masjid kuwi wis takdir, jadi aku aja mbok sengeni. Niku dawuhipun Allah Ta'ala, tiyang sing mboten gadahi ilmu, tiyang ingkang mendustakan ajaran agama lan benjang badhe dipun pidana dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mboten pareng berdalil dengan takdir dalam melakukan kemungkaran. Kejaba nek kemungkaran iku sampun kelampahan. Niku bil ijma, ada dasar kesepakatan para ulama kaum muslimin lan boten wonten benten pamanggih magepokan kalian perkawis punika. Bapak Ibu, Kang Mas Mbakyu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala, mila tiyang ingkang iman dumateng takdir piyambakipun kedah napa? Kedah ngupadi lan ngupaya. Nggih, sebab menungsa boten mangertosi takdiripun. Ingkang pungkasan, adamul ya'si wal qunut. Tiang sing iman dumateng takdir niku gunane napa? Dheweke mboten getuni. Nggih, musibah ingkang dipun paringake Allah dumateng piyambakipun. Sebab niku sampun takdir. Pinangka pacoban, ujian saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, lan pacoban ujian niku mesti wonten guna paedahipun. Sepisan kanggo nyuceni dosa lan kaluputane kula penasdaya. Wonten setunggal dosa sing mboten saged ilang, angel ilange dosa niku, Pak. Ibu-ibu sedaya. Krana napa? Saking akeh mbok menawa saking istiqomahe jenengan nindakake dosa. Dosa kok istiqomah. Lah niku nembe saged ilang dosa niku nalika Allah Ta'ala nibakake musibah arupi kemelaratan utawi gerah utawi anak sing nakal. Nggih, pun dipondhokke, dituturi, dinasehati, tetep mboten gelem nurut, tetep nakal terus, ning panjenengan nampa kanthi sabar.

Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku, senantiasa optimis lan mboten bunek penggalihipun. Pekaten lan semanten menika sampun meh setunggal jam anggen kula matur kurang sedasa menit. Mugi-mugi kang sekedhik niki wonten guna paedahipun kagem diri pribadi kula piyambak wonten lepatipun atur solah bawa ingkang kirang meranani ing penggalih kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksama wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ingatan pitakenan disauri mboten niki? Disauri mboten? Walaupun do kresek-kresek. Wah anggar kurungu suara kresek mboten niki mboten. Nek pengajian kurungu suara kresek, nek Ramadan kurungu suara pating kelunting. Masalah hukum merokok halal nopo haram, menawi haram dalilipun saking Al-Qur'an nopo hadis. Al-Qur'an hadis wonten. Haram udud niku, rokok niku, sijar. Sijar niku sigaret. Nggih. Niku alias rokok. Dalil saking Al-Qur'an pundi? Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Ten bungkus rokok ini kan tulisan merokok itu membunuhmu. Jadi udut ini mati nih kowe. Sing nulis apa nih? Pabrik rokok. Iku dalil saking apa? Ayat. Dalil saking hadis apa? La darara wala dirar. Ora kena nindakake perkara sing bebayani awake dhewe lan bebayani tumrape wong liya. Taufik Ismail, seorang sastrawan dari Indonesia, membuat syair berjudul Tuhan 9 senti. Nggih menika udud dheweke kandha, aku ki nek cerak-cerak karo wong sing tumindak zina, wong lanang wadon saling menularkan virus HIV, aku ora ketularan virus HIV. Ning aku nek lungguh cerak-cerak karo wong udud, aku bakal keneng peluke udud terus menjadi perokok pasif iso loro iso mati. Dadi jenengan sering cerak karo wong udud niku iso suwe-suwe iso mati, Pak. Niku jenenge perokok pasif. Enten wong niku merokok. Ajeng mlebu omah udud sik bareng es mlebu arep mlebu omah udute dicecep pateni nembe mlebu omah gendong bayine. Dalam waktu 1 bulan bayine mati, Pak. Karena terpapar asap rokok sing nempel ten nggen awake kalih napase si Pak ini. Kuatah niku kejadian ngoten niku. Terus enten sing ngendika ngoten, "Halah jare sapa lah kae tanggaku kae oh ngantek 90 tahun udut ya bergenggeng wae ngoten. Menteles wae." Kula sanjangi nggih. Enten mboten wong mlaku ning tengah dalan rame niku ora ketabrak enten mboten? Enten, Pak. Wong edan niku. Alah, kene tanggaku kae mlaku ning dalan sing rame iki ning tengah ngene ya ora ditabrak. Nggih mang lakoni. Nggih. Dadi wong mlaku ning tengah dalan ora mati niku ana ning si sitik. Oke-oke wong mlaku ning tengah dalan iki mesti ketabrak mati, Pak. Oke-oke wong udud iki mesti ada masalah dengan paru-paru ini, cepat atau lambat. Bapak kula niku 40 tahun udud. Nembe krasa, Pak. Keneng pneumonia. Pembengkakan paru krono kakean peluk yang mengendap di napa niki paru-paru niki. Nggih, mula udud niku dilarang dening agama, dilarang dening negara, dilarang dening dokter. Anu nyatane ana dokter udud lha kuwi dokter weng kok. Dokter ora iso maca gitu. Nggih, Ikatan Dokter Indonesia niku bersepakat rokok niku mboten pareng. Melih MUI Sumatera Barat ngendikaake babi niku mengharamkan rokok, Pak. Ulama babi. Ceritane enten wong niku mara ten kandang babi, nguncalke saunting godhong bayem, langsung dipangan babi niku. Babi niku napa-napa doyan lho nggih. Botoe dipangan nak babi niku. Teleke dhewe niku dipangan. Babi niku. Percaya mboten jenengan? Terus napa niku uwuh napa dipangan le babi. Godhong bayem diuncalke, dipangan. Dalam waktu singkat. Terus jupuk godhong bako, rak bentuknya mirip kali bayem, saunting diuncal lagi, diambus wae ora lho. Babi niku. Nggih, babi niku botot doyan telek doyan ning mbako.

0: Radoyan. Kok ana wong dolan ning kandang babi udan niku mbak babine gumun lho. Lah wong aku ora doyan kok iki malah doyan. Mang buktake mengke golek dong mbakku gek diuncake kandang babi. Wallahu taala alam bisawab insyaallah menika hukum ingkang gamblang cetha mlaha wela-wela ketok mata. Ning kanggone wong ngeyel dalil mboten kanggo Pak. Aja udut kok ndak mati. Mati sumet neh ngono. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Semenit manfaat.
1: Ibadah di rumah banyak sekali. Ya, bukan kita dianjurkan sholat sunnah untuk laki-laki itu di rumah. Ya. Sholat sunnah untuk laki-laki di rumah. Kecuali kita imam safar. Kalau safar, boleh meninggalkan sholat sunnah. Dan itu dihukumi kita sholat sunnah. Tapi di rumah diupayakan kita sholat sunnah di rumah. Ya, supaya rumah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sunnah, sholat sunnah qabliyah atau sholat sunnah ba'diyah. Atau yaitu sholat sunnah, yaitu ketika telah fajar menyingsing. Atau sholat tahajud. Ya, kecuali sholat tarawih itu dianjurkan yaitu di masjid. Tapi sholat tahajud, bangun kita malam. Fatahajjat bihi nafilatallah. Inilah rumah-rumah yang bermanfaat. Sekalipun rumah itu sederhana, tapi terisi dengan amal-amal yang baik. Nah, inilah kaum muslimin, perlu kita memanfaatkan rumah ini bukan hanya sekedar dihiasi, dicat atau dibersihkan, tapi bagaimana kita manfaatkan untuk ibadah. Karena kita meninggal dunia, yang kita bawa itu adalah amal ibadah.
0: Semenit manfaat.
1: Rumah ini akan bermanfaat untuk kita kalau kita di rumah ini bisa melindungi aurat kita. Ya. Jadi kita di luar rumah lain dengan di dalam rumah. Karena dimanakan al-bait itu tempat bermalam kita. Al-baitu bata yabitu baitan, bermalam. Dan paling nikmatnya orang yaitu ketika beristirahat malam hari. Makanya Allah mengatakan wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan waktu malam itu untuk kita, yaitu berselimut, untuk kita berteduh. Bahkan seorang laki-laki pun tidak boleh keluar pada waktu malam hari kecuali dengan izin istri. Subhanallah. Karena haknya seistri. Siang hari haknya suami untuk mencari rezeki. Karena itu kalau kita bepergian, beritahu pada istri kita. Dan ketika istri kita sendirian, maka hendaknya ada kerabat kita yang menemani. Supaya tidak terjadi fitnah. Satu anak kita yang, atau anak kita atau putri kita. Ya, di rumah ini melindungi kita. Dari, yaitu kesedihan, dari aib yang keluar. Itu manfaat rumah.
0: Semenit manfaat.
2: Ibnu Qayyim mengatakan, qala ba'du ahli ilmi, inna Allah subhanahu wa ta'ala yas'alul walid an waladihi yawmal qiyamah qabla an yas'al walad an walidihi. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyai, akan memintai pertanggungjawaban. Siapa yang ditanyai pertama kali, siapa yang dimintai pertanggungjawaban pertama kali, yaitu al-walid, orang tua. Dimintai pertanggungjawaban dan akan ditanyai orang tua itu atas anaknya. Lebih dulu daripada seorang anak ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas orang tuanya. Fa'innahu kama anna lil ab ala ibni haq, falil ibni ala abihi haq. Dan bapak ya, atas anaknya itu memiliki hak, sebagaimana anak atas bapak itu juga memiliki hak. Dan hak ini, tanggung jawab ini, yang pertama kali ditanya itu adalah bapak, adalah orang tua sebelum anaknya. Jadi seorang anak itu memiliki tanggung jawab atas orang tuanya dengan birrul walidain, berbakti. Dan seorang bapak ini juga memiliki tanggung jawab atas anaknya dengan mendidiknya, dengan pendidikan yang baik. Mengarahkannya, pengarahan yang baik sesuai dengan Islam, sesuai dengan fitrah keislaman. Dan yang pertama kali ditanya itu, atas tanggung jawab di antara keduanya, yaitu bapak dan anak atau orang tua dan anak-anaknya, yang pertama kali dimintai pertanggungjawabannya, yang pertama kali akan ditanya oleh Allah, itu adalah orang tua.
0: Semenit manfaat.
2: Pendidikan atau mendidik itu seperti pekerjaan seorang petani yang mencabut atau membersihkan duri-duri. Maka di sini sebuah perumpamaan dalam mendidik itu diumpamakan bagaimana seorang petani. Tatkala petani itu menginginkan hasil panen dari apa yang ditanamnya, maka ia harus menjaga tanaman tersebut. Menjaga dari apa? Menjaga dari tanaman-tanaman liar yang akan merusak. Ya, menjaga dari duri-duri yang akan merusak, sehingga menghasilkan saat panen hasil yang maksimal. Begitu orang tua. Ya, sebagaimana kembali dalam ayatku, anfusakum wa ahlikum naro, yaitu dengan menjaga, dengan mendidik, dengan mengajari, ya, dengan melakukan amal-amal soleh, ya, dengan meninggalkan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan. Maka itulah hakikat mendidik. Jadi mendidik itu bukan hanya menyekolahkan. Mendidik itu bukan hanya memberi makan. Mendidik itu bukan hanya memberi kenikmatan dunia. Mendidik itu bukan hanya mencukupi dari sisi jasadnya saja. Mendidik itu bukan hanya menjaga mereka dari mara bahaya yang ada di dunia. Hakikat mendidik itu menjaga akidah mereka dari akidah-akidah yang menyimpang. Menjaga keyakinan-keyakinan mereka dari keyakinan-keyakinan yang buruk. Menjaga amal-amal kebaikan mereka agar senantiasa ikhlas. Agar tidak mereka melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan. Menjaga mereka dari perangai-perangai yang buruk agar mereka memiliki akhlak mulia. Memiliki perangai yang buruk. Memiliki perangai yang baik jauh dari perangai buruk.
0: Semenit manfaat.
2: Tanggung jawab mendidik anak dilakukan terus-menerus merupakan sabilul anbiya wal mursalin. Ya. Pendidikan mendidik anak itu adalah jalannya para nabi dan jalannya para rasul. Ya. Kita lihat bagaimana da'a Nuh ibnahu ilal iman. Kita lihat bagaimana Nuh alaihi salam, ya, menyeru, mengajak anaknya kepada keimanan. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran, Nabi Nuh terus-menerus mengajak anaknya, bahkan tatkala bahtera, tatkala banjir itu datang. Tatkala banjir akan menenggelamkan seluruh apa yang ada di bumi ini. Tatkala Nuh menaiki bahteranya, menaiki kapalnya, dan anaknya masih tidak mengikutinya, Nuh tetap berusaha mengajak anaknya untuk ikut kepada keimanan. Itulah dawam terus-menerus. Itulah sebuah tanggung jawab dalam pendidikan yang harus dilakukan oleh orang tua. Ya, tidak mengenal lelah. Tidak mengenal batas. Yang dikenal tatkala Allah telah mengambil diri kita atau Allah telah mengambil anak kita. Terus pendidikan itu dilakukan karena merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan.
0: Semenit manfaat.
2: Harus kita bersungguh-sungguh, harus kita bekerja keras, harus kita mengajari anak kita, memperbaiki anak-anak kita. Memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka itu dengan dawam, dengan terus-menerus, dengan kontinu, dengan tak mengenal lelah. Karena tidak bisa pendidikan itu hanya dilakukan cuman sekali. Tidak bisa nasihat itu hanya dilakukan sekali. Butuh kontinuitas, butuh terus-menerus, ya, karena pendidikan, mendidik anak, mengarahkan mereka, itu adalah sebuah tanggung jawab. Ya, sebuah tanggung jawab yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Ya, jika kita melakukan pendidikan ini karena niat sebagai bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk melakukan dari tanggung jawab seorang orang tua, maka bisa bernilai sebuah ibadah. Sehingga kita harus terus melakukannya sampai anak kita menuju kebaikan, sampai diri kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Semenit manfaat.
2: Hendaknya perilaku, ya, apa yang kita lakukan untuk diri kita itu sama terhadap keluarga kita. Kita mengamalkan suatu amal kebaikan, ya, sebagaimana kita akan menyuruh keluarga kita terhadap kebaikan. Tidaklah bisa kita menyuruh anak-anak kita melakukan kebaikan selama kita belum melakukan amal kebaikan. Dan kita tidak bisa melarang anak-anak kita dari menjauhi atau melakukan sebuah keburukan kalau kita belum menjauhinya dahulu. Itulah kaidah berkaitan dengan ku anfusakum wa ahlikum. Sehingga apa-apa yang kita lakukan itu kita perintahkan kepada anak kita. Apa-apa yang akan kita suruh anak kita menjauhinya, maka kita menjadi orang yang pertama menjauhi hal tersebut.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Para pemirsa sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekalian sebagai seorang manusia pasti memiliki ayah dan ibu. Kita juga memiliki saudara-saudara, kakak-kakak kita, adik-adik kita. Begitu pula dengan ayah ibu kita. Mereka memiliki kakak dan adik, paman-paman kita, bibi-bibi kita. Ayah ibu kita pun memiliki ayah dan ibu juga, kakek nenek kita. Maka para hadirin sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita sekalian. Karib kerabat kita, orang-orang yang memiliki hubungan silaturahim. Para hadirin sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang tersebut, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, maka mereka memiliki hak yang besar atas diri kita. Ketika kita memiliki orang-orang sebagai kerabat-kerabat kita, maka kita harus menjaga hak-hak mereka dan kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada kita. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala firman, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, maka sebagian mereka lebih berhak atas sebagian yang lainnya. Oleh karena itu, kerabat memiliki hak yang besar atas kerabatnya. Maka para hadirin sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, atas dasar inilah Islam sebagai sebuah agama yang sempurna, maka senantiasa berusaha untuk mendorong kaum muslimin untuk menjaga hubungan kekerabatan. Apakah yang akan kita dapatkan? Keutamaan apakah yang akan kita peroleh ketika kita menjaga hubungan kekerabatan kita? Maka di antara keutamaan yang akan kita peroleh ketika kita menjaga, alasan kenapa kita menjaga hubungan tali kekerabatan adalah karena dengan kita menjaga hubungan kekerabatan, maka akan semakin dekat keimanan kita dengan kesempurnaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang lainnya, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahminya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang mengaku yakin kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis tersebut ada 3 perkara yang apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus melaksanakannya. Di antara 3 hal tersebut adalah, hendaknya seseorang menyambung tali silaturahminya, hendaknya seseorang menjaga hak-hak karib kerabatnya. Maka jadikanlah ini adalah salah satu barometer kita ketika kita ingin melihat seberapa sih kesempurnaan iman kita, sejauh apakah iman kita dekat dengan kesempurnaan. Maka ketika hubungan kita dengan karib kerabat kita semakin baik, kita berbuat baik kepada karib kerabat kita, mereka pun ya dapat menerima dengan kita dengan baik. Kita senantiasa berusaha untuk menjaga hak-hak mereka, kita senantiasa berusaha untuk berkunjung, kita berusaha untuk memberikan hadiah kepada mereka. Ketika hubungan kita baik, maka tandanya semakin baik pula keimanan kita. Namun sebaliknya, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika keimanan kita, ketika hubungan kita dengan karib kerabat kita adalah buruk, kita berbuat jahat kepada mereka, kita tidak melaksanakan hak-hak mereka, kita membenci mereka, kita bermusuhan dengan mereka, kita jahat kepada karib kerabat kita, maka Pada saat itu pula, tandanya adalah iman kita jauh dari kesempurnaan. Masih banyak yang harus kita perbaiki. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang benar-benar menjaga hubungan tali kekerabatannya, maka saat itu dia semakin dekat dengan kesempurnaan iman. Di antara keutamaan menjaga hubungan kekerabatan lainnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan kita menjaga tali kekerabatan, maka kita akan mendapatkan keberkahan di dalam usia dan rezeki kita. Nabi alaihissalatu wassalam pernah bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimahu." Barang siapa yang suka, barang siapa yang ingin agar dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahminya. Apa yang dimaksud dengan panjang umur di sini? Apa yang dimaksud dengan rezeki yang luas di sini? Bukankah rezeki telah ditetapkan? Bukankah usia telah dibatasi, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama dalam hal ini menjelaskan bahwasannya dimaknai dengan dua hal. Yang pertama adalah maknanya adalah bertambahnya usia secara hakiki, bertambah detik, jamnya, harinya dengan dia menyambung tali silaturahmi. Dan makna yang kedua adalah bertambah secara maknawi, yaitu bertambahnya keberkahan di dalam usia kita dan harta kita. Dan ini bisa kita saksikan bersama. Banyak di antara kita yang atau ada dua orang yang dia bekerja di kantor yang sama, di gedung yang sama, dengan pekerjaan yang persis sama dan penghasilan yang persis sama. Namun apa? Yang pertama dia bisa mendapatkan rumah yang layak, mendapatkan keluarga yang baik, anak-anaknya soleh-solehah, mendapatkan kendaraan yang baik. Adapun yang kedua, maka rumah pun dia tidak mendapatkannya. Kemudian kendaraannya rusak, anak-anaknya menjadi nakal. Inilah yang dimaksud dengan keberkahan di dalam rezeki kita. Begitu pula keberkahan di dalam usia kita. Usia kita ini terbatas, namun kita bisa mendapatkan pahala-pahala yang besar, pahala-pahala yang berlipat ganda. Sehingga hidup kita 60 tahun misalnya, namun seakan-akan kita hidup selama ratusan bahkan ribuan tahun karena pahala-pahala yang banyak yang kita dapatkan, karena amal-amal soleh yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin mendapatkan berkah di dalam usia dan rezeki kita, maka salah satu caranya adalah dengan kita menyambung tali silaturahmi kita. Dan di antara hikmah lainnya yang para ulama sebutkan, bahwasanya ketika seseorang dia senantiasa menjaga tali silaturahminya, senantiasa berkunjung, senantiasa berbuat baik kepada kerabatnya, maka meskipun dia telah meninggal dunia, maka karib kerabatnya senantiasa akan menyebutnya dengan kebaikan, senantiasa akan mendoakannya, maka terus-menerus pahala akan mengalir padanya. Maka inilah di antara keberkahan pada usia dan rezeki kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersilaturahmi. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara keutamaan lainnya yang tidak kalah besarnya, bahwasannya dengan kita menyambung tali silaturahmi akan bisa mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang Arab Badui. Kemudian Arab Badui tersebut bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku dengan amalan yang bisa mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan shalah. Wa tu'tiz zakah, engkau menunaikan zakat. Dan yang terakhir apa? Wa tasil rahimaka, dan engkau menyambung tali silaturahmimu. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat ini disebutkan, falamma adbara, ketika Arab Badui ini pergi, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, intamassaka bima amartuhu bihi dakhalal jannah. Seandainya Arab Badui tadi dia melaksanakan perintahku, melaksanakan wasiatku tadi yang empat tadi, beribadahnya kepada Allah, tidak berbuat syirik, mendirikan salat, menunaikan zakat dan menyambung tali silaturahminya, maka dia pasti akan masuk surga. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah keutamaan-keutamaan yang besar dari kita menjaga hubungan tali kekerabatan kita. Dan para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita menganggap remeh apabila kita sampai bermusuhan dengan karib kerabat kita. Janganlah sampai kita memutuskan tali silaturahmi kita karena ini merupakan sebuah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara bahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, "Ma min dhanbin ajdar an yu'ajjilallahu li sahibihil 'uqubata fid dunya ma'a ma yadakhirulahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada satupun dosa yang lebih pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk segerakan hukumannya di dunia ini bagi pelakunya. Namun selain itu juga masih ada disiapkan adab yang lebih pedih di akhirat kelak. Daripada dosa apa? Daripada dosa memutus tali silaturahmi. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, semua dosa mungkin saja diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Namun yang paling pantas, yang paling berhak untuk diadab di dunia adalah salah satunya memutus tali silaturahmi. Maka janganlah kita menunggu sampai turunnya adab. Kalau kita saat ini memiliki hubungan kekerabatan yang terputus, kita saat ini bersengketa dengan karib kerabat kita, apabila saat ini kita marah dengan ya kerabat kita, kita tidak mau berhubungan lagi, segera berbaikanlah, segera perbaiki, segera maafkanlah. Jangan menunggu adab Allah yang disegerakan di dunia ini. Dan bahaya lainnya, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, yang mengingatkan agar jangan sampai kita memutus hubungan tali silaturahmi adalah bahwasannya semua amal kita akan tertunda untuk ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna a'mala bani Adam tu'rada kullu khamisin lailatul Jum'ah." Sesungguhnya amal-amalan anak Adam, amal-amal kita semua, ya, itu ditampakkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis malam Jumat. Kemudian apa yang terjadi? Maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa? Illa amal qati', kecuali amal perbuatannya orang yang memutus tali silaturahmi. Maka ketika seseorang ya, dia sudah menunaikan zakatnya, dia melaksanakan sholatnya, dia naik haji, dia bersedekah, dia puasa, namun dia masih bersengketa, bermusuhan dengan karib kerabatnya, maka amalan tersebut akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima sampai dia memperbaiki hubungannya dengan kerabatnya tersebut. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, berhati-hatilah, jagalah hubungan tali kekerabatan kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan kita dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang lainnya beliau bersabda, "La yadkhulul jannata qati." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang melakukan, orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, apakah maksud dari hadis tersebut? Maksudnya bahwasannya adalah dosa memutus tali silaturahmi merupakan dosa besar yang sangat berpotensi besar untuk memasukkan pelakunya, menjatuhkan pelakunya ke dalam api neraka waliyadu billah. Dia tidak bisa masuk ke dalam surga sampai benar-benar sudah dibersihkan dosanya di dalam neraka. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka inilah sebuah peringatan bagi kita sekalian agar kita benar-benar berusaha untuk menjaga, berbuat baik kepada karib kerabat kita, berusaha untuk mengunjungi mereka, berusaha untuk menyambung tali silaturahmi kita. Dan yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahmi bukanlah kita berbuat baik kepada kerabat kita yang berbuat baik kepada kita, yang menelpon kepada kita, kita balas telepon, yang menyapa kita, kita balas menyapa, bukan. Namun yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahmi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi adalah orang yang membalas yang orang yang berbuat baik kepada dia. "Lakinnal wasilu au lakinnal wasila alladhi idza quti'at rahimuhu wasalah." Yang dimaksud dengan orang yang menyambung tali silaturahmi adalah apabila ada kerabatnya yang memutuskan hubungannya dengan dirinya, maka dia berusaha untuk menyambungnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, marilah yang sedikit ini dijadikan motivasi untuk berusaha menjaga hubungan kita dengan karib kerabat kita. Aqulu qouli hadza wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa sallama ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang sebesar-besarnya yang Allah perintahkan kepada kita dan merupakan jalan keselamatan kita menuju surga Allah yang abadi adalah perintah untuk istiqamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wastaqimu ilaih wastaghfiruh, hendaklah kalian senantiasa istiqamah kepadanya dan mohon ampunlah kepada Allah. Wastaqim kama umirt, dan istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan untuk istiqomah. Maka istiqomah bukanlah suatu perkara yang keluar dari kemampuan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana metode dalam istiqomah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara penjelasan para ulama, yaitu di antaranya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, menjelaskan tentang apa hakikat dari istiqamah. Beliau mengatakan, hakikat dari istiqamah adalah luzumu dinillahi tabarak wa ta'ala wa suluki siratihi al-mustaqim, menempuh agama Allah Azza wa Jalla, senantiasa berjalan di jalan yang lurus, wa adamil inhirafi anhu dzatal yamin wa dzatal syimal, dan tidak berbelok dari agama Allah ke kanan maupun ke kiri. Dan istiqamah mengikuti suluk jalan yang lurus, maksudnya adalah kita menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak keluar dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafus salih radhiyallahu anhum. Maka jika kita berarah ke kiri maupun ke kanan, maka kita keluar dari Al-Quran dan sunnah, maka kita telah keluar dari istiqomah. Kemudian hakikat istiqomah itu adalah istiqomah dengan hati, istiqomah dalam ucapan, istiqomah dalam perbuatan. Dan istiqomah itu tidak mungkin akan tercapai kecuali dengan tiga. Yang pertama adalah lillah, kita lakukan amalan ibadah karena Allah. Kita jalankan agama ini karena Allah, ingin mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua, billah, dengan pertolongan dari Allah. Tidak mungkin kita akan istiqomah tanpa kita memohon pertolongan kepada Allah, selalu meminta kepada Allah, selalu berdoa kepada-Nya. Dan yang ketiga, ala amrillah, di atas perintah Allah, atau yang dimaksudkan istiqomah harus sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jalankan agama ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan pemahaman salafus salih. Istiqamah itu dimulai dari hati. Tidak mungkin raga kita bisa istiqamah. Tidak mungkin lisan kita akan bisa lurus dan tangan kita dan kaki kita akan istiqamah kecuali dengan kita luruskan hati kita, luruskan niat kita, luruskan akidah kita. Kita benarkan akidah ini dengan membekali ilmu syar'i, membekali ilmu agama dalam hati kita. Kita tanamkan setiap ilmu agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus salih radhiyallahu anhum. Dan kita terus memohon kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan pada hati. Kemudian setelah itu istiqomah lisan. Tidak mungkin raga kita, badan kita akan bisa istiqomah, akan bisa berjalan menjalankan syariat Allah, menjalankan kewajiban Allah. Kalau lisan kita masih tidak istiqomah, masih berkata perkataan yang buruk, masih menghasut, masih berdusta, masih memfitnah, dan perkataan-perkataan buruk lainnya, ini akan menghalangi raga kita dari istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbah ibn Adam fa innal a'dha kulluha tukaffiru lisan." Apabila anak cucu Adam mereka masuk waktu pagi, maka seluruh anggota badan ini akan mengatakan kepada lisan, menuntut lisan dengan mengatakan ittaqullah fina, ittaqillah fina, wahai lisan bertakwalah kamu dalam urusan kami, yakni urusan raga kami. Fa inna ma nahnu bik, karena kamu tergantung kepada, karena kami yakni badan tergantung kepadamu, kepada lisan. Idza istaqamta istaqamna, jika lisan engkau lurus, kami akan lurus. Namun jika engkau berpaling, membelok, kami juga akan membelok. Jika lisan berkata yang baik, maka badan akan istiqomah. Tapi jika lisan berkata yang buruk, maka badan pun akan ikut berbuat yang buruk. Maka yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, jika ini ingin istiqomah, jagalah dua ini. Hati kita, niat kita, yang kedua adalah menjaga lisan kita dari perkataan yang buruk. Kemudian kita berusaha istiqomah dalam amalan dengan bersungguh-sungguh melakukan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, kita kerjakan. Dan apa-apa yang Allah benci, yang Allah larang, kita tinggalkan. Namun perlu kita ketahui, hadirin yang dirahmati Allah, sejauh manapun kita istiqomah dengan raga kita, dengan amalan kita, kita pasti mendapati kekurangan pada setiap amalan perbuatan kita. Jangan sampai amalan kita membuat kita ujub, membuat kita merasa bangga diri dengan amalan kita. Ingatlah bahwa sebesar apapun amalan yang kita lakukan, pasti ada kekurangan, pasti ada di dalamnya berbagai macam cacat, baik itu riya ataupun niat yang salah, ataupun ada amalan-amalan rukun-rukun yang kurang, atau wajib-wajib dan sunnah-sunnah yang kurang kita kerjakan, pasti ada kekurangan dalam amalan kita. Maka kita menutupi kekurangan itu dari ibadah yang kita lakukan tidak sempurna, begitu juga dari perbuatan dosa yang kita terkadang terjatuh ke dalamnya, dan sering-sering kita terjatuh di dalam kesalahan. Maka kita tutup dengan apa? Dengan istighfar. Maka Rasulullah SAW juga memerintahkan kita istighfar di tengah-tengah istiqomah kita. Allah juga mengatakan, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kamu dan mohon ampunlah kepada Allah. Rasulullah juga bersabda, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kamu, tapi ingat, kamu tidak akan mampu untuk istiqomah 100% secara sempurna. Wa'lamu anna khairu a'malikum as-salah. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Wala yuhafidh 'alal wudu illa mu'min. Dan tidak ada orang-orang yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Kemudian kita berusaha sembari memohon ampun kepada Allah, kita memperbaiki amalan kita dengan memohon bantuan kepada Allah agar kita bisa istiqomah. Kemudian kita membantu keistiqoman itu dengan sholat dan sabar, dengan menjaga sholat dan selalu bersabar. Allah Azza wa Jalla berfirman, ista'inu bis sabri was salah. Mintalah bantuan dari kesabaran dan sholat. Artinya kita jika ingin istiqomah, jagalah amalan sholat kita, berusahalah bersabar, bersabar dalam tiga hal, dalam menjalankan perintah, dalam menjauhi larangan, dan dalam menghadapi ujian. Kemudian terakhir, Kita juga wajib ketahui bahwa di sana ada hal-hal yang dapat memalingkan seorang hamba dari istiqomah, yang semua berasal dari musuh kita, yaitu syaitan. Syaitan memiliki dua senjata di dalam memalingkan hambanya dari istiqomah. Senjata yang pertama, mereka menjadikan manusia bersikap meremehkan amalan-amalan soleh dan mengentengkan perbuatan dosa. Maka mereka membuat orang-orang lalai, membuat orang-orang berbuat dosa dengan mudah, menghilangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan mereka tipu muslihat yang mengatakan, tidak mengapa engkau berbuat dosa, engkau akan diampuni oleh Allah, Allah maha luas rahmatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha rahmatnya lebih luas dari kemarahannya, dan seterusnya. Buatlah dosa dengan alasan seperti ini, syaitan mengajak untuk berbuat dosa. Dia tidak tahu Allah Azza wa Jalla berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adhabi huwal adhabul alim. Sampaikanlah kepada hambaku bahwa aku adalah maha pengampun lagi maha penyayang, dan aku juga adalah sangat keras azabnya, sangat besar azabnya. Maka kita jangan tertipu dengan syaitan dalam satu sisi ini menganggap enteng perbuatan-perbuatan dosa, karena perbuatan dosa itu sekalipun kecil di mata manusia, itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian para ulama salaf mengatakan, la tanzur ila al-ma'siyah walakin dzur ila man asait. Janganlah engkau melihat kepada kecilnya perbuatan maksiat, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat maksiat, kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, syaitan memiliki senjata untuk memalingkan manusia dari istiqamah, yaitu al-ghulu, membuat manusia bersikap berlebih-lebihan dalam agama. Ini biasanya kepada orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang senantiasa rajin berbuat ketaatan. Syaitan ingin membuat manusia berlebihan dalam ketaatan, sehingga mereka melakukan amalan-amalan yang di luar dari perintah Allah dan Rasulnya. Mereka menambah-nambah apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah-nambah jumlah zikir yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menambah-nambah lafaz-lafaz ibadah salat dan amal-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga amalannya tidak diterima oleh Allah azza wa jalla. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan suatu amalan ibadah yang tidak pernah kami perintahkan, kata Rasulullah, maka tertolak. Dari dua senjata ini, syaitan berhasil menggoda manusia dengan jalur membuat manusia menganggap enteng dosa-dosa, dan ini untuk hamba-hamba Allah yang biasa lalai dari ibadah. Yang kedua, membuat hamba-hamba berlebih-lebihan dalam perbuatan amal soleh dalam ibadah, sehingga mereka keluar dari jalur Al-Quran dan Sunnah. Demikianlah yang disampaikan oleh para ulama tentang hakikat istiqamah dan kiat-kiat yang ditempuh agar kita bisa menjadi hamba yang istiqamah, yang akan mendapatkan naungan Allah, yang akan mendapatkan hiburan dari para malaikat tatkala sakratul maut, dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk bagian dari hamba-hamba yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fillah rahmani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat yang mulia, syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wama wassa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fih. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariat dan Allah berikan syariat tersebut kepada Nabi Nuh. Syara'a lakum min ad-din, Allah telah menetapkan bagi kalian agama, syariat Islam, sebagaimana Allah menetapkan kepada nabinya dan kepada rasulnya Nuh alaihissalam. Dan apa yang telah kami sampaikan, kami turunkan, kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad. Dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Syariat ini, wasiat yang Allah wajibkan, yang Allah tetapkan kepada para rasulnya, dari mulai Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dua perkara. An aqimuddin, tegakkan agama, wa la tatafarraqu fih, dan janganlah berpecah belah. Ayat yang mulia di atas memberikan kepada kita penjelasan bahwasannya kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama yang pertama. Dan kita diperintahkan untuk bersatu dan tidak boleh berpecah belah yang kedua. Menegakkan agama tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali jika kita mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Karena agama dibangun di atas tauhid. Agama Islam, agama yang mulia, dibangun di atas pondasi tauhid. Tanpa tauhid, segala macam bentuk ibadah tidak akan bernilai di sisi Allah Azza wa Jal. Dan itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyinggung di dalam banyak ayatnya tentang perkara tauhid, yang di antaranya Allah sampaikan kepada kita akan tujuan kenapa kita diciptakan olehnya Jalla wa Ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin, tidak pula manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata para ulama, makna beribadah kepadaku adalah mengisahkan di dalam ibadah tersebut. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, para nabinya, kecuali agar mereka mendakwahkan tauhid, mengajak umatnya untuk mengisahkan Allah Azza wa Jalla. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh benar-benar kami telah mengutus kepada masing-masing umat, setiap umat, ya, seorang utusan yang Allah perintahkan untuk mendakwahkan, menyeru umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mengikuti taghut. Ayat di atas dan juga ayat-ayat yang semisalnya ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasannya tauhid merupakan perkara prioritas dalam agama kita. Tauhid inilah yang nantinya dibangun di atasnya berbagai macam ibadah yang lainnya kepada Allah Azza wa Jalla.

siapapun di antara kita yang berusaha berdakwah tanpa ada tauhid yang menjadi pondasinya, tidaklah dikatakan menegakkan agama. Karena hakikat Islam adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, yang mana Allah memerintahkan kita adalah untuk kita bersatu padu di atas Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melarang kita dari berpecah belah. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami agama ini dengan pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang jauh dari apa yang sudah dituntunkan, diajarkan oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu pun diwujudkan dan selalu didakwahkan oleh mereka para sahabatnya. Perpecahan merupakan kelemahan bagi kita kaum muslimin. Perpecahan sebab utama kehancuran kaum muslimin. Perpecahan sebab pokok bagaimana mereka, orang-orang kufar, musuh Islam, menguasai kaum muslimin. Persatuan adalah perkara yang Allah cintai. Persatuan adalah perkara yang Allah ridai. Makanya di sini Allah katakan wala tatafarraqu fih. Janganlah kalian berpecah belah di dalam agama Islam. Sebagaimana kondisi orang-orang jahiliyah dahulu, mereka berpecah belah di dalam menegakkan agama yang menisbatkan kepada agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim adalah agama Islam yang menyeru kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Namun mereka memecah belah agama tersebut. Sehingga kita menjumpai melalui lembaran-lembaran sejarah bagaimana bangsa Arab ketika itu terpecah belah menjadi berbagai macam aliran, pemahaman, dan itu semua menyimpang. Rata-rata semuanya mereka di waktu itu adalah penyembah berhala, penyembah patung selain Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka mengenal Allah kecuali Allah adalah zat yang menciptakan mereka, memberi rezeki kepada mereka. Adapun berdoa meminta keselamatan, mereka persembahkan kepada berhala, patung yang mereka tuhankan selain Allah. Dari situlah terjadi perpecahan. Dan kita kaum muslimin tidak dibenarkan untuk berpecah belah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengkhabarkan jauh-jauh hari akan kondisi umat Islam. Bagaimana umat Islam nanti akan berpecah belah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu 'ala 73 firqah." Dalam riwayat yang lain, wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu 'ala 73 millah. Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ini merupakan satu hal yang menjadi permasalahan yang nantinya akan dihadapi oleh kita kaum muslimin. Dan di zaman saat ini kita mendapatinya, kita menyaksikannya bagaimana perpecahan itu ada dan semakin banyak. Ketika muncul satu firqah, satu perpecahan, maka dia akan beranak pinak menjadi berbagai macam golongan dan perpecahan yang ada. Kita dilarang dari itu. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu ancaman. Thintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah. 72 golongan ini yang menyimpang, yang menyeleweng dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terancam masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Siapa itu? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Dialah kelompok, dialah orang, dialah umat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas manhaj beliau dan para sahabatnya. Makanya dalam riwayat yang lain, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala menyampaikan suatu wasiat, nasihat kepada para sahabatnya dan juga kepada kita secara umum, tatkala perselisihan semakin banyak, semakin

0: besar, beliau menyampaikan alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan juga dengan sunnahnya para sahabat. Tamassaku biha, pegang erat itu sunnah. Wa'adu 'alaiha, gigit dengan gigi geraham kalian. Dan ini menunjukkan bagaimana seorang muslim di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama, solusi untuk keluar dari perpecahan kaum muslimin. Kembali kepada Islam yang benar. Kembali kepada Islam yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh mereka para sahabat. Islam yang dikiblatkan pemahaman kita dalam Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman para sahabat. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Dan sunnahnya para sahabat. Ini kunci kita bersatu. Ini kunci utama untuk menghilangkan perselisihan di antara kita semua kaum muslimin. Jika kita ingin menegakkan agama, maka kita harus menjaga persatuan. Jika kita ingin menegakkan agama, kita harus kembali kepada manhaj yang benar. Manhajus sahabah. Metodenya para sahabat di dalam memahami agama Islam. Tidak mungkin seorang itu bisa dikatakan memperjuangkan agama Islam yang murni sampai dia kembali di dalam membangun pemahamannya di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Inilah ma'asyiral muslimin, dua hal yang harus selalu kita ingat ketika kita ingin menegakkan agama Allah. Kita harus menjaga tauhid, mendakwahkan tauhid, dan juga kita harus mengajak saudara kita untuk bersatu di atas satu kesatuan pemahaman yang hak, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Dengan demikian, itulah yang Allah inginkan dari kita, dari syariat Islam ini, syariat yang mulia yang tiada bandingnya dengan yang lainnya. Allah taala alam bisawab wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Semenit manfaat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa inna ma abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani." Bahwa setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya, dan kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut menjadi seorang Yahudi, Majusi, ataupun Nasrani. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini menunjukkan sebuah isyarat bahwa anak-anak kita terlahir sebagai seorang anak yang laksana kertas putih, seorang anak yang memiliki fitrah, seorang anak yang akan dipengaruhi baik buruknya oleh kedua orang tuanya. Fitrah di sini disebutkan beberapa ulama bahwasanya adalah fitrah keislaman. Sebagaimana di hadis ini disebutkan fitrah dan disebutkan agama-agama seperti Yahudi, Majusi, Nasrani, maka fitrah di sini adalah Islam. Sehingga ma'asyiral muslimin, pecinta aliman dimanapun Anda berada, mas'uliyatut tarbiyah, tanggung jawab pendidikan yang menjadikan anak terdidik dengan pendidikan yang baik, itu terletak pada pundak kedua orang tua.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. A'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kalimat TV ini pembahasan terakhir dari kitab ini ya. Kita akan membahas mengenai dua atau tiga hal. Yang pertama mengenai peta penyebaran qiraat Al-Quran. Kemudian yang kedua mengenai doa khatam Al-Quran. Qala al-mu'allif Allah Ta'ala intisharul qira'at fil alam al-islami. Penyebaran qira'at Al-Quran di negeri-negeri Islam. Yang dimaksud dengan pembahasan ini adalah lokasi tersebarnya qira'at Al-Quran di zaman sekarang. Karena berbeda antara zaman dahulu dan zaman sekarang. Karena dahulu ada qiraat yang dominan, ada qiraat Wamer, ya. Namun sekarang yang dominan adalah qiraatnya Asim yang diriwayatkan oleh Hafiz. تنتشر القراءات في العالم الإسلامي اليوم تقريبا على الشكل التالي. Penyebaran qiraat Quran di negeri-negeri Islam di zaman sekarang ini, ya, seperti berikut ini gambarannya. Ini gambaran bukan pastinya ya, kira-kiraan, perkiraan. Gambaran perkiraannya bukan pastinya. Qiraat Nafi' bin Abdurrahman, yang pertama adalah qiraatnya Nafi' Al-Madani. Di qiraatnya Ahlul Madinah dahulu ya. Nah, sekarang di Madinah yang lebih tersebar adalah qiraatnya Hafiz. Dan Nafi' yang sekarang ini. Namun dahulu yang tersebar itu adalah qiraatnya Nafi'. Yang pertama qiraatnya Nafi' yang diriwayatkan oleh Qolun ini tersebar di Libya dan di sebagian Tunis. Adapun yang diriwayatkan oleh Waras ke tersebar di Jazair dan Maroko dan sebagian Tunis dan di sebagian Sudan. Kemudian yang kedua qiraat Abi Amr bin Al-Ala Al-Basri. Qiraatnya Abu Amr Ala Al-Basri tersebar di sebagian negeri Sudan. Dan yang ketiga qiraat Abdullah bin Amir di Yaman. Wa fi ma siwa dhalika min al-bilad fala tujad illa qiraat 'Asim bin Abi Najud bi riwayat Hafiz. Adapun di negeri-negeri kaum muslimin selain yang disebutkan tadi, maka yang tersebar adalah qiraatnya Asim yang diriwayatkan oleh Hafiz. Ya. Di Saudi, di Indonesia, di Mesir, Asia, dan lain sebagainya. Maka yang tersebar adalah qiraatnya Asim yang diriwayatkan oleh Hafiz. Bi Sa'in Basiyot يتبين أن نسبة انتشار القراءات في العالم الإسلامي هي كما يلي. dengan perincian sederhana, ya, maka tampak dari penyebaran qiraat Al-Quran di negeri-negeri Islam itu sebagaimana berikut ini. Kalau diprosentasekan, ya, maka qiraatnya Nafi' yang diriwayatkan oleh Khalun itu sekitar 0.7%. Dan qiraatnya Nafi' yang diriwayatkan oleh Waras itu tersebar sekitar 3% di wilayah kaum muslimin. Kemudian qiraatnya Abu Amr bin Ala Al-Basri tersebar sekitar 0.3%. Dan qiraatnya Abdullah bin Amir Ad-Dimashqi 1%. Dan desanya adalah qiraatnya Asim bin Abi Najud, ini riwayat Hafs, sekitar 95%. Baik, ya, ini pembahasan pertama kita. Kemudian yang kedua adalah doa penutup Quran. Doa penutup Al-Quran yang sering kita dengar, ya, yang mungkin kita baca, ya, ketika kita telah menghatamkan Al-Quran. Qala al-mu'allif, laqad warada 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda khatmi al-Qur'an da'watun mustajabah. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam doa mustajab ketika selesai dari menghatamkan Al-Qur'an. Namun yang kami ketahui, sependek yang kami ketahui, semua riwayat-riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai doa, doa khusus ketika khatamkan Al-Quran, semuanya riwayatnya tidak valid. Wa min asyari ma warada, dan di antara yang populer yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan biasanya ini juga ditulis dalam sebagian mushaf, di bagian akhir dari sebagian mushaf, Pak, ini biasanya tidak ditulis di bagian akhir dari sebagian mushaf, yaitu Allahumma inni abduk wa banu abdik. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hambamu dan anak dari hambamu. Wa anak dari hambamu laki-laki, wa banu amatik, dan anak dari hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, yang telah berlaku untukku hukummu. Adlun fiyya qadha'uk, dan ketentuanmu padaku itu sangatlah adil. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku meminta kepadamu dengan setiap nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dengannya dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqi, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau yang engkau simpan di ilmu ghaib yang engkau miliki. An taj'ala al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi, aku meminta agar engkau menjadikan Al-Quran itu sebagai penghibur hatiku. Wa nura basari, dan sebagai cahaya penglihatanku. Wa shifa as-sadri, dan sebagai obat dadaku. wa jala'a husni wa dhahaba hammi wa ghammi, yang sebagai penghilang kesedihanku dan penghilang rasa gelisahku. Allahumma alimni minhuma jahiltu. Ya Allah, ajarkan kepadaku dari Al-Quran itu apa yang aku tidak ketahui. Wa zakirni minhuma nusitu, dan ingatkan aku tentangnya ketika aku lupa. Warzuqni tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar, dan berikanlah kepadaku rezeki untuk membacanya di sepanjang malam dan sepanjang siang. Riwayat ini atau doa ini sependek yang kami ketahui, ini kan doa penutup Al-Quran, ya. Namun sering dijadikan sebagai doa untuk Al-Quran, khataman Al-Quran, ya. Ya, tidak mengapa kita setelah mengatamkan Al-Quran kita berdoa, baik dengan doa ini ataupun doa-doa lain, ya. Namun yang perlu kita yakini itu tidak ada doa yang secara riwayat itu valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa tertentu. Tidak ada doa tertentu yang secara riwayat itu valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sependek yang kami ketahui. Adapun setelah membaca Quran, menghatamkan Al-Quran, kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, maka itu tidak mengapa. Itu adalah sebuah amalan yang bagus, ya. Namun meyakini adanya doa-doa tertentu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini tidak tepat. Riwayat-riwayatnya tidak valid. Adapun doa yang disampaikan oleh penulis di sini, maka standar yang kami ketahui itu adalah doa ketika ditimpa musibah, untuk mengangkat musibah. Doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW untuk mengangkat musibah, mengangkat kesedihan, ujian, dan lain sebagainya, bukan doa khusus ketika atamkan Al-Quran. Walil qari an yazid masya, dan bagi pembaca boleh menambahkan apa yang dia hendaki, doa dari dirinya sendiri. Qala Mujahid, di sini juga penulis menukilkan dari kata Mujahid, namun ini juga tidak ada dalilnya dari perkataan Mujahid ini. Ini bukan perkataan Nabi, bukan perkataan sahabat, dan juga sependek yang kami ketahui tidak ada dalil dari perkataan ini dari Nabi dan juga dari sahabat. Kata Mujahid, man khatam al-Quran naharan, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran pada siang hari, wukila bihi sab'una alf malak yusalluna alaihi hatta yumsi, maka akan ada 70 ribu malaikat yang senantiasa mendoakan untuknya di siang hari tersebut sampai sore hari. Waman khatam al-Quran laylan wukila bihi sab'una alf malak yusalluna alaihi hatta yusbih, dan barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di malam hari, maka akan ada 70 ribu malaikat yang berdoa kepadanya sampai pagi. Sekali lagi, ini tidak ditemui, kami tidak menemukan dalil dari Nabi SAW mengenai klaim ini atau perkataan Mujahid. Kemudian beliau mengatakan, idan tahal qari' min khatmatihi yaqra' surat al-fatihah min awal al-baqarah ila qawlihi ta'ala wa ulaika humul muflihun. Ketika seseorang selesai dari menghatamkan Al-Quran, hendaknya dia balik lagi membaca surat al-fatihah surat Al-Fatihah dan awal-awal surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Ini sebagian qurra menganggapnya adalah satu yang disukai, bagian qurra ya, sebagian ahlul ada, ahli tajwid, sebagian syekh qiraat itu menganggap hal ini adalah sesuatu yang disukai. Ada riwayat mengenai hal ini, nanti penulis akan menyebutkan riwayatnya, namun riwayatnya dhaif, riwayatnya juga dhaif. Faqad ruwiya anna rajulan qala linnabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah taala, amalan apa yang paling Allah cintai? Qal al-hal wal-murtahil, al-halu wal-murtahil. Qala wa ma al-halu wal-murtahil, apa itu yang disebut dengan al-hal dan al-murtahil? Qala, maka Nabi menjawab, suhaibul Qur'an kullama halla irtahal, yaitu pembaca Al-Quran ketika dia selesai membaca Al-Quran, dia memulai lagi. Ya. Ai kullama faragha min khatmatin syara'a fi khatmatin ukhra, yaitu ketika dia selesai dari menghatamkan Al-Qur'an, dia memulai lagi untuk menghatamkan yang lain, menghatamkan kedua kalinya. Ya. Fa hakadha kana da'bu salihin. Namun sebagaimana yang kita sampaikan tadi, riwayat ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujah ya. Namun hal tersebut diamalkan oleh sebagian sebagian ahlul ada, sebagian masyayikh. Baik, al-khatimah, kalimat penutup dari beliau ya, kita bacakan juga. Wa ila kunna tamma ma yassara Allah ta'ala li jam'uhu fi hadhihi dirasah al-mutawadhi'ah. Sampai di sini telah selesai, telah sempurna apa yang kami kumpulkan dari hal-hal yang mengenai dan mengenai ilmu tajwid ya. Sesuai dari apa yang Allah mudahkan. Wa arju mimman yaqali 'alayha in kanat ladayhi ayyatu mulahadha fa inni ataqabbaluha bi rahabati sadrin bi annani talibu 'ilmin. Dan aku berharap bagi siapapun yang membaca tulisan ini, kalau memiliki koreksian apapun, maka sungguhnya aku sangat menerimanya dengan lapang dada, karena sungguhnya aku hanyalah penuntut ilmu. Kama as'alullaha ta'ala an yanfa' biha tullab wa darisin wal muhibbin li tilawati kitabillahi ta'ala haqqa tilawati. Sebagaimana aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengan tulisan ini para penuntut ilmu, para belajar dan para pecinta Al-Quran, ya, orang yang gemar membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya cara membaca. Wa an yaj'ala hadzal amal khalisan liwajhil karim, dan aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan amalan ini ikhlas untuk wajahnya yang mulia. Wa sadaqatan jariyah, sebagai sedekah yang jariyah. Wa sababan lil fawzi bi jannatin na'im, dan sebagai sebab yang dapatkan surga, sebagai wasilah untuk mendapatkan surga. Sallallahu wa sallama wa barak ala sayyidina Muhammadin wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sampai di sini telah selesai pembahasan kita dari kitab ini ya, kurang lebih kalau tidak salah setahun lebih ya kita membahas kitab Al-Muqit fi Ilmi Tajwid. Banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dan bisa kita praktekkan, namun ada juga beberapa koreksian dari kitab ini dan telah kita sampaikan pada tiap pembahasannya ya. Dan kita nukilkan juga perkataan ulama yang lain dalam koreksi hal ini ya. Sebagaimana tadi riwayat-riwayat yang tidak valid ya. Kemudian juga pada beberapa pembahasan yang lalu ada hal-hal yang kurang tepat secara riwayat, dan itu juga telah kita sampaikan pendapat ulama yang lain seperti takbir, masalah takbir dalam pada akhir surat Al-Duha sampai akhir surat An-Nas, walaupun ini adalah amalan yang sangat populer di kalangan para qurra, di kalangan para ahli ada, namun secara tinjauan, secara sanad, secara riwayat itu adalah dhaif. Ya, dan banyak dikritik oleh para ulama. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini akan membahas kitab apa Ustaz? Menjelaskan dari kitab ini. Allah Ta'ala alam, belum terfikirkan oleh kami, nanti akan melanjutkan dengan kitab apa ya? Nanti kami akan menimbang di antara kitab-kitab tajwid mana yang lebih pas untuk dibahas. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kebenaran, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kesalahan, maka itu datangnya dari diri kami pribadi. Dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Kullu ummati mu'afa. Setiap umatku diharapkan akan mendapatkan keselamatan dan ampunan. Kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan. Dia bermaksiat di hadapan banyak orang. Dia ini tahu kemaksiatan ini haram, kemudian dia kerjakan di hadapan banyak orang dan dia bangga dengan kemaksiatan tersebut. Orang yang seperti ini dikhawatirkan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
7: Ketika dia berhasil, dia mengatakan karena kecerdasanku, karena pengalamanku. Kita bilang bahwasanya kecerdasan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Banyaknya pengalaman tidak berbanding lurus dengan banyaknya harta. Betapa banyak orang cerdas, lebih cerdas daripada kita, tidak kaya-kaya. Betapa banyak orang pengalamannya lebih banyak dari pengalaman kita, ternyata tidak kaya. Rizki rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menyuruh kita untuk berusaha. Dalam banyak ayat kata Allah, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalanlah kalian di penjuru bumi, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, jika selesai salat Jumat, bertebarlah di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala.
8: Berbakti kepada kedua orang tua kita adalah sebuah amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung, sehingga Allah menggandengkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tanamkan wahai orang tua. Kita sebagai orang tua hendaknya berbakti kepada kedua orang tua kita karena niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.
9: Jadilah engkau seorang yang banyak belajar, menuntut ilmu sehingga engkau menjadi seorang yang faqih ketika engkau di usia muda, ketika engkau di usia yang kuat untuk belajar, sebelum engkau menjadi seorang pemimpin, pejabat, diserai amanah, ataupun menjadi seorang guru misalnya. Karena apa? Karena ketika itu banyak di antara waktumu yang tersita sehingga engkau tidak sempat menjadi seorang yang mengupdate ilmu. Maka yang terjadi apa? Enggak nambah ilmu.
10: Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Wa inna Allaha idza habba qauman ibtalahum. Jika sesungguhnya Allah idza habba qauman, jika dia mencintai satu kaum, apa buktinya? Ibtalahum. Justru diuji.

0: apa yang kalian kerjakan dalam amal-amal kalian.
1: Karena Islam adalah agama yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah adalah dalil dari Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua permasalahan-permasalahan berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah dalam Islam ini senantiasa didasari oleh dalil, oleh ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami jadikan engkau, wahai Muhammad, berada pada satu syariat, yaitu syariat Allah Azza wa Jalla. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat Allah itu. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kita tidak boleh, kita punya ilmu misalnya, kemudian kita ikuti orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, ya. Nah, ini tidak dibenarkan, karena mereka kebanyakan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, sedangkan orang berilmu, dia berupaya untuk mengikuti ilmu yang Allah berikan kepadanya.
2: Kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat adalah kebahagiaan keimanan, adalah manisnya iman. Oleh karenanya Nabi SAW, tatkala menyebutkan tentang kebahagiaan iman, Nabi mentakbir mengungkapkan dengan perkataan halawatul iman, manisnya iman. Keimanan tersebut dirasakan manis oleh hati orang yang beriman. Seakan-akan lisan yang merasakan kenikmatan. Nabi katakan halawatul iman, manisnya keimanan.
3: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: senyum dengan wajah yang berseri-seri. Itu termasuk apa? Adab. Namun, adab seperti ini hanya berlaku kepada sesama jenis. Adapun kepada lawan jenis, misalnya ketika antum bicara sama seorang akhwat, tidak berlaku ini, Pak. Walaupun mungkin di masyarakat Indonesia, ini dianggap adab. Saya dulu pernah berbicara dengan seorang ibu-ibu, memang ibu-ibu awam, ya. Terus dia bilang, kamu itu nggak punya adab, pandang saya. Kok ngerunduk terus sih katanya. Nah, jadi ketika kita nunduk berbicara dengan perempuan dianggap tidak apa? Adab. Padahal Allah menyuruh kita untuk apa? Menundukkan pandangan. Itu yang adab. Tapi karena si wanita ini tidak paham tentang hakikat adab Islam, dianggapnya ini enggak adab. Nah, di sini kita harus paham bahwa semua adab yang bertabrakan dengan Al-Qur'an dan hadis bukanlah adab yang baik. Walaupun menurut masyarakat itu adab yang baik.
1: Semenit manfaat.
2: Artinya di situ kan dalam surat Al-Isra ayat 23, ayat yang pertama tadi, ini ayat menganjurkan kita disuruh berdoa. Ya. Ya Allah, sayangilah ibu bapak kami sebagaimana keduanya merawat kami ketika kami masih kecil. Itu ayat itu adalah ayat yang kalau ibu bapaknya adalah seorang muslim. Ya. Kama rabbayani shohira, itu doa anak kepada orang tua kalau orang tuanya muslim.

0: Tapi kalau orang tuanya itu non-Muslim, maka yang berlaku surat At-Taubah ayat 113. Makana lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi seorang nabi, tidak sepatutnya, tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, meskipun mereka itu masih sanak kerabat, meskipun mereka itu kerabat dekat, ayah, ibu, paman, kakak, adik, tapi kalau dia mati dalam keadaan musyrik, maka Allah melarang kita mendoakan mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah nyata bagi mereka bahwa mereka adalah termasuk penghuni neraka jahim.
1: Semenit manfaat.
0: Allah itu kalau sayang sama hamba, Allah itu kalau menginginkan kebaikan bagi hamba, tidak diberi kekayaan, tidak diberi jabatan, tidak diberi banyak kesehatan. Bukan, itu bukan tanda kalau Allah itu menginginkan kebaikan bagi hamba. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi hamba, tidak dengan dibanyakkan hartanya, tidak dengan ditinggikan jabatannya, tidak dengan disehatkan badannya, tidak. Tapi kalau Allah sayang sama hamba, Allah menginginkan kebaikan bagi hamba, tandanya adalah Allah jadikan hatinya hamba tersebut menghadap menuju ilmu agama, mempelajarinya, memahaminya, dan dia bahagia dengan itu. Maka menjadi orang yang khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah buah dari ilmu. Ilmu yang dipelajari menumbuhkan dalam hatinya perasaan takut kepada Allah. Semakin menghamba kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu, ilmu agama. Maka hendaklah kita semangat ya menata hati untuk mau belajar agama. Belajar agama yang mengantarkan kita untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk supaya kita lebih menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu kita akan gersang. Tanpa ilmu agama hidup kita terlalu gelap, tidak ada cahaya. Karena ilmu itu ibarat cahaya. Ilmu seperti cahaya yang mana cahaya akan menyibak kegelapan. Begitu juga dengan ilmu, ilmu akan menghilangkan kebodohan.
1: Semenit manfaat.
2: Kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, hendaknya kita sangat selektif dalam masalah pertemanan, ya. Kita hendaknya memilih teman seperti apakah yang kira-kira baik bagi kita. Ya, tentu saja menjadi pilihan bagi kita adalah teman yang soleh, yang baik, yang menjaga salat lima waktu, yang bisa mengarahkan kita pada kebaikan, menegur kita ketika kita salah, ya, dan intinya yang benar-benar ada kebaikan yang tertular kepada diri kita. Yang menjadi masalah adalah sebagian dari kita mungkin dari sisi teman nyata, ya, teman di dunia nyata kurang mungkin berinteraksi dengan yang lainnya karena dia mungkin menjaga dirinya, tidak sering-sering keluar rumah, tidak sering-sering jalan-jalan, tidak sering-sering bergaul di luar, hanya diam di rumah seringnya. Yang menjadi masalah adalah ketika dia memiliki pertemanan dengan teman-teman yang kurang baik di dunia maya. Nah, ini menjadi permasalahan besar juga. Dia diam di rumah, ya, ingin selamat, tapi ketika membuka HP, membuka laptop, membuka tablet, ya, dia buka gadgetnya, kemudian tersambung dengan internet, yang dia dapatkan adalah teman-teman yang tidak baik. Atau dia konsumsi tulisan-tulisan yang tidak baik, video-video yang tidak baik. Ya, sehingga itu akan menular. Ya. Karena pertemanan itu bisa menularkan keburukan. Ya. Kalau berteman dengan orang yang baik, kebaikan akan yang tertular pada dirinya. Kalau keburukan, maka sebaliknya, wa na'udzubillah min dzalik. Makanya berusaha untuk benar-benar selektif dalam pertemanan. As-sahibu sahib, kata orang Arab, bahwa pertemanan itu berteman itu atau teman itu menarik, ya. Bisa menarik kepada kebaikan seandainya dia baik dan bisa menarik kepada keburukan apabila dia teman yang buruk.
3: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian barat bersama Ustadz Iskandar Bahar, Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mubarak Bamualim, Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Ahmad Bamualim, Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Budi Santoso, Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al Iman TV.
1: Semenit manfaat.
4: Orang Yahudi itu tahu tuh. Ya, tahu ilmunya. Tahu tentang Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya, akan tapi mereka tidak beriman kepada Allah karena gengsi. Makanya Allah Subhanahu wa taala murka. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Al-maghdub itu adalah tafsiran para ulama, ahli tafsir adalah orang-orang Yahud. Mereka tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkan. Nah, makanya jangan sampai kita ya meniru atau tasyabu dengan orang-orang Yahudi, tahu ilmu tidak mau ngamalin. Nah, ini bahaya. Umat Islam itu wasat, tengah-tengah. Ya, berilmu dan beramal. Adapun orang-orang Nasrani yang mereka itu sesat, menyimpang. Mereka semangat beramal tapi tidak ada ilmunya. Oleh karenanya di dalam kaidah besar agama Islam ya disebutkan oleh para ulama dan ini harus menjadi prinsip kehidupan kita, setiap beramal harus dengan ilmu. Makanya Imam Al-Bukhari sampai membawakan suatu bab khusus ya, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Di dalam Zubat Ibnu Ruslan juga mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa ilmu maka amalannya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya ilmu di dalam Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan bahwa Harun al-Rashid, salah satu khalifah besar dari dinasti Abbasiyah, beliau memiliki dua anak. Dan suatu hari, beliau memanggil murabb, seorang pendidik, untuk mengajari anak-anak beliau. Hingga akhirnya berlangsunglah proses pembelajaran, pendidikan bagi dua putra mahkota anak sang khalifah. Di suatu hari, Harun al-Rashid melihat proses pembelajaran, pendidikan yang sedang dialami dan dijalani oleh kedua anaknya. Dan kebetulan kondisi yang beliau saksikan adalah sesi terakhir dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh sang murabbi. Ketika sang murabbi berkehendak untuk keluar dari ruangan, ternyata kedua anak khalifah ini berlari menuju sandal atau trompa sang murabbi. Keduanya berebut untuk membawakan sandal gurunya hingga mau terjadi pertengkaran antara dua saudara ini. Namun akhirnya keduanya bersepakat untuk membawakan satu sisi. Masing-masing membawakan satu sisi. Ada yang membawakan sandal sebelah kanan dan ada yang membawakan sandal sebelah kirinya. Hal ini dilihat langsung dengan kedua mata Harun al-Rashid. Maka Harun al-Rashid pun tersenyum. Di keesokan harinya, Harun al-Rashid memanggil guru anaknya tersebut. Lantas dia berkata, siapakah manusia yang paling mulia? Maka sang guru ini menjawab, Anda adalah Amirul Mukminin. Kemudian Harun al-Rashid mengatakan, bal asyrafu min Amirul Mukminin. Bahkan yang lebih mulia dibandingkan Amirul Mukminin. Maka sang guru kebingungan, tidak bisa menjawab, siapa manusia yang derajatnya paling tinggi di dunia ini? Kalau bukan Amirul Mukminin, beliau tidak bisa menjawab. Maka Harun al-Rashid pun mengatakan, manusia yang paling mulia adalah dua putra mahkota Amirul Mukminin, dua anak khalifah yang berebut untuk memakaikan sandalnya, yaitu Anda adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Ini adalah kisah yang terjadi pada kehidupan Harun al-Rashid. Ada dua hal penting yang bisa kita petik, ambil pelajaran dari kisah ini. Yang pertama adalah dari sisi guru. Wahai para guru, bergembiralah, berbanggalah, karena kedudukan Anda adalah kedudukan yang mulia. Terlebih guru-guru yang mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran, bergembiralah, berbanggalah, karena Anda memang berada di kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi orang tua. Kita sebagai orang tua dan yang memuliakan guru-guru anak kita. Jangan sampai kita menganggap guru-guru anak kita laksana pegawai karena kita merasa sudah membayar SPP, sudah membayar iuran bulanan. Kemudian kita semena-mena dengan guru-guru anak kita. Jangan, tapi muliakanlah guru-guru anak kita sebagaimana Harun al-Rashid. Ketika Harun al-Rashid mendapati kedua anak beliau berlomba-lomba membawakan trompa, sandal untuk gurunya, tidak sedikit pun Harun al-Rashid merasa terhina. Tidak sedikit pun Harun al-Rashid merasa kehormatannya telah dicobak-cabik oleh gurunya karena anaknya membawakan sandal dia. Tidak, kan? Tetapi Harun al-Rashid justru mengatakan bahwasanya orang yang paling mulia di muka bumi ini adalah Anda. Yaitu seseorang yang dua putra mahkota berebut untuk membawakan sandalnya. Dan wahai para orang tua, ingat dan ketahuilah bahwasanya di antara sebab keberhasilan anak-anak kita adalah seberapa jauh kita memuliakan orang-orang yang mendidik anak kita. Apabila kita tidak memuliakan orang-orang yang mendidik anak kita, orang-orang yang mengajari anak kita, maka jangan harap anak kita menjadi orang yang sukses, anak kita menjadi orang yang baik. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: حلف لأجل الإكرام، لأجل الإكرام، هذا يحصل عند كثير من الناس في المطاعم لما يجي يحاسبون يقول والله أنا اللي بيدفع، أنا اللي الحساب علي. يقول الثاني والله أنا اللي أدفع، والله إن الحساب علي. ها، هذه يمين منعقدة، لأن يعني ستكون بعد قليل سيكون الحساب يعني أو دفع المبلغ بعد قليل. طيب اليمين الكفارة على من؟ على من حنث. كيف من حنث؟ شخص قال يعني خاصة الشباب هذول الله يوفقنا وإياهم يكثرون من هذا، يقول والله العظيم الحساب علي، والله العظيم أنا اللي أدفع. يقول الثاني والله العظيم أنا اللي أدفع، والله العظيم الحساب علي. ها، اللي ما يدفع هو اللي عليه الكفارة، اللي ما يدفع هو اللي عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه حنث. ما معنى الحنث؟ الحنث هو ترك ما حلف على فعله أو فعل ما ترك على تركه. الآن هو قال والله أنا اللي أدفع، طيب ما دفع؟ الحساب على عفوا الكفارة على من؟ عليه هو، عليه هو. وهذا يحصل أيضا حتى بين يعني النساء أيضا، يعني يحصل مثل هذه الأيمان تحصل كثيرا، فتنبهوا لهذا.

0: Faedah Kajian.
1: Kita ingatkan saudara kita dengan kesabaran, ya, bahwasanya sabar itu pahalanya tanpa batas. Di dalam surat Az-Zumar, kalau nggak salah ayat 24, innama, Allah berfirman, innama yughaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batasan. Kalau kita baca solawat satu kali, pahalanya 10 kali. Ya, kalau kita baca, kalau kita sedekah, pahalanya 100 kali sampai 700 kali. Tapi kalau sabar, Allah mengatakan bighairi hisab, tanpa batasan. Semakin sabar, semakin banyak pahalanya. Ya, semakin sabar seseorang, semakin banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kepada iman. Ini semuanya kembali kepada iman. Ya, kita ingatkan supaya dia sabar dan tidak banyak berkeluh kesah. Ya, tidak banyak berkeluh kesah. Tidak banyak ngedumel kalau orang Jawa atau yang semisalnya, atau ngersulo. Jadi sabar. Sabar itu amalan hati, tapi bisa dilihat dari anggota badan. Kalau seseorang itu hatinya sabar, maka lisannya akan ikut sabar. Kan begitu? Karena Nabi kan pernah bersabda, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Kalau segumpal daging ini rusak, anggota tubuh yang lain akan ikut rusak. Kalau seseorang itu sabar, tidaknya seseorang itu dilihat dari lisannya dan dari anggota tubuhnya. Kalau hati orang itu sabar, karena sabar ini amalan hati. Kalau seseorang itu hatinya itu sabar, maka insya Allah lisannya akan ikut sabar. Ya, dan sabar ini memang nggak ada batasannya. Saya sudah nggak sabar lagi. Saya sudah datang ke dokter ini, ke dokter itu. Saya sudah ikut bekam ini, rukyah itu. Oh, jangan. Ya, itu berarti Anda nggak sabar. Berarti Anda tidak bersabar. Jangan mengeluhkan, jangan mengeluh kepada manusia. Jangan mengaduh kepada manusia. Ya, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akui kesalahan-kesalahan kita. Yaitu diingatkan tentang sabaran. Sabar ini pahalanya tanpa batas. Ya, pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diingatkan supaya jangan minta mati. Ya, ini sebenarnya ada dalilnya, cuman tidak dicantumkan oleh penulis di sini. Dan jangan seseorang itu sekali-kali dia minta mati. Separah-parah apapun penyakitnya, seberat apapun musibah yang menimpa seorang hamba, tidak boleh seorang muslim atau muslimah itu minta mati. Ya. Karena apa? Wallahu a'lam, terkadang seseorang itu ditimpa musibah. Ya, musibahnya itu mungkin berat atau ditimpa penyakit. Sehingga dia berpikir jalan pintas, wah saya mati saja. Dikira setelah mati itu selesai urusan. Kan begitu. Dia mengira setelah mati itu urusan selesai, padahal tidak. Kalau kita orang yang beriman, ya kita harus beriman. Setelah mati itu kan ada proses yang panjang. Ada pertanyaan malaikat, ya ada azab kubur, ada nikmat kubur. Nanti ada kita dibangkitkan di hari kiamat. Nanti ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita, tentang masa muda kita, tentang harta kita. Kemudian nanti akan ada buku catatan amal dibagikan, ada lewat jembatan Shirath. Itu urusannya panjang. Jadi jangan kita berpikir yang instan. Kalau saya mati urusan selesai, ya tidak. Ya. Tidak, tapi apa ke jalan keluarnya? Maka seandainya ada seseorang ditimpa penyakit yang parah atau penyakit yang kronis atau musibah yang berat, padahal kalau kita mau berpikir musibah yang dialami oleh manusia di zaman ini itu enggak ada apa-apanya dengan musibah yang dialami oleh para nabi dan para rasul, itu enggak ada apa-apanya, kan begitu? Ya, kalau kita bandingkan, dan tidak bisa dibandingkan musibah yang kita alami dengan musibah yang dialami oleh para nabi dan rasul, itu enggak ada apa-apanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau masih hidup, itu beliau ditinggal mati oleh 6 anaknya. Enam putra-putri beliau itu meninggal ketika Nabi itu masih hidup. Itu musibah yang berat pada jemaah sekalian. Ya cobalah kita lihat musibah-musibah atau ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada para Nabi dan para Rasul itu beratnya bukan main. Musibah yang kita alami, ujian yang kita alami, insya Allah nggak ada apa-apanya. Tidak ada apa? Tidak ada apa-apanya. Seandainya ada musibah yang berat, lah, menurut kita berat. Maka boleh kita berdoa, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku. Berikanlah aku hidup seandainya hidup itu baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku ya Allah, matikan aku seandainya mati itu baik untukku. Itu boleh seperti itu. Kita serahkan urusan kita kepada Allah. Tapi jangan langsung minta, ya Allah matikan saja saya. Ya. Itu jangan. Tapi kita serahkan di Allah, seandainya hidup itu baik untukku, maka hidup, berikanlah aku kesempatan untuk hidup. Karena dengan hidup itu kita bisa bertobat, kita bisa nambah istighfar, kita bisa nambah amal soleh, kita bisa masih sabar, kita dapat pahala lagi. Ya. Maka kita serahkan semuanya urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu boleh.
0: Al-Iman TV.

0: Faedah Kajian. Wahai manusia, berimanlah. Berimanlah bahwasanya enggak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Jadi disuruh meyakini. Iman itu apa sih? Iman itu adalah keyakinan yang ada pada dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Nancep mancep nanggung hati. Itu yang dimaksud dengan iman. Ya. Jadi qulu la ilaha illallah, maksudnya berimanlah kepada Allah. Enggak hanya beriman kepada Allah, maksud beriman kepada Allah adalah Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah. Enggak ada sesembahan yang lain yang berhak disembah kecuali Allah. Apalagi pada saat itu orang-orang Arab banyak memiliki sesembahan-sesembahan. Banyak memiliki berhala-berhala dan diutusnya Nabi ya untuk itu. Lah zaman saya kan enggak ada berhala. Apakah enggak dakwah tauhid? Tetap mendakwahkan tauhid. Karena mungkin zaman orang zaman dahulu itu apa? Ausan ya, sesembahan patung-patung lainnya nampak. Ya, kalau sekarang bisa jadi seorang dalam menjalankan sholatnya itu mungkin kurang ikhlas, maka tetap tauhid. Ya, dan tauhid keimanan ini ya itu merupakan dasar atas apa? Ya atas ibadah-ibadah yang lain. Nanti di hadis-hadis berikutnya ada penjelasannya. Ya, sebagai dasar sehingga diulang-ulang dakwah ini. Ngapunten, nek sing seneng bal-balan, cuman cerita, cuman dibuat contoh. Wong nek kadung seneng bal-balan, bentahun, limang tahun, petang tahun bisanya, petang tahun bisan cinteni. Sing main lho ya iku. Justru sing iku meskipun tuwek cinteni, iki kudu menang. Dilokno iki, iku anak masih apa FIFA, kamu gak terima. Karena apa? Saking senang ya Pak. Nah, maka kalau orang tahu tujuan utama dan senang dan iman, ya maka diulang-ulang. Karena apa? Ya, ini tujuannya. Dan ini kesenangannya. Ya. Sehingga suatu hal itu kalau kita benar-benar cinta, suatu hal kalau benar-benar kita itu mantap dalam hati kita, maka kita senang untuk mengulang-ulanginya. Maka kita berharap untuk itu terus disampaikan karena itu adalah hal yang baik. Ya begitu juga cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cintai ini. Ya, seorang kalau mengidolakan suatu, baik itu orang, baik itu makanan, baik itu suatu pekerjaan atau baik itu hobi, kan senang. Ya, wong munggah gunung senang, balak-balik munggah gak kesel ta. Sing didelok wite yo siku-iku wae, sing delok awan yo siku-iku wae, matahari yo siku-iku wae. Begitu juga orang yang beriman. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut terus dia, apalagi ada balasannya. Orang yang bersolawat kepada Nabi itu akan mendapatkan pahala solawat juga. Apalagi tadi hadis di pertama yang kita sampaikan. Orang yang mendengar hadisnya Nabi berharap ngurungono doa ya Allah. Aku sih kurung iso ngapal no. Ojo-ojo katanya nyampe no. Apalah aku kurung ya Allah. Aku kurung pingin ngurungono doa. Apa? Berharap agar diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kesenangan menancap. Sehingga jangan pernah bosan. Dan nek ono rosoi bosan, itu harus segera diperangi. Karena itu terkait tentang keyakinan, keimanan kita. Karena kita cinta kepada Nabi SAW dan cinta kepada ajarannya. Jadi, diulang-ulang. Yuruddin alaihim. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah, la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Engkau kalian akan selamat. Maknanya adalah aminu, beramanlah kepada, berimanlah kepada Allah yang mana tiada sesembahan yang berhak, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha kalimatul ikhlas allati najata lil mar'i min dunia. Makna kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam tuflihu itu adalah kalimat la ilaha illallah, itu adalah apa, resep, itu adalah satu-satunya cara, itu adalah satu-satunya jalan untuk menjadikan manusia itu selamat. Ya tuflihu, maka diulang-ulang sudah iki lho sing selamat iki lho. Ya gara-gara wong nek umpama nawakno sesuatu wis tak iki lho enak, enak-enak coba di sini sampai wong gelem nyoba. Ya. Jadi Nabi pun tahu diberi apa namanya diberi wahyu oleh Allah bahwasanya yang menjadikan manusia selamat itu adalah la ilaha illallah, tauhid, hanya menyembah kepada Allah. Sehingga Nabi itu cinta kepada umatnya, maka berupaya sudah masuk Islam, berimanlah kepada Allah, sembahlah hanya Allah karena ini yang akan memberikan jalan selamat. Ya, itu maksudnya Nabi mengulang-ulang tuflihu tuflihu. Ya, karena kalimat ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang menjadikan keselamatan bagi seorang hamba. Min dunia, enggak ada lagi jalan yang bisa menyelamatkan kecuali kalimatu al-ikhlas, kalimatu tauhid. Enggak ada lagi jalan yang bisa menyelamatkan manusia kecuali ya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa biha yatakhallas al-abdu min kulli ma'budati min dunillah. Nah, konsekuensi dari seorang mengatakan la ilaha illallah itu adalah apa? Berlepas diri. Hamba itu ya, katakan la ilaha illallah, iman dalam hati, mengimani, tahu maknanya, maka semua sesembahan itu ditinggalkan. Ya, enggak ada sesembahan lagi selain Allah Subhanahu wa taala, wa yatamahhad li ibadati subhanahu, dan dia memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ketika orang sudah benar-benar mengaplikasikan, memahami kalimat tauhid, maka ibadah-ibadah yang lainnya itu didasari dari ketauhidan. Ya. Yeah. Itu maksudnya.
1: Al-Iman TV.

0: ربيعة ابن كعب الأسلمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سلني ما شئت، اطلب، أريد أن أخدمك، أريد أن أعطيك، أريد أن أحذيك، سلني. فقال ربيعة للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك، هذا الذي أريد، مرافقتك، ليس الجنة فقط، بل يريد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. همة عالية. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. بعض الناس يقول: اللهم نسألك الجنة، لو عند الباب. هو طبعا الجنة في أي مكان فيها أنت في نعمة عظيمة، ولكن ما المانع أن تكون همتك عالية؟ فإن الله كريم سبحانه وتعالى، وهاب، معطاء جل وعلا. فسل الله الفردوس سبحانه وتعالى.
1: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al Iman TV.
2: Faedah kajian. Inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtahi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dengan mengharap wajah Allah. Maksudnya enggak hanya sekedar ucapan, tapi mengharap wajah Allah artinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Korelasi hadis ini dengan tauhid kuat, sangat kuat sekali. Enggak pakai ditulis pun kita sudah paham. Intinya kalau ingin masuk surga, tidak masuk neraka, ya disuruh apa? Bertauhid, tidak boleh menyekutukan Allah. Faedah dari hadis ini. Satu, keutamaan tauhid. Bahwasanya tauhid menyelamatkan pemiliknya dari api neraka dan menghapus dosa. Ya. Masih ingat enggak ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya? Siapa namanya? Abu Talib, ketika hampir wafat. Nabi berkata, ya ammi kulla ilaha illallah kalimatan asyadulaka biya indallah yawmal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat, paman. Kenapa Nabi mengatakan itu? Karena Nabi tahu, selama pamannya belum ngomong ini, gak bisa diselamatkan pamannya ini. Gino betul? Meskipun pamannya, kalau enggak mau mengucap kalimat ini enggak bisa diselamatkan. Dan Rasulullah tahu. Rasulullah enggak ngomong gini, paman ucapkan bismillah paman. Paman ucapkan Allahu Akbar, enggak. Ucapkan la ilaha illallah. Selama kalimat ini belum diucapkan, enggak bisa ditolong pamannya ini. Nah, kalimat la ilaha illallah penolong hamba dari neraka. Nomor dua. Ini penting, ini karena banyak dipahami. Nomor dua ini dikasih garis bawah ya. Nomor dua ini. Maksud dari hadis di atas bukan sekedar ucapan lisan, namun menjalankan konsekuensi dari tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Ini diambil dari kalimat wa yabdahi bidzalika wajhallah, dengan mengharap wajah Allah. Jadi enggak sekedar la ilaha illallah. Lisan tok tapi nang dukun, tapi percaya nyiloro kidul, nyimpen tuyul, pakai pelarisan. meskipun lisannya mengucap la ilaha illallah. Karena maksud dari ucapan tadi adalah yang berkonsekuensi dengan hatinya. Dan saya sampaikan ke jenengan, Pak. Bukan syarat mati husnul khatimah orang dalam kondisi beribadah kepada Allah. Bukan syarat mati husnul khatimah orang itu mati ketika sujud. Bukan syarat mati husnul khatimah orang itu wafat ketika sholat, ketika puasa, ketika sedekah, ketika wudu, ketika haji, ketika tawaf, ketika umroh. Bukan syarat wafat husnul khatimah wafat dalam keadaan beribadah. Enggak. Enggak, tak Ustaz, enggak. Karena Rasulmu tidak wafat ketika beribadah. Rasulullah wafat di ranjangnya. Rasulullah wafat tidak sedang sholat. Rasulullah wafat tidak sedang bersedekah. Rasulullah wafat tidak sedang berjihad. Rasulullah wafat tidak sedang berpuasa. Rasulullah wafat di ranjang dipelukan seorang wanita, siapa namanya? Ibunda Aisyah. Lalu apa syarat mati husnul khotimah, Ustaz? Mati husnul khotimah syaratnya adalah mati dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Meskipun gak diucapkannya. Tapi hatinya ada tauhid. Meskipun wafat di pinggir jalan. Meskipun wafat di got. Dia mati husnul khotimah. Kalau mati membawa ajaran tauhid. Mana dalilnya? Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan mengimani, mengetahui tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dipatri dalam hatinya, dakhala al-jannah. Meskipun tidak sedang sholat. Bahkan ahlus sunnah wal jamaah mengatakan, jika ada orang mati ketika sujud, haram kita katakan, dia ahli surga. Haram, tidak boleh. Boleh tidak orang mati sujud terus kita katakan, ahli surga, boleh tidak? Tidak boleh. Tapi yang kita katakan adalah, insya Allah ahli surga. Memastikan boleh tidak? Tidak boleh. Jelas ya? Nah, jadi penting, Pak. Membawa akidah la ilaha illallah penting. Khalid bin Walid wafatnya di mana? Di ranjang apa di medan jihad? Di ranjang. Apa enggak husnul khotimah? Husnul khotimah karena dia membawa apa? Tauhid la ilaha illallah, bahkan dijuluki pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalimat la ilallah enggak sekedar lisan. Tapi lisan yang diyakini dalam apa? Hati. Nah. Mana dalilnya nih? Ini saya sampaikan di sini ucapannya Syekh Hamid bin Muhammad bin Hussein dalam kitab Fathullah Al-Hamid. Wa hadza sharihun annal maqsud min la ilaha illallah laisa mujarrad qauliha. Ini sangat jelas bahwa maksud dari kalimat la ilaha illallah bukanlah sekedar pengucapan dengan lisan. Bukan. Bal yambaghi an yuksad biqauliha wajhullah. Akan tapi maksud pengucapannya adalah mengharap wajah Allah dengan menafikan sesembahan-sesembahan secara global dan menetapkan uluhiyah hanya untuk Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, maksud dari hadis di atas adalah anna tarkas syirik laisa qauluha bil lisan, bukan sekedar lisan tapi meninggalkan syirik. Ini juga ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah, walisa bimujarrad qauluha bil lisan, tidak sekedar ucapan dengan lisan saja. Kenapa? Karena orang yang mengharap wajah Allah dalam pengucapan tidak mungkin menjuluk. Jadi tidak sekedar lisan, tapi lisan yang dibarengi dalam hati. Perhatikan, Abu Hurairah pernah bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apakah titik? Tidak. Ada kelanjutannya. Apa? Khalisun min qalbihi. Murni, tulus, jernih dari hatinya. Tidak melakukan apa? Kesirikan. Baik. Nomor tiga. Haramnya api neraka bagi ahli tauhid. Ini jelas. Ini termasuk hadis Mu'ad bin Jabal tadi itu waktu dibonceng oleh Nabi di keledai namanya apa tadi? Kufair. Selama enggak ngelakuin syirik, ditolong Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4. Seorang yang mengucapkan kalimat tauhid namun dia masih melakukan kesyirikan, maka kalimat tersebut tidak bermanfaat baginya. La ilaha illallah tapi nang dukun. Nomor 5, menetapkan sifat wajah bagi Allah. Ahlussunnah meyakini Allah punya wajah. Tetapi wajahnya Allah tidak sama dengan wajahnya apa? makhluk kita tetapkan tapi tanpa menyerupakan. Paling enak itu ahlu sunnah. Salafiyun, Asyariyun paling enak. Tetapkan tapi jangan diserupakan. Lu ngono aja kok bingung sih orang-orang itu. Nek sampean tetap no, berarti sampean itu menyamakan makhluk dengan Allah. Enggak, kita salafi enggak pernah menyerupakan. Kita cuma menetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah menetapkan, Allah punya wajah, nggih, sami'na wa atho'na. Kita tetapkan tapi tidak kita serupakan. Mereka mengatakan, lo nek sampean tetap no yo, ya berarti sampean menyamakan. Kan subhatnya mereka begitu. Hei salafi, kamu mengatakan Allah punya wajah, kita katakan 100% benar Allah punya wajah. Lho kok iso ngono awakmu ngomong ngono? Kita katakan Allah sendiri yang mengabarkan. Di Al-Qur'an ada, di hadis ada. Wajhullah, wajah Allah. Lho gak iso nek sampean ngomong Allah punya wajah, artinya sampean itu menyerupakan makhluk dengan siapa? Allah. Kita katakan he dulur Asy'ari, kita ini coba menetapkan yang Allah tetapkan. Wis, Allah ngomong ngono, kita iman selesai. Enggak kita serupakan. Justru nih, perhatikan ya, perhatikan. Enggak, itu wajah itu bukan wajah, harus kita ta'wil. Bisa dipahami enggak? Itu bukan wajah, harus kita apa? Ta'wil. Perhatikan saya, orang itu kalau menta'wil, berarti dia menyerupakan. Kenapa kok mereka menta'wil? Karena sebelumnya mereka sudah menyerupakan. Ini kalau enggak ditakwil, berarti lah, kenapa kok Anda mentakwil? Karena di benak Anda, Anda sudah menyerupakan duluan. Makanya likulli muawwilin musyabbihun. Setiap orang yang mentakwil, itu berarti dia mentasybih, menyerupakan. Enggak mungkin dia mentakwil, kecuali sebelumnya dia sudah ada di pikirannya itu dia apa? Menyerupakan. Adapun kita enggak butuh takwil. Kenapa enggak butuh takwil? Karena dari dasar sudah kita tidak serupakan.

0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Faedah kajian. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, perhatikan. Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka 'ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau berdoa dan mengharap kepadaku, niscaya aku mengampunimu semua dosamu dan aku tidak peduli. Amalmu kayak apapun aku enggak peduli. Selama kamu memohon ampun, berharap, aku enggak peduli. Aku ampuni dosa. Ya bena Adam, lau balagot dunubuka ananas samai. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung menuju langit, tinggi. Tummastaghfartani, lalu kamu minta ampun kepada aku. Ghafartulaka, aku ampuni dosamu. Aku enggak peduli. Ya bena Adam, innaka lau ataitani bukurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepada aku dengan membawa dosa sebesar bumi, kemudian engkau berjumpa kepada aku dalam keadaan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun, la ataituka bi qurabiya maghfiratan, niscaya aku pun mendatangimu dengan ampunan sebesar bumi pula. Ini jelas